Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Jalan Gombel Lama Semarang ditargetkan kembali dibuka pada 7 September 2026. Perbaikan ruas jalan tersebut kini telah mencapai progres 90%. PPK 3.3 Provinsi Jawa Tengah BBPJN Jateng DIY Alvan Nur bilang, pemeriksaan fisik tinggal menyelesaikan pengaspalan lapis terakhir, marka, rambu, dan bangunan pelengkap. Meski konstruksi hampir selesai, jalan belum bisa langsung dibuka. BBPJN masih berkoordinasi dengan Satlantas untuk menyiapkan skema perpindahan arus dari Gombel Baru ke Gombel Lama. Pengaturan akan dilakukan bertahap agar pembukaan jalan tidak memicu kepadatan atau resiko kecelakaan. BBPJN memastikan jalan akan disiapkan terlebih dahulu sebelum kembali digunakan masyarakat. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyelidiki dugaan korupsi pengadaan Smart TV dalam program Smart Classroom di 13 kabupaten kota. Proyek yang dibiayai dana bantuan Pemprov Jawa Tengah pada 2024 tersebut diduga mengalami penggelembungan harga atau markup. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, Ade Hernawan, menyebut barang asal Cina diduga mengalami penggelembungan harga hingga 6 kali lipat. Penyidik juga menduga barang didatangkan dalam bentuk gelondongan sebelum diganti merek dan didistribusikan untuk program Smart Classroom. Hingga kini sekitar 50 saksi telah diperiksa dan penyidik masih menghitung potensi kerugian negara. Kejati Jawa Tengah menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan dan penyelidikan masih terus dikembangkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Gimana terbuktikan kelancaran arus lalu lintasnya? Ini hari Sabtu masih jam 6 pagi, masih jam 7 pagi itu ya, lalu lintasnya baik-baik saja, Ngawarasika. Kecuali kalau ada insiden skala besar atau mungkin bencana alam yang berdampak hingga ke jalan, atau mungkin event atau agenda skala nasional yang sampai menutup jalan. Tapi so far kalau hari Sabtu sih minim banget event pagi ya. Selama aku siaran Kelana Kota pagi hari Sabtu sejak tahun 2018 loh Kawan Rasika, event itu biasanya atau agenda itu biasanya hari Sabtu malam kalau enggak Minggu ya, kalau pas pagi hari itu Kawan Rasika. Jadi untuk Sabtu pagi sih jarang sekali event, ya mungkin dalam satu tahun itu event yang dilangsungkan pagi hari itu mungkin hanya 2-3 kali saja dalam 52 episode hari Sabtu pagi itu Kawan Rasika ya. Jadi wis makanya terkenal hari Sabtu pagi kok jam 6 pagi kota Semarang lagi wis lancar Kawan Rasika, nggak ada kendala dan juga hambatan yang signifikan. Pak Arif DA ini mau pulang kampung juga ke Bantul Imogiri ya. Hei, pantas nek Semarang sepi nih, weekend city langsung downing Jogja kabeh kok iki kawan-kawan Rasika. Ini sudah ada berapa orang tadi, 1 2 3 4 ya, yang laporan mau menuju arah ke daerah istimewa Yogyakarta. Pantas ya kalau Kota Semarang istilahnya kok enggak yang rame-rame banget sih di setiap akhir pekannya. Ya iyalah wong orang-orang Semarang downing Jogja. Termasuk kawan-kawan Rasika kan. Bu Nini Herawati minta lagu saja ya. Mungkinkah terjadi. Oke, matur suwun Bu Nini Herawati.

0: Kawan kerangka manusia yang ditemukan di tebing Jangli Tol Semarang ABC Kota Semarang diduga merupakan remaja asal Bergas Kabupaten Semarang yang hilang 1 tahun yang lalu. Warga kawasan Jangli, Kecamatan Tembalang Kota Semarang digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong di tepi jalan tol pada Jumat 4 September 2026 siang. Kerangka tersebut diduga berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 1 tahun. Penemuan kerangka tersebut diduga berkaitan dengan kasus hilangnya seorang perempuan bernama Moza Aksilia Gunarsa berusia 18 tahun warga desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang yang dilaporkan hilang sejak 25 Juni 2025. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan sejak menerima laporan mengenai hilangnya Moza dan penyelidikan mengarah pada dugaan tindak pidana pembunuhan dan saat ini polisi telah mengamankan seorang yang diduga sebagai pelaku pada Kamis 3 September 2026 kemarin. Meski demikian, polisi belum memastikan apakah kerangka yang ditemukan di Jangli tersebut merupakan jasad Moza. Kepastian identitas korban masih menunggu hasil pemeriksaan secara ilmiah oleh tim forensik.
1: Terkait tindak lanjut dari adanya anak hilang yang terjadi di tanggal 25 Juni 2025, tentunya dari kita Polres Semarang melakukan langkah-langkah penyelidikan dan kemudian pada tanggal 3 September 2026 kita berhasil mengamankan terduga pelaku yang diduga melakukan pembunuhan. Namun demikian untuk saat ini menunggu hasil dari proses untuk rekonstruksi kerangka karena ditemukan yang diduga korban saat ini dalam posisi sudah tinggal kerangka.
0: Identitas kerangka manusia yang ditemukan di kawasan Jangli, Kota Semarang pada Kamis 4 September 2026 mulai mengerucut. Sejumlah ciri pada tersangka yang ditemukan dinilai memiliki kemiripan dengan ciri-ciri Moza Aksilia Gunarsa yang berusia 18 tahun, remaja perempuan asal Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana mengatakan, pihak keluarga mengenali sejumlah ciri pada kerangka yang telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Semarang. Di antaranya, kondisi gigi yang masih lengkap, adanya gingsul pada bagian kiri depan bawah, serta bekas tambalan gigi di bagian belakang. Selain itu, keluarga juga mengenali sebuah jepit rambut yang ditemukan bersama dengan kerangka tersebut. Disampaikan pada Jumat 4 September 2026 malam, orang tua mengetahui informasi tersebut dan langsung merapat ke Rumah Sakit Bayangkara. Meski ciri-ciri tersebut mengarah kepada Moza, polisi belum memastikan identitas kerangka tersebut dan proses identifikasi masih dilakukan melalui pemeriksaan forensik dan pencocokan DNA dengan sampel pembanding dari keluarga.
2: Orang tua mengetahui informasi tersebut merapat ke Rumah Sakit Bayangkara, dijelaskan dan memberikan ciri-ciri terkait yang dimaksud dengan orang hilang, yaitu adanya gingsul sebelah kiri, depan, bawah, lalu ada tambalan, bekas tambalan di belakang, dan ada jepit rambut yang diakui oleh keluarga. Selain itu, kami masih melaksanakan identifikasi terhadap yang diduga orang hilang. Apakah memang betul yang dimaksud oleh keluarga? Karena secara fisik memang keluarga mengakui, namun secara scientific crime investigation, kami perlu membandingkan rumus DNA dari kerangka dengan sampel pembanding dari keluarga.
0: Penyelidikan selanjutnya saat ini mengarah ke Kabupaten Blora, di mana polisi memperoleh informasi mengenai adanya seseorang yang diduga memiliki hubungan dengan korban berada di wilayah tersebut. Tim Satreskrim Polres Semarang melakukan penyelidikan selama 2 hari, yaitu pada 2 dan 3 September 2026. Dan saat ini, polisi telah mengamankan seorang pria berinisial MCDA berusia 22 tahun. Berdasarkan keterangan awal, MCDA, korban dan terduga pelaku terlihat sempat cekcok di sebuah rumah kos yang ada di Jalan Sriwijaya, Kota Semarang. Setelah cekcok tersebut, korban diduga dicekik hingga meninggal dunia dan selanjutnya korban disebut dimasukkan ke dalam karung dan dibawa menuju ke kawasan tol di area tebing atau lereng kawasan Jangli. Terduga pelaku membuang jasad korban ke lereng jalan tol Jangli menggunakan sepeda motor melalui jalan kampung yang tembus ke area tebing tol. Polisi saat ini masih mendalami seluruh keterangan MCDA. Status keterlibatannya juga masih dalam proses penyidikan dan polisi masih menunggu hasil pemeriksaan forensik untuk memastikan penyebab serta mekanisme kematian korban.
2: Orang tua diduga orang hilang itu memberikan petunjuk ke Satreskrim Polres Semarang, yaitu salah satu perangkat elektronik yang dimiliki oleh orang tua masih tersambung media sosial terduga orang hilang. Gitu. Nah, dari situ saya minta untuk dilakukan pendalaman terhadap perangkat tersebut. Dapatlah beberapa petunjuk informasi kepada sebuah rumah kos yang ada di daerah Sriwijaya, Jalan Sriwijaya, Kota Semarang.
0: Penanganan perkara selanjutnya akan dikoordinasikan langsung dengan jajaran kepolisian di Kota Semarang. Berdasarkan keterangan awal, karena lokasi dugaan tindak pidana berada di wilayah Kota Semarang. Karena lokasi absolutnya ada di Kota Semarang, saat ini Polres Semarang akan berkoordinasi dengan PPA Polrestabes Semarang. Polisi masih menunggu hasil perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan pelimpahan penanganan perkara kepada Polrestabes Semarang.

0: Bersama Rasika Kelalakota.
1: Pak Rizky Septa Al-Fajar.
2: Pukul 6 lebih 54 menit baru sampai Tawangharjo ya pun. Tadi Dodogi toko dulu pun ada dua toko yang masih tutup sebenarnya. Saya dodok-dodok itu biar mau nerima dulu. Kalau nungguin jam 8 yang lain kadar ya pun ya. Kita aja pun ya, okay. Nanti ke arah Beluranya diinfo lagi. Tadi siapa yang mau kecepu pun sudah sampai Tawangharjo saya. Nanti diinfonya nunggu saya ya, saya sampai Beluran toh tapi. Terima kasih. Lepas Wirosari, lalin lancar, cuaca cerah. Terima kasih.
1: Terima kasih. Pak Rizky Septa ini di belakangnya sudah ada Pak Nando nih. Paling sudah sampai gubuk nih feelingku.
3: Selamat lagi update Mas Jira. Nanggol. Ini saya udah nyampe Formusa. Apa perai po ya Formusa Mas Jira? Kok sepi ini Mas Jira? Pukul 07.05 ini Mas Jira. Loh, Formusa Mas Jira.
1: Udah masuk jam 7 lebih.
3: Teman-teman ini hari Sabtu Formusa enggak ada kepadatan. Lancar jaya.
1: Nah, Pak, hari Sabtu pagi. Oke, matur suwun. Kalau katanya kawan-kawan sih ternyata sehari Sabtu itu tetap masuk pun di PT Formosa Bike Indonesia di gubuk itu. Cuma karena mungkin posisinya Pak Nando sudah di atas jam 7 ya. Karena sudah di atas jam 7 jadi ya wis sudah pada di dalam itu istilahnya sudah tidak kelihatan keramaian-keramaian di area jalannya. Wah sip, mantap kalau gitu. Thank you ya Pak Rizky Septa sama Pak Nando. Ini biasanya kawan Rasika kalau hari Sabtu pagi di Kelana Kota itu informasi Semarang Gubuk Purwodadi itu kita baru dapatnya nanti ya jam 8 jam 9 gitu guys. Tapi ini pagi ini sudah dapat info sejak tadi jam 6 ya sampai dengan jam 7 dan everything was good. Lalu lintasnya di sepanjang Semarang Gubuk hingga Purwodadi kedua arahnya. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
4: Mas truk-truk yang mogok yang ke arah barat di selayutan pengadilan agama atau apa pertigaan nasional 8 itu masih ada ya mas yang ke arah barat tapi masih lancar sih mas.
1: Oke.
4: Okay. Gitu ini saya udah naik ya nasional 8 mas. Kayak gitu. Matur suwun. Dari kemarin sore itu mas.
1: Oke, nggih matur suwun. Informasinya Pak Ragil Priyo Jatmiko ini tadi tindakan dari Weleri loh ya. Weleri Kendal sampai dengan Pasar Mangkang walaupun ada truk mogok yang infonya sejak kemarin sore masih di lokasi tapi situasinya masih ramai lancar saja arus lalu lintasnya. Dan ini kemudian ada kawan di 3937. Oh pantas mas saya lihat kemarin sore itu juga ada garis polisi waktu saya nengok di sekitar perbukitan Jangli di tepi tol Semarang ABC. Saya kira kebakaran lahan ternyata evakuasi jasad. Yes, betul ya. Yang dimana sampai dengan saat ini kawan Rasika kasus penemuan kerangka manusia di area tebing tol Semarang ABC di area tebing Jangli Kota Semarang masih jadi perhatian masyarakat ya, mengingat kasus hilangnya sosok Moza Axelia ini terjadi sudah 1 tahun yang lalu dan informasi dari pihak kepolisian sementara kawan Rasika pembunuhan terjadi kurang lebih 1 tahun yang lalu yang kemudian dibuang di area perbukitan tersebut baru ditemukan 1 tahun which is kemarin 4 September 2026 yang diduga ya kawan Rasika diduga merupakan jasad Moza Axelia remaja perempuan warga Bergas Kabupaten Semarang yang dilaporkan keluarga hilang sejak 1 tahun yang lalu.

0: Kami Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak banget.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Mencari pesantren terbaik buat putra-putri Anda?
1: PPMI Assalam hadir sebagai pesantren unggul berstandar internasional yang memadukan pendidikan akademik, karakter islami, dan prestasi dunia.
0: Pendaftaran santri baru dibuka 7 Agustus hingga 7 November 2026 dengan beasiswa bagi calon santri berprestasi.
1: Tersedia jenjang pendidikan MTS, SMP, TKS, MA, SMA, dan SMK, didukung kurikulum terintegrasi antara pendidikan nasional dan sistem kepesantrenan, serta telah terakreditasi A unggul.
0: PPMI Assalam berfokus pada sains dan tahfidz Al-Quran dengan target hafalan 3 juz, serta telah menorehkan berbagai prestasi nasional dan internasional di bidang Olimpiade Sains, Tahfidz Al-Quran, Olahraga, dan Keterampilan.
1: Wujudkan masa depan generasi Qur'ani yang cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.
0: Kampus 1, Jalan Garuda Mas, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Kampus 2, Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta.
1: PPMI Assalam, mendidik generasi berprestasi, berkarakter islami, dan siap mendunia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BPKSDA Jawa Timur menutup sementara kegiatan kunjungan wisata ke kawasan Taman Wisata Alam atau TWA Kawah Ijen mulai Jumat 4 September 2026. Penutupan tersebut dilakukan menyusul terjadinya kebakaran hutan di kawasan konservasi yang berada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak serta risiko keselamatan bagi pengunjung. Keputusan itu tertuang dalam surat pengumuman yang ditandatangani Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur Patria Kurniawan hingga batas waktu yang belum ditentukan.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar Latif Sitepu yang

0: dikenal dengan peran sebagai Abah dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji mendorong sineas Situ Bondo agar serius menekuni pembuatan film. Hal ini disampaikan Latief Sitepu saat nonton bareng film layar lebar yang dibintangi dirinya dengan judul Cintaku di Tembok Berlin di Kota Cinema Mall KCM Roxy, Kabupaten Situ Bondo. Di usianya yang ke-84, Latief Sitepu mengaku masih bersemangat untuk membuat film layar lebar sekaligus menjadi pemeran film. Katanya lagi, kawan, film sudah mendarah daging dan tak bisa dipisahkan dari dirinya. Latief Sitepu berpesan kepada para sineas di Kabupaten Situ Bondo untuk terus konsisten di jalur perfilman, apalagi telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD setempat.
1: Saya Abe, Radio Tidar Sakti Batu, membawa kabar. Dinas Perhubungan Kota Batu menyiapkan skema pembayaran parkir non-tunai menggunakan kris di 3 gate parkir kawasan alun-alun Kota Batu. Ketiga gate tersebut berada di Jalan Munif, Sudiro Selatan, dan Sudiro Utara. Saat ini pembayaran masih dilakukan secara tunai setelah pengendara mencetak karcis. Tarifnya Rp2.000 untuk roda 2 dan Rp3.000 pada weekday, serta Rp5.000 saat weekend untuk roda 4. Disub menyebut penerapan kris tengah disiapkan dengan dukungan Bank Jatim. Sistem pembayaran digital ini diharapkan membuat transaksi lebih transparan sekaligus meminimalkan potensi kebocoran retribusi parkir.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Berbudi lancar toh yang pada ke Jogja. Dan bukan cuma yang ke Jogja saja, tapi yang ke Semarang Demak Kudus, Semarang Demak Kudus, Semarang Demak Kudus terpantau lancar ya kedua arahnya. Pak Burido terbukti ya kelancarannya, sudah masuk tol Semarang Demak Seksi 2. Sip, mantap Pak Muhammad Isrofi.
1: Assalamualaikum Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon infonya, kami dari Kudus
0: lancar
1: ke Purwodadi lewat Kelambu.
0: Oh Kelambu, oke.
1: Lewat Penawangan. Masih ada perbaikan jalan
0: masih
1: di situ.
0: Masih.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilengkapi Pak Muhammad Isrofi ya. Lancar-lancar saja dan perbaikan jalan masih. Di kawasan Undaan Kelambu ada 6 titik perbaikan jalan. Kemudian nanti sampai dengan Kelambunya menuju arah Purwodadi, sementara di Kelambunya saja yang masih ada pekerjaan perbaikan jalan. Kemudian selain itu yang masih terbukti kelancaran arus lalu lintasnya adalah dari Pak Edi. Ini Pak Edi memantau dari Jalan Profesor Sudarto Banyumanik Kota Semarang ya Kawarasika. Nih di kawasan Mula Didom masih santai katanya Pak Edi. Yes, padahal ada event nasional juga di sana yang kemarin hari Kamis dan juga Jumat benar-benar jadi sorotan dan juga perhatian. Kondisinya juga masih santai jam 7.40 Pak Edi Gandos dan Mi Ayam yang melaporkan di Jalan Profesor Sudarto Banyumanik Kota Semarang. Pak Yohanes Andi ketemu sama truk wingbox miring tidak layak jalan di Pantura Kudus Pati. Pertanyaannya kok bisa lolos ujikir? Satu, kalau bisa aku jawab ya. Satu, waktu ujikir dia kondisinya baik. Nah setelah rusak, duar tetap melaku, lolos kan.
2: Ngeri Mas juga, truk kayak gini udah miring ya tetap jalan ya di jalan raya.
0: Nah itu berarti perusahaannya, bukan kirnya. Nah ketika waktu uji kir, kendaraannya oke banget nih, cakep banget kendaraannya. Nah tapi ketika dilakukan operasional, wis perusahaannya lelah luah, sopirnya ya lelah luah, duar terjadi deh, truk rusak. Kok ini masih berlaku di jalan. Jadi perusahaan juga punya andil dalam mengatur armadanya, mengatur pengemudinya, ya kan, tidak semua serta-merta tugas dari pihak kepolisian atau pihak yang berwajib. Perusahaan juga punya andil ya Kawarasika untuk mengatur bagaimana rute dan juga ritme armadanya masing-masing ya. Kerjone swasta juga itu Kawarasika yang punya armada-armada kendaraan muatan agar bisa dicek lagi apakah armadanya layak jalan atau tidak. Semua tidak serta-merta milik pemenang petugas ya. Ini Pak Yones Andi juga Semarang Kudus lost doll, wes mantap terbukti ya. Kemudian juga yo siapa lagi, Pak Udin Cenut yang mau ke arah Jogja juga dari Kudus tadi, sudah sampai mana, lancar juga kah?
3: Selamat pagi Mas Yuda, ini aku udah sampai di Semarang, di Genuk. Antrian agak panjang, tapi ya lancar Mas. Ini nanti tinggal masuk tol Mutiharjo langsung ke Prambanan.
0: Genuk ada apa ya? Pak Udin, antrenya agak panjang tapi lancar. Piye maksudnya? Pak Yohanes Andi tadi di Genuk ketemu apa, Pak? Iki kok laporane Pak Udin Cenut jam 7.40 kok katanya ada antrean agak panjang tapi lancar ngomongnya di Genuk. Ini baru dari Pak Udin nih laporane. Soalnya tadi informasi dari kawan-kawan kok masih baik dan mengalir saja SMG DMK KDS dari ribuan pertanyaan yang kita dapatkan tadi. Ada apa Pak? Ini Pak Yohanes Andi tapi memantau dari arah sebaliknya ya. Semarang ke Kudusnya lancar kok Mas. Saya dari Semarang tadi mulai jam 6.30 kata nih Pak Yohanes Andi Semarang Kudus. Oh ini Pak Udin udah nambahin lagi nih.
3: Di Genuk itu loh Pak Mas sudah ada alat-alat di pinggir jalan itu loh. Jadi agak menyempit gitu loh Mas, jalannya okay. Di paling sebelah kiri juga alat berat untuk apa itu saya agak tahu.
0: Untuk pekerjaan IPAL di kawasan Pantura Genuk setelah Polsek. Walah pekerjaan IPAL ya, syukurlah kalau masih karena itu ya. Maksudnya tidak ada kejadian baru. Nah itu ya Kawarasika, informasinya tuh tadi di belakang ada banyak tuh yang tanya Kudus SMG, Kudus SMG, dan sebaliknya Kawarasika, kondisi secara umum ya untuk ukuran Genuk, tidak perlu khawatir lah ya, ketersendatannya masih belum panjang atau butuh waktu lama. Itu dulu informasinya. Pak Khairuddin Fahri juga sudah menyapa dari Kudus juga, atau ini pasti, atau di Jogja juga. Pak Khairuddin Fahri, pagi hari ini, di hari Sabtu, ini menyapa saja selamat pagi semuanya. Matur suwun Pak Fahri untuk atensinya pagi hari ini yang sudah menyapa kita di Kelana Kota.
4: Menyusuri jalan raya di Sentral Java bersama Rasika, Rasika Kelana Kota.
0: Informasi mengenai kawasan Gombel Kawarasika ya, sampai dengan saat ini masih banyak pertanyaan, betulkah kalau dari keterangan ya, kalau dari keterangannya PPK 33 BPPJN Jateng DIY mengatakan spesifik tanggal 7 ya, beliau mengatakan seperti itu. Cuma untuk apakah sudah ada rilis grafisnya sih belum ada. Ini ya Kawan Rasika, kita kok belum menerima, coba sedang kita tanyakan deh Kawan Rasika untuk update-nya bagaimana. Apakah benar akan disampaikan buka tanggal 7 September 2026 dari berbagai apa? Dari berbagai keterangannya PPK 33 BPPJN Jateng DIY Kawan Rasika, Afanur Rizal mengatakan kemarin hari Jumat 4 September 2026 sih menyebut tanggal 7 katanya Kawan Rasika, tapi nanti akan koordinasi dengan Satlantas Polrestabes Semarang terlebih dahulu ya Kawan Rasika. Dan saat ini pekerjaan tinggal penyelesaian lapisan aspal terakhir or wearing course, yang sebelumnya satu lapisan aspal telah terpasang di area rekonstruksi Jalan Gombel Lama Kota Semarang. Dan BPPJN juga akan menyiapkan skema pengaturan lalu lintas sebelum Jalan Gombel Lama dibuka kembali ya. Jadi perpindahan arus nanti tidak akan langsung serta-merta brol kendaraan akan drojok kabeh dari atas menuju arah ke Jatingaleh, tapi nanti akan ada skema yang disiapkan dan dengan koordinasi oleh pihak Satlantas Polres Semarang, Polrestabes Semarang. Nah, kemudian juga dari kepolisian juga masih belum merilis bagaimana nanti di tanggal 7 September 2026 sesuai keterangan dari BPPJN Jateng DIY direncanakan tanggal 7, which is besok hari Senin, itu Jalan Gombel Lama akan mulai dilintasi. Begitu ya Kawan Rasika, tentu akan dinamis sekali, akan ada banyak dinamika ya yang terjadi, apalagi keterangan sampai dengan pagi hari ini masih koordinasi-koordinasi dan akan ada rekayasa, dan bukan rekayasa ya, skema, akan ada skema yang disiapkan. Jadi ya kita lihat nanti perkembangannya day by day, minute by minute ya Kawan Rasika semuanya. Pak Bawa Artanto.
5: Selamat pagi Kawan Rasika.
0: Pagi Pak Bawa.
5: Selamat pagi Mas Yuda, kembali menyapa di hari Sabtu tanggal 5 September. Perjalanan saya dari Semarang menuju ke mana Mas Yuda?
0: Surabaya ya,
5: ke Kota Kudus. Hari Kudus. Ini agak siang berangkatnya karena tadi pagi ada perlu dulu. Pukul 7 lebih 22 menit saya melintas di TL Tanjung Lingkar Kudus Mas Yuda. Untuk tadi yang ditanyakan bapaknya, di TL Tanjung tidak ada ketersendatan, hanya antrian volume kendaraan seperti biasa. Untuk pekerjaan jalan di Lingkar Kudus juga sudah beberapa bulan berhenti, walaupun sebenarnya belum selesai ya, karena yang sudah dicor semua yang arah dari Semarang ke Pati, tapi yang Pati ke Demak Semarang itu baru sebagian, ada yang baru sebagian kecil, malah sebagian besar belum di cor Mas Yuda, tapi lancar hari ini di TL Tanjung, juga di keluar Lingkar Kudus di Ponpes Al Muayyad. Kegiatannya pagi ini belum berlangsung ya, tapi memang masih ada acara di sana. Untuk overall pagi hari ini dari Semarang sampai dengan Kudus tadi saya via tol, lancar Mas Yuda. Demikian juga arah sebaliknya. Matur nuwun.
0: Informasinya Pak Bowo Artanto. Itu ya Kawan Rasika ya, SMG, DMK, KDS kedua arah masih baik-baik saja secara umum lalu lintasnya kedua arah. Cuma tadi sedikit antre memang digenuk toh karena masih ada pekerjaan saluran IPAL Kawan Rasika yang dilakukan di tepi jalan Pantura GEG NU Nuka, tapi kondisinya masih baik saja untuk ukuran Pantura Semarang Demak Kudus lo ya. Enggak perlu yang sampai wah aku lewat mana enaknya lewat mana, wah enggak usah. Wes lewat genuk wae ra opo. Pak Astohar.
6: Baik Mas Yuda, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin saya di Sungai Babunya, ini sekarang benar-benar di Muara atau di jembatan tol sisi Muara Babun. Ini nampak jembatan tol di seksi 1B ya dia. Nampak sudah yang sisi selatan atau timur ya. Selatan ini sudah mungkin apa ya, kita persennya mungkin 39 sampai dengan 40%. 39%an ini. Terus ini sisi matras bambu. Kemungkinan ini ketinggiannya sudah 7 lapis ya, sudah nampak lebih wow. Apa ini? Tapi belum cor ya, belum konstruksi cor, masih apa namanya? Masih material-material keras. Seperti ini kondisi di sisi ngilir atau Muara Babun ini ada pantai. Dulu ini pantainya pantai ngilir sebelah kiri. Sebelah kiri yang tidak saya sorot ini adalah Pantai Trimulyo. Dulu kalau minggu lumayan ramai ini. Demikian Mas Yuda dari Muara Babun Astuar mengabarkan. Tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kemarin Pak Astohar, kalau Anda mungkin masih melihat unggahan videonya di Instagram Rasika atau di WhatsApp story Rasika, kan masih ada tuh kemarin di ujung atau di Muara Kali Babon yang ada di Desa Sriwulan Sayung. Nah, sekarang pantauannya ya kan di ujung Muara Kali Babon itu kan ada proyek tol ya, Semarang Demak Seksi 1 yang masih berlangsung progres konstruksinya. Nah, ini seksi 1B Ngawarasika ya. Seksi 1B nanti menyambung ke seksi 1C Ngawarasika. Wah, progresnya dari udara iki pantauannya, Pak Astohar ya. Wis, Pak Astohar juga ikut memantau nanti menuju ke bulan April ya 2027 Ngawarasika untuk menyambut tol SMG DMK akan tersambung. Pak Adi SP on the way Kendal ke Ketep ya, ini saya via Sumawono. Lalu lintasnya bagaimana? Sementara di pertigaan Gladak Kaliwungu padat merayap. Ke Ketep via Sumawono. Waduh Pak Adi, ini jalurnya kok bukan jalur biasa yo Pak Adi yo. Ini memang harus pantauan langsung sih. Lah jalurnya ke Kaliwungu. Kaliwungu mau ke Ketep ya, lewati Sumawono kan, berarti ini langsung munggah ke Mboja, nanti Mboja Sumawono toh. Wah Pak Adi harus pantauan langsung ya di sana. Tidak bisa menerka-nerka kita karena di situ statusnya jalan bukan jalur biasa, Rasika mengkategorikan. Coba nanti kita buka-buka dan kita cari-cari informasinya di sana deh. Tapi untuk situasi Kamtipmas di Kabupaten Semarang sih masih nihil kejadian signifikan sih Pak Adi SP ya, sedikit menjawab di area Sumawononya mungkin. Sumawononya kan masuk wilayah Kabupaten Semarang ya, sementara pantauan pagi ini dari wilayah Bumi Serasi Kabupaten Semarang dari berbagai sumber yang sudah bisa kita himpun, situasi Kamtipmas termasuk kondisi jalannya masih baik. Ada Pak Irfan Eka, selamat pagi, minta lagunya Tere Awal Yang Indah. Lalu ada Mamani, selamat pagi dari Pekalongan. Cuaca di Pekalongan cerah sekali ini, pagi yang cerah ini ya, minta lagunya September Ceria dari Vina Panduwinata. Bu Nini Herawati, selamat pagi Bu Nini, sudah naik sepur atau belum ini?
7: Iku nek trekku koyo ngono aku gila ndelok e wegah. Itu kebangetan itu.
0: Nah, ya, perusahaannya ya.
7: Kok ngono sih di jalan kayak membahayakan semuanya ya, pengemudinya ya, pengendara jalan yang lain. Mas Yuda, untuk Pak Astohar, saya mau tanya, panjenengan pekerjaannya apa? Ngapunten. Di mana gitu? Saya kok kayak amazed sama report-reportnya panjenengan tuh, kok asik-asik ya proyek-proyek gitu loh. Makanya. Jalan tol situ sih ya, Sriwulannya itu pernah dapat ada pekerjaan pengurukan juga, itu dipegang sama adik. Cuman panjenengan kan sampai ke titiknya langsung maknyuk gitu. Jadi kira-kira kapan ki libur gitu, ayo keliling Pak Astohar.
0: Wis asik diajak keliling karo Bu Nini Herawati. Percaya enggak Bu Nini Herawati, Pak Astohar itu adalah seorang akademisi. Bu Nini. Beliau adalah seorang akademisi, Bu Nini Herawati, tapi beliau keliling ya melaporkan dari berbagai lokasi-lokasi yang istilahnya dalam tanda petik tidak terjangkau oleh Kamarasika pada umumnya, ya kan? Matur suwun Bu Nini Herawati, coba kita oper kening Pak Astohar bagaimana responsnya yang saat ini masih memantau di kawasan proyek tol Semarang Demak seksi 1B Kamarasika memantau lewat udara.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 756 pekerja PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, terkena PHK akibat efisiensi perusahaan. Kabid PHI dan Jamsostek di Snaker, Kabupaten Semarang, Chandra Wijayanto menjelaskan, PHK telah disepakati perusahaan dan pekerja melalui perjanjian bersama. Dari total 2.600-an karyawan, produksi PT SGS yang bergerak di bidang kayu lapis masih rata-rata sekitar Rp30 juta yang dibayarkan bertahap selama 10 bulan. Pembayaran dijadwalkan setiap tanggal 15 dengan cicilan sekitar Rp3 juta lebih per bulan.
3: Terjadi PHK di PT Sumber Geraha Sejahtera di Desa Butuh dan Atemon, Kecamatan Tengaran. Itu perusahaan kayu lapis yang memang grup Sampoerna, dan ini grup Sampoerna mungkin yang bisa dikatakan terakhir yang melakukan efisiensi, karena beberapa itu sudah ditutup seperti di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa tempat juga sudah melakukan efisiensi karena mengalami kerugian. Jumlahnya sendiri yang ter-PHK ada 756 orang totalnya, 596 yang di Butuh dan 160 ada di Patemon. Itu sudah menandatangani perjanjian bersama. Jadi semua sudah dicantumkan di situ.
2: Disnaker memastikan pelaksanaan pembayaran akan dipantau dan pekerja terdampak juga berpeluang mendapatkan manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan. Sementara DPRD Kabupaten Semarang mendorong pemerintah membantu pekerja terdampak mendapatkan akses lowongan kerja maupun pelatihan usaha. Sejumlah jembatan penyeberangan orang atau JPO di Kota Semarang yang mengalami kerusakan kini ditelusuri status kepemilikannya oleh Dinas Perhubungan. Langkah pengambil alihan akan dilakukan jika pemilik dan pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya tidak jelas, terutama apabila kondisinya membahayakan keselamatan masyarakat. Kepala Dishub Kota Semarang Danang Kurniawan bilang, dari sekitar 25 JPO di Kota Semarang, baru 8 unit yang tercatat sebagai aset Pemkot. 8 JPO tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kota, termasuk pemeliharaan konstruksi dan fasilitas pendukungnya. Sedangkan JPO lainnya masih ditelusuri status kepemilikannya, karena sebagian dibangun pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pihak ketiga. Danang menegaskan JPO yang rusak dan membahayakan pengguna dapat ditangani sementara meskipun status asetnya belum jelas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Nah, toh, wis mulai jam 8 ngene iki wis mulai rame toh. Ngene iki, tapi untungnya lalu lintasnya masih baik ya. Lalu lintasnya secara umum masih baik, kondusif, rame lancar, ngawarasika kendala-kendala skala besar atau kemacetan yang kemacetan

0: dengan level ekstrim atau tingkat tinggi sementara belum ada. Monggo silahkan Anda bisa tindakan ke jalur Anda masing-masing dengan tenang, nyaman, ngawarasika ya, tanpa adanya hambatan lalu lintas yang berarti. Ini kawan-kawan Rasika, coba aku buka yang tadi jam 6, yang tadi jam 7 ya kan, tanya dari kota A ke kota B, kota C ke kota D, coba sudah sampai mana, aku pengen tahu jam 8 pagi. Ini tapi sebelumnya ada Pak Puji Waluyo Ngawarasika. Pak Puji Waluyo, ini ayo monggo lewat Pantura Kiwiki alias Pantura KIB. Mumpung jalurnya masih sepi, katanya Pak Puji Waluyo. Wah, Sabtu pagi kok ya. Ini Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang, tepat di pertigaan kawasan industri Wijaya Kusuma ya, katanya Pak Puji Waluyo. Silakan lewat mumpung jalurnya sepi, katanya Pak Puji Waluyo ya. Mantap. Satu ya, lalu yang kedua ada Pak Andre, selamat pagi. Pak Andre menyapa Rasika, selamat pagi Mas YP. Perjalanan dari Salatiga menuju arah SMG masuk tol Bawen, setelah jembatan Tuntang tadi ada dua bus wisata berhenti di lajur sebelah kanan, salah satunya trouble kayaknya pas ditanjakan. Cuaca cerah, sehat selalu pun. Salam dari 1199 Dukun, kendaraannya Pak Andre. Nah, sip, lancar ya Semarang Solo 3 nih informasinya kawan Rasika. Kendala dan juga hambatan nggak ada ya Semarang Solo 3-nya. Lanjut. Pak Erik Gustia juga sudah sampai Secang. Ki, mau sapa sing meh ning Jogja? Pak Erik Gustia sudah sampai Secang. Secang kok rame banget ya? Doneng Jogja kabeh iki koyone wong se Jawa Tengah. Ini sudah sampai Secang kawan Rasika ya. Dari Semarang sampai dengan Secang ya, enggak ada kendala dan juga enggak ada hambatan yang signifikan ya. Rame mulai di kawasan Secangnya ya. Kawan Rasika di perempatan Secangnya dan nanti ke depan juga. Nanti juga masih ada ini ya, rame-rame. Masih ada pekerjaan jalan juga ya. Di daerah Salam, pekerjaan jembatan toh. Nah, pekerjaan jembatan di sekitar Salam nanti, informasi yang masih kita simpan di jalur menuju arah Jogja lewat Magelang ya kawan Rasika. Nah, ini Pak Argustia sudah sampai Secang dan jalurnya lancar. Pak Haris Adofi, selamat pagi. Wah, coba nanti kita cari dulu ya Pak Haris Adofi ya, ada atau tidak tuh nanti lagunya. Nah, ini Pak Udin Cenut juga tadi yang arah menuju ke Jogja kan. Tuh Pak Udin, di depan ada Pak Eri Gustia yang sudah sampai Secang tuh, secara umum lancar. Kalau mau full tol berarti kan nanti bisa langsung lewat tol Semarang-Solo masuk ke tol Jogja-Solo hingga Prambanan toh. Lewat mana nih jadinya nih Pak Udin ini?
1: Mas Yuda, ini aku udah masuk di tol Mutiarjo dan sebelum gerbang itu ada pengerjaan jalan itu loh. Mengecat jalan, jadi yang digunakan hanya satu lajur aja yang paling kanan.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Udin Cenut ya, yang juga akan menuju daerah istimewa Yogyakarta. Pak Kodri, Mas, perjalanan dari Ungaran sampai dengan Srondol Kota Semarang lancar ya. Perjalanan lanjut ke Kaligawe masuk tol Srondol, minta lagunya Kenangan Terindah. Nah, ini situasi di kawasan masuk tol Srondol ya, kawan Rasika. Informasinya yang melintas di tol Semarang ABC, sinar mataharinya bro, Kota Semarang nih dari videonya Pak Kodri, cetare pol dari video aku melihat ya, apa meneh aku ngatek nih kene. Terasa panas sekali kayaknya ya pagi, apa saat ini masih jam 8 ki, rasanya kok koyone aku lihat dari foto, dari videonya kawan-kawan terutama di Kota Semarang ya, rasanya kok koyo panas kayak kondisinya. Headlines. Menteri Sosial Saifullah Yusuf merilis kabar terkait ramai-ramai perubahan desil yang terjadi di masyarakat Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan perubahan desil yang cukup signifikan pada volume 3 atau desil 3 terjadi setelah masuknya 12 juta data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN. Dalam konferensi pers yang digelar Jumat 4 September 2026 kemarin, ada perubahan dan tambahan data senilai 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga ada loncat-loncat data dan juga data-data yang tidak sesuai. Untuk membenahi data tersebut, saat ini Kementerian Sosial terus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran DTSEN untuk meningkatkan akurasi data bersama pemerintah daerah. Data tunggal dan ekonomi sosial nasional ini sampai dengan sekarang masih terus dilakukan verifikasi dan juga pemutakhiran yang direncanakan akan selesai dalam waktu 1 hingga 2 pekan ke depan. Saat ini seluruh data tersebut sedang distabilkan, dirapikan, diverifikasi, dan divalidasi. Terkait isu pencoretan bansos, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa perubahan desil tidak serta-merta membuat seseorang langsung dicoret dari daftar penerima bantuan. Tenaga ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kementerian Sosial Andi Kurniawan mengatakan, desil yang tertulis dalam DTSEN bukan ukuran langsung untuk menentukan seorang kaya ataupun miskin maupun besaran penghasilan. Desil bukanlah sertifikat kaya miskin. Desil tidak bisa disamakan dengan ekuivalen dengan penghasilan. Desil 1 penghasilnya sekian atau desil 10 penghasilnya sekian tidak bisa, kata staf ahli dari Kementerian Sosial. Desil digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas, sedangkan masing-masing program bantuan sosial memiliki kriteria penerima sendiri, tidak serta-merta mutlak, hanya berdasarkan pada kelompok desil dalam DTSEN setiap individu.

0: Pak Afil Riandika, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi,
0: Pak Afil.
1: Kawan-kawan Rasika. Ini pagi ini perjalanan dari Semarang Mas Yuda, ini persiapan mau ke Gunung Kidul via Klaten.
0: Jogja meneh.
1: Nanti enaknya exit mana ya Mas Yuda ya? Di Klatennya itu nanti saya exit mana yang paling enak dekat ke arah nanti kelihatannya Bedan, Ceper, Cawas itu via Klaten untuk ke Gunung Kidul. Kelihatannya juga kampung halamannya Pak Bowo Artanto ya Pak.
0: Asik, apa loh?
1: Ini jenengan masih kerja Pak hari Sabtu Pak. Ayo Pak pulang kampung Pak ke Gunung Kidul. Begitu Mas Yuda, matur suwun.
0: Kok iso ya Pak Bowo Artanto ki pimpinan lho, tapi kerja. Ini kawan-kawan Rasika yang pada karyawan-karyawan kok pada ndoning Jogja ki piye maksud e ki? Heh. Pak Bowo Artanto ki pimpinan lho di pabrik lho. Kok mangkat kerja sementara ceritanya kawan-kawan kok ket mau jam 6 ndoning Jogja kabeh ki lho, sing pimpinan we mlebu ki Pak Bowo Artanto. Kalau mau ke Bedan, bercanda ya Pak Bowo, bercanda. Dan Pak Afil juga bercanda. Nah ini kalau mau ke Bedan Cawas, ya wis keluar Klaten aja lah Pak Afil. Mau ke Bedan, mau ke Cawas toh, ya sana keluar Klaten oke, okay. Keluar Klaten kota oke, okay, ya kan, atau keluar mana sing tembusnya Ceper ki gerbang tol apa aku kok aku lali. Polan Harjo ya oke, okay, ya. Monggo silahkan. Keluar Polan Harjo kan nanti bisa langsung lewat Ceper, Bedan, Cawas, keluar Klaten juga nanti dari Klaten langsung menuju arah ke Cawas juga langsung bisa atau monggo. I think dua lokasi tersebut masih enak ya. Pak Afil Riandika yang akan menuju arah Gunung Kidul lewat Bedan Cawas. Tinggal disesuaikan saja sama waktunya nanti, keluar Polan Harjo oke, okay. Keluar Klaten juga masih mantap menuju arah Bedan. Dan lagi Bedan Cawasnya.
1: Oke Mas Yuda, exit Polan Harjo nanti. Ya, baru ingat.

0: kemudian exit Gayam Sari juga lancar, Mas. Aku meh metu Muktiarjo ndak kaya wingi kepatel.
1: Padahal
0: ono panggung gede ning Kota Lama akhirnya muter-muter, Mas. Begitu, Mas Yuda. Alhamdulillah cerah sekali ya. Ini lagi di depan perempatan Lotemat ya, Mas ya. Depan rumah makan Trisno Sari. Nasi soto Kudus, nasi pindang Kudus. Wah, Mas Yuda yang tak ajarin ini jani. Sayangnya aku mlebu kerja.
1: Ya. Sayangnya aku ya kerja ya, Pak. Piye yo. Oke, matur suwun Pak Suri Albukari. Wah, sayangnya kok kita podo-podo kerja ya. Ya wis kita kerja rak popo iki Pak Bawa Artanto sing pimpinan wae kerja kok, rak popo. Kerja wae. Thank you Pak Suri Albukhari, ya betul itu ya Kamara Sika. Reminder juga mungkin untuk Anda yang belum tahu, kalau di kawasan Jalan Ledjen Suprapto Kota Lama Semarang itu ditutup ya. Jalan Ledjen Supraptonya saja. Jalan Ledjen Supraptonya saja, informasi sementara yang ditutup Kamara Sika untuk agenda pembukaan Festival Kota Lama Semarang dari tanggal 4 sampai besok tanggal 6 Februari. Ngape gue tiba-tiba ngomong Februari, September 2026 Kamara Sika. Nah nanti setiap akhir pekan juga akan ada Car Free Night di kawasan Kota Lama Semarang. Jadi setiap akhir pekan sampai dengan tanggal 20 ya, sampai dengan tanggal 20 September 2026 itu juga akan ditutup kawasan Kota Lamanya. Kawan rasa kayak, ih bakal cakep banget sih jujur pasti di sana. Karena akan ada Car Free Night seiring dengan agenda Festival Kota Lama Semarang setiap akhir pekan nanti sampai tanggal 20 September 2026. Pak Soleh, jadi arus lalu lintasnya dialihkan ke Jalan Sendowo ya, lewat Jalan MT Haryono, Bubakan, Kinarto, Sabdo, atau bisa lewat Sendowo. Untuk Anda yang dari Raden Patah, Anda yang dari stasiun Semarang Tawang mau balik lagi ke pusat kota Semarang, nanti muter dulu balik ke jalan mana MT Haryono, masuk ke Sendowo atau muter di Bubakan menuju Jalan MT Haryono, lalu ke Jalan Kinarto, Sabdo, Johar deh.
2: Mas sudah pagi, tanya jalur Mas.
1: Lancar.
2: Dari Jatengan Mas.
1: Lancar.
2: Bandara ya Mas.
1: Wah, lancar.
2: Pripun nggih, matur suwun.
1: Nah, itu udah banyak bukti ya. Tadi Pak Soleh lancar, tidak ada kendala dan hambatan yang signifikan dua arah di SMG DMK-nya. Pak Khairuddin Fahri.
3: Pagi Mas. Ini di alun-alun S7 ya. Ini acaranya nggak tahu kapan, nanti tak coba cari tahu. Ini ada pesawat nasi bungkus. Weh. Olahraga dulu ya.
1: Oke. Kok cari tahu acaranya kapan lah, kan setiap pagi di Mutiara Hikmah tuh sudah muncul tuh jurnal Al-Hikmahnya Pak Fahri. Acaranya ya hari ini ya, Haul Akbar Kabupaten Kudus. 5 September 2026 di Alun-Alun Kudus, yaitu sudah terpampang nyata dari kawan-kawan Al-Hikmah Kabupaten Kudus ya. Agenda mengenai Haul Akbar dalam rangka menjelang peringatan hari jadi ke-477 Kabupaten Kudus ya. Haul Akbar Majelis Zikir wa Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Haul Akbar Kabupaten Kudus oleh Al-Hikmah Kabupaten Kudus ya. Hari ini Pak Fahri acaranya.
4: Yeah.
1: Ada Mas Yuli kayaknya nanti. Yuli nanti ikut gak? Ke Kudus. Gak tahu ya. Yuli izin gak sih hari ini? Ya wis, pokoknya nanti akan ada teman-teman ya, teman-teman dari Al-Hikmah yang akan menggelar acara Haul Akbar Kabupaten Kudus ya, yang diselenggarakan oleh kawan-kawan Al-Hikmah. Monggo silahkan kawan-kawan Rasika rawuh ya kan, hadir ke sana kawan Rasika. Untuk masyarakat Kudus dan sekitarnya.

0: Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota yang bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Pak Hans.
1: Selamat pagi Mas Yud. Mas Yud menginfokan ya. Saya jalan dari Mangkang sampai ke lampu merah KIV ini jalannya waduh terpantau kok tidak terjadi apa-apa ya.

0: Terus antrian itu cuman sampai pom bensin sebelum lampu merah KIW itu ya Mas. Oke, sekian Mas, terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Hans. Rasah ngono pun kone gilirane macet dawa muni lo nanti. Pak Farid Satria.
2: Pagi Mas Yuda, kawan Rasika, ini kok rame ke Jogja kok? Ya kebetulan ini saya mau ke arah Jogja.
1: Alah, alah.
2: Ini saya di tol Ungaran menuju ke selatan ini.
1: Yo.
2: Kondisi lalu lintasnya lancar, aman. Kok dening Jogja kabeh ya Mas Yuda ya. Kok podo ya ini.
1: Ya, coba Anda tanyakan ke diri Anda sendiri. Coba Anda tanyakan ke hati Anda, Pak. Pak Farid Satrio ya. Kenapa ke Jogja? Nah, kan pasti jawabannya juga sama dengan apa yang di dalam pikiran banyak kawan-kawan Rasika yang doning Jogja ket mau jam 6 ya kawan Rasika sampai saat ini. Pak, nanti kabar-kabar ya Pak Farid yo. Kabarnya bagaimana ke depan menuju arah ke Yogyakarta lantai 2. Sementara lancar, ada yang masuk tol, ada yang lewat Magelang, opsinya masih baik saja kedua rutenya.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Rasika USA.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Oh, hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
3: ruam.
1: Tuh,
3: nah,
1: iya,
3: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya,
2: oh,
1: bikin
2: iya?
1: permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah
2: keren.
3: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena

Ia sadar, satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

ada Sabtu Cedak Ceduk menemani Anda semuanya di jam 8 Kawara Sikaya. Udah pada tindakan toh niki Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah di atas jam 8 nih baru duar ya langsung rame Kawara Sika. Satu rame jalan raya dan dua rame atensi di kalangan kota. Lancar-lancar dah Kawara Sika, monggo silahkan mau tindak kemana. Mau ke Jogja, Solo banyak tuh tadi sejak jam 6 ora petal informasinya, setiap segmen ada aja kabar yang menuju arah ke Solo, menuju arah ke Jogja, ataupun ada yang lewat Magelang juga. Wes lancar, monggo sampai dengan saat ini ya jam 8.40 jawabannya masih baik. Nanti perkembangan ke depan juga pastikan kita akan sampaikan kembali. Kemudian SMG, DMK, KDS juga dua arah lancar. Monggo silahkan tindakan dengan tenang dan juga nyaman. Nek jarene Pak Kodri, ini melintas di kawasan Kubro, Kaligawe, Josjis katanya Pak Kodri. Josjis lah emangnya seto. Benci banget gue sekarang pakai kalimat Josjis sama gini. Jempol sama jenteknya gini. Seto bro, seto rawon Josjis. Ini di Yuten Kubro Josjis katanya Pak Kodri. Terus juga yang menuju arah Kaligawe emang rapet banget sih ya, karena kan masih ada jalur yang menyempit toh, setelah putar balik Kubro lurus ke Kaligawe itu masih ada titik jalur menyempit, makanya terpantau agak padet ya sudah sampai jalan Kaligawe Rawenya Josjis dengan sinar matahari yang masih sama sejak tadi masuk gerbang tol Srondol. Matur suwun ya Pak Kodri laporannya. Kemudian ada Pak Hari Sadovi yang memantau dari PRPP Kota Semarang Kawara Sika. Kan nanti malam kan ada konsernya Unika Sugio Pranoto tuh. Ecofest ya. Ya, nanti malam akan ada konsernya milik Unika Sugio Pranoto nanti di PRPP Kawara Sika, konsernya Ecofest. Nah, katanya Pak Hari Sadovi di PRPP kok koyannya akan ada konser ya, Mas. Di posternya ada Viera, Bernadia, Aloy dan lain-lain, dan ini pantauan di gerbang utama PRPP yang juga sudah dihias dengan baliho selamat datang para kafilah dalam agenda Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah nanti tanggal 11 sampai 20 September 2026. Thank you so much Pak Hari Sadovi. Nah ini kemudian aku mendapatkan jawaban. Kan tadi ada Pak Sopo ya mau ya? Lupa aku. Pak Sopo ya mau ya? Nah kan pada bertanya-tanya nih, nopo toh kok doning Jogja, padahal beliaunya sendiri juga ke arah sana. Nah ini ada Pak Eko RC kawan yang menjawab pagi hari ini, menjawab pertanyaannya Mas Yuda dan beberapa kawan Rasika tadi, nopo toh kok doning Jogja. Nah Pak Eko RC ternyata salah satu kawan yang ke Jogja, yaitu menghadiri keponakan saya wisuda hari Sabtu pagi ini di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang nanti akan dihadiri oleh jajaran dari Kementerian Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang ya, atau BPN Nasional. Wih, selamat ya Pak Eko RC ya, bangga ya ikut bungah ya atas wisuda keponakannya ya Kawara Sika yang wisuda di STPN Yogyakarta. Nah, nek Pak Eko RC ada tujuan makanya cerita, nek kawan-kawan yang lain kok ini memang wisata-wisata aja sih tujuannya. Enggak ada spesifik agenda kayak Pak Eko RC ngono ke Jogjanya. Menyus-

0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kawan, di Pekalongan itu lagi ramai atas munculnya video Ngawar Rasika yang memperlihatkan seorang kepala sekolah dan seorang guru di Pekalongan yang sedang berbuat asusila, Ngawar Rasika. Dan saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, kepala sekolah tersebut sudah dicopot dari jabatannya. Dalam video yang diunggah di akun media sosial terlihat adanya oknum kepala sekolah dan juga guru yang sedang berhubungan intim di sebuah kursi di sebuah ruangan. Video tersebut disampaikan berasal dari rekaman CCTV yang bocor kemudian ramai di media sosial. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengkonfirmasi bahwa membenarkan bahwa pelaku asusila tersebut merupakan seorang kepala sekolah dan juga guru yang ada dalam rekaman CCTV tersebut yang terjadi pada awal Agustus 2026. Saat ini kepala sekolah sudah dicopot dan dikandangkan dari kedinasannya, sedangkan untuk gurunya itu sudah dipindah ke lokasi yang jauh. Pelaku masing-masing diketahui sudah berumah tangga dan kabar keduanya menjalin hubungan khusus sedianya sudah lama tercium oleh guru dan juga karyawan di SD tersebut. Dan untuk membuktikan aktivitas tersebut, makanya sekolah kemudian memasang CCTV dan terbukti bahwa kepala sekolah dan guru tersebut diketahui berbuat tindakan yang tidak sepantasnya di lingkungan sekolah tersebut. Video rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan seorang kepala sekolah dan guru di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Pekalongan itu sampai dengan saat ini masih ramai ya di media sosial, dan kepala sekolah tersebut sudah diberhentikan dan dimutasi ke Dinas Pendidikan di Kabupaten Pekalongan, sementara guru yang terlibat sudah dipindahkan ke lokasi yang jauh. Jadi dari informasi yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, hubungan perselingkuhan antara keduanya sudah berlangsung sekitar 6 bulan. Namun laporan resmi mengenai dugaan pelanggaran tersebut baru diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan pada awal Agustus 2026. Saat ini pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan telah melakukan penanganan dan pihaknya akan berhati-hati karena persoalan tersebut berkaitan dengan kedinasan dan status kepegawaian kedua pelaku. Wah, ini keren nih ya, maksudnya orang-orang yang ada di internal tersebut ya bersama-sama mengungkap kasus perselingkuhan, di mana zaman sekarang tuh kan kalau ada orang punya hubungan lain padahal dia sudah punya pasangan resmi kan, alah ben lah kui urusanin DNN gitu-gitu ya. Dan tapi ini bagus nih orang-orangnya di sekolah tersebut yang kemudian bersengongol untuk memasang kamera CCTV dan dilaporkan langsung, yang kemudian terbukti ya kedua orang kepala sekolah dan juga guru yang masing-masing sudah berkeluarga tersebut ketahuan kalau menjalin hubungan yang terlarang di tempat kerjanya. Situasi di kawasan Pekalongan dan sekitarnya terpantau lancar ya kawan, tidak ada kendala, tidak ada hambatan berarti. Pekalongan, Pemalang, Batang, situasinya lancar dan cuacanya kayaknya sama kayak di kota Semarang ya. Tadi kalau aku dapat laporan dari Mamanis jam 7:50, panas sekali di kawasan Pekalongan dan sekitarnya.
1: Kelana Kota.
0: Dengar berarti nonton Clash of Champions kan waktu kemarin, siapa jagoannya di season 3 kemarin, ayo. Pak Wibowo Junior iki yang pagi hari ini mau tindakan les. Iki rame banget guys, udah jam segini. Nanti dilanjut setelah jam 9 ya. Tuh kan ramenya jam 9. Pak Muhammad Wasimen.
2: Pagi Mas Yuda.
0: Iya pagi.
2: Kawasan Lanoman. Setelah teh Lanoman, jalur sebelah kiri ada truk yang trouble. Belum mengganggu arus lalu lintas. Maju sedikit, jalur sebelah kanan itu ada tumpahan oli Mas Yuda. Okay. Hati-hati yang melintas, terutama roda 2 dari sebuah mobil van. Mobilnya berhenti di depan kerkop itu. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Muhammad.
2: Kelihatannya dari oli mesin sebuah mobil itu tercecer agak panjang.
0: Oke, Baik, matur suwun Pak Muhammad Wasimin laporannya. Nah, ini Pak Edi Suprianto mau tanya jalur dari Semarang ke Wonosobo. Pak Edi, tuh Pak Ergustia sudah sampai Secang tuh terakhir. Sampai Secang lancar, jalurnya nggak ada kendala. Jawaban paling tidak sampai jam 9 pagi ini ya. Nanti di depan dipantau lagi perkembangannya. Tapi jawaban untuk jam 9 pagi Semarang sampai Secangnya lancar, yang bisa menjawab koridor rute perjalanan.

0: jalanan Anda dari Semarang ke Wonosobo. Ini kalau Pak Ergusia katanya mau ke Jogja Coffee Week katanya, jajan kopi apa, mau nitip apa? Woi, ya kalau aku nitipnya yang kopi inisial T aja lah Pak Ergusia, wes cukup itu saja. Kopi inisial T aja kalau gitu. Oh, Jogja Coffee, lagi ada Jogja Coffee Week toh. Walah, kalau tahun kemarin sih Jogja Coffee Week akan roadshow ya ke Semarang, termasuk di festival salah satu sebuah bank BUMN juga di Semarang. Coba deh nanti aku tanya sama temanku di bank BUMN di Semarang ya, apakah nanti kegiatan festivalnya bank BUMN tersebut di Semarang akan mengajak Jogja Coffee Week untuk roadshow. Tahun kemarin kan ke Semarang, jadi nggak perlu ke Jogja, Jogja Coffee Week-nya Pak Erik. Ya wis lah kalau gitu, guys sudah jam 9, nanti dipantau lagi setelah jam 9 ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 163.800-an penerima bansos di Jawa Tengah terindikasi terkait aktivitas judi online. Dinas Sosial Jawa Tengah menegaskan angka itu bukan berarti seluruh penerima terbukti bermain judi online karena data masih dalam proses verifikasi. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Jawa Tengah Elia Khairoh bilang, sebagian data bisa saja muncul karena NIK atau KTP penerima digunakan pihak lain. Data ini juga masih bisa bertambah karena rekapitulasi dari kabupaten dan kota belum seluruhnya masuk. Penerima yang merasa tidak pernah bertransaksi judi online dapat mengajukan sanggahan dan klarifikasi. Jika hasil verifikasi menyatakan tidak terbukti, bansos dapat disalurkan kembali. Sementara yang terbukti melakukan judi online, bantuannya dapat dihentikan. Pemkab Pekalongan bergerak memulihkan akses bansos pasangan lansia Dayat 77 tahun dan Darmi 63 tahun, warga desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar. Keduanya kehilangan akses bansos sejak November tahun lalu, diduga akibat data KTP mereka disalahgunakan pihak lain. PLT Bupati Pekalongan Sukirman bilang, Pemkab akan mengupayakan pengaktifan kembali status penerima manfaat melalui Kementerian Sosial. Selama proses tersebut, Pemkab memastikan kebutuhan dasar keduanya tetap terpenuhi, termasuk makanan dan sembako. Sementara dugaan penyalahgunaan identitas untuk aktivitas judi online masih ditelusuri pihak kepolisian. Pemkab juga menghimbau masyarakat lebih berhati-hati dan tidak sembarangan memberikan data KTP kepada pihak lain. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Akhir pekan itu adalah tentang kita. Jadi kalau akhir pekan ini Anda kayaknya mau, aku mau agak malas-malesan bangun agak siangan, boleh. Aku akhir pekan ini mau jalan kemana, gak jelas gak apa-apa. Jadi terserah-terserah deh akhir pekan ini. Pokoknya ini tentang kita, versi kita masing-masing, diri-diri, me time katanya. Ya. Jadi sepanjang seminggu ini ya, Anda mungkin mendambakan Sabtu pagi, akhirnya datang juga ya, yang sudah sejak hari Senin ngitung-ngitung hari menuju weekend. Selamat, Anda telah sampai di akhir pekan. Dan sekali lagi, akhir pekan bukan cuma soal bangun lebih siang atau mau jalan-jalan. Itu boleh rebahan seharian, boleh. Tapi yang pasti akhir pekan adalah saatnya mengembalikan diri kita kepada diri sendiri. Setuju gak? Akhir pekan adalah saatnya mengembalikan diri kita pada diri kita sendiri. Setelah 5 hari kemarin sibuk dengan semua urusan ya, pekerjaan, rumah, begaul ya, itu urusan juga perlu diperhatikan. So, siap ya. Oke, baik, akhir pekan ini saya Doni Azhar menemani Anda berkelana kota, tentu di Rasika USA.

0: Amerika. Saya mulai dari saya untuk informasi jalan raya. Kendal sekitarnya itu saya bilang aman. Catatannya itu yang agak-agak ini pun bukan parah, tapi agak padat ya. Di kawasan industri Kendal yang di lingkar Kaliwungu itu, yang di tikungan, itu agak padat dikit. Itu dikit aja, yang lainnya gak ada masalah tuh. Termasuk yang di simpang menuju ke pelabuhan Kendal, gak ada masalah. Nah, begitu masuk Semarang, siap-siap kawan. Di kawasan pom bensin Randuga Rutyah, yang dari arah Universitas Terbuka menuju ke arah kota Semarang, itu ada antrean. Segitu itu antreannya, UT sampai di pom bensin sebelum Sango. Terus KIW, alhamdulillah aman ya. Kemudian yang lainnya masuk ke arah kota secara umum aman, padat-padat biasa aja di simpang Jerakah Ngelian, di Kalibanteng dan sekitarnya. Kalibanteng masuk pelabuhan ke arah Kaligawe, hah, alhamdulillah bagus. Kaligawe, Raya Kaligawe, Genuk sampai Demak, ah bagus. Jalur Pantura Timur yang padat tuh mulai pom bensin Banjardowo ya, pom bensin Banjardowo ngarah ke traffic light Genuk, itu yang agak padat antre di situ, jadi mohon bersabar. Sama Raya Kaligawe seputaran rel kereta api yang arah ke kota Semarang ya, dari arah bawah jembatan tol. Itu dulu dari saya. Dari Anda bagaimana? Silakan bagi kabar di 081-3258-58-500. Saya mulai dari Pak Hari Trans dulu ya. Langsung Pak Hari, monggo.
1: Selamat pagi menjelang siang Mas Doni Azhar dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan Kelana Kota pagi ini Mas Doni. Saya dari Pati tadi pukul 07.30-an Mas Doni, ini sudah sampai Sayong jam 9.17.
0: Oke.
1: Untuk Kudus, Demak, kedua arah terpantau lancar, saya lewat Lingkar. Untuk Sayong, kedua arah juga terpantau lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Tak ada genangan, kering. Begitu Mas, informasi Kelana Kota pagi ini dari Pati ke Semarang jam 7.30-an sampai 9.18 terpantau lancar kedua arah. Matur suwun.
0: Siap-siap Pak, abis ini kena antre ya, mulai pom bensin Banjardowo lah ya sampai ke traffic light Genuk, simpang Genuk banget Ayu. Agak padat di situ, antre sedikit. Sedikit ya, sih diberi perjalanan Pati ya ke Sayung ya kan. Pak Udin, selanjutnya di belakangnya Pak Ari Trans. Pak Udin, monggo Pak.
2: Sudah di jam 9.21 menit aku sudah sampai di Prambanan.
0: Oke.
2: Tadi di mulai tol Mutiharjo sampai keluar eksit tol di Prambanan sini lalin rame lancar. Dan setelah di jalur biasa yang menuju ke Jogjanya ini rame lancar juga. Cuaca agak redup.
0: Oke. Thank you Pak Udin. Pak Tito tidak pakai Sumarsono melaporkan Sango Mangkang arah Semarang tersendat. Sango Mangkang arah ke Semarang tersendat.

0: padat. Lumayan ada antriannya, Mas. Terima kasih.
1: Oke, makasih Pak Apriliano. Mau arah ke Salatiga nyampe Jatinggaleh, mau naik Gombel ada padat melambat di atas flyover ya. Oke, yang mau lewat sana siap-siap. Pak Nando, mau nggak Pak?
2: Update lagi Mas Yuda, update lagi saya udah nyampe arah Bludukwu.
1: Bludukwu.
2: Jalurnya buka tutup.
1: Oh, oke.
2: Ada satu titik ini.
1: Ada perbaikan jalan.
2: Wirosari, Mas.
1: Wirosari. Siap.
2: Begitu, Mas Yuda.
1: Siap, thank you. Ini tadi jam 851. Oh, 851. Waktu masih sesi sama Yuda. Benar. Wirosari, Bludukwu. Ada satu titik yang harus gantian ya karena ada pekerjaan jalan. Pak Eka Agus Purwadi tadi jam 8.49 juga kasih kabar. Saya buka sisa-sisa laporan tadi, ya Allah.
3: Mas Yud, perjalananku dari Genduk ke Kalipancur, ini rencana mau ke Greenwood, lancar. Ini sudah sampai rumah, apa ini, rumah dinas. Wah, boh, pokoknya ono manyaran itu ono rumah dinas itu loh.
1: Rumah dinas wali kota. Iya, iya.
3: Tadi lewat Alterio Sudarso, Kali Bandeng, terus 12 lancar tanpa halangan.
1: Alhamdulillah. Oke. Okay.
3: Terima kasih.
1: Makasih. Ini bukan orang Semarang kah? Naik manyaran ada rumah dinas. Pokoknya rumah dinas apa enggak tahu. Iya, iya, iya. Pak Ali. Jam 9.21 WA, pagi Bang Don, minta info Semarang Kudus. Alhamdulillah Pantura Timur pagi ini tuh aman ya, menyenangkan ya. Semarang, Demak, Kudus, aman, gak ada masalah. Cuaca juga lumayan cerah loh kalau Ungaran. Tadi saya dengar beberapa laporan yang Pantura Timur juga aman, cerah, menyenangkan perjalanan. Tetap hati-hati di jalan. Lanjut sama Pak Soleh, monggo Pak Soleh.
4: Selamat pagi menjelang siang Mas Doni.
1: Iya.
4: Ini saya dari Jatangan ke arah bandara. Jalur saya tadi ini sudah nyampe Puri ya Mas.
1: Oke. Okay.
4: Di flyover ini. Tadi perjalanan saya lancar Mas dari Jatangan. Ada ketersendatan sedikit tadi di proyek tol yang di depan Kubro itu. Tapi okay. Secara keseluruhan lancar Mas.
1: Oke. Okay.
4: Nyampe bandara.
1: Siap.
4: Tak kasih pantun buat jenengan
1: yang
4: baru siaran. Beli kopi di Semarang, kopinya diminum hangat. Selamat pagi menjelang siang, Bang Doni tetap semangat.
1: Terima kasih Pak Saleh. Yang kayaknya hobi ngopi. Memang pria-pria mostly suka ngopi ya, walaupun tidak seluruhnya. Terima kasih Pak Soleh. Hari Sabtu pergi ke desa, jalan-jalan naik sepeda, duduk santai, menikmati secangkir kopi rasa. Badan segar, hilanglah lelah di dada. Apalagi di akhir pekan ya. Semoga nanti lelah-lelah enyah ya. Makasih Pak Soleh. Lanjut Pak Apriliano, update ya. Tadi mau ke Salatiga, waktu laporan pertama tadi sama Yuda nyampe di Jatinggaleh mau naik Gombel ya, agak antre sampai di flyover. Update-nya Pak April, monggo.
5: Ternyata tadi ada mobil L300 mogok,
1: Mas Doni. Oke, oke.
5: Tapi ini sampai pas posisi mobil L300 mogoknya sudah ditarik, sudah menepi, Mas.
1: Iya.
5: Semoga tambah lancar.
1: Yep.
5: Amin, terima kasih.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Perjalanan Anda, Pak April. Saya manggilnya April ya. Pak April. Gombel naik ke arah Salatiga toh, itu aman semua loh Pak. Gombel naik lepas Gombel ya, terus naik sampai Ungaran, terus sampai all the way

0: itu salah tiga. It will be nice drive, perjalanannya akan menyenangkan, nggak ada masalah, tetap hati-hati di jalan. Oh, sekaligus kalau saya lirik ke arah Ambarawa, itu padat, antri lumayan panjang ya kawan, yang mau lewat Pasar Projo Ambarawa buntutnya ke belakang tuh sampai hampir di monumen, bukan ding, sampai di Pauline ya, lumayan ya, jadi siap-siap. Pak Miftahul Wafa, pagi, minta informasi dari Kendal ke Wonosari via Pedan. Iya, Kendal ke Semarang aman, Semarang arah ke selatan itu masih aman juga sampai di Solo Tigo Boyolali, itu nggak ada masalah, kabar bagus. Pak Tito tanpa Sumarsono, lanjut.
1: Halo Mas Doni.
0: Halo.
1: Di depan Sango itu kemacetan gara-gara banyak truk yang antri solar.
0: Oke. Okay,
1: karena di pom bensin sebelumnya itu solarnya kosong, jadi truk-truk pada numpuk di pom bensin depan Sango itu.
0: Oh siap, itu dia ternyata ya, siap-siap yang mau lewat pom bensin yang depan Sango itu arah ke Semarang ya. Lanjut sama Pak Aro, monggo Pak Aro.
2: Selamat pagi Mas Doni.
0: Pagi Pak Aro.
2: Mengabarkan perjalanan dari Semarang menuju Rembang lancar, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sampai Bareng lancar jaya Mas.
0: Mantap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Aro.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Baik kawan, yang masih di jalan, ini beberapa highlight dari jalan yang Anda sampaikan. Yang pertama, kalau Anda akan masuk kawasan Semarang bagian barat, Pantura Barat lah ya, mulai dari Kendal, masuk ke arah Semarang. Secara umum, Kendal ke arah Kaliwungu sampai masuk Mangkang aman. Nah, sekali lagi, seperti yang Anda laporkan, memasuki kawasan Pasar Mangkang, udah mulai melambat, sampai nanti di pom bensin depan Sango. Itu antre padat merayap lumayan panjang. Tadi ada yang bilang ini penyebabnya adalah truk-truk yang mau ngisi solar. Tadinya kan mau ngisi yang di pom bensin setelah Pasar Mangkang, ya kan? Tapi karena habis pada ngumpul di situ di pom bensin depannya Sango, sehingga antrean memanjang sampai ke kawasan Pasar Mangkang itu, ya, sampai di pom bensin depan Sango. Di Pantura Timur, catatannya adalah antrean menuju Genuk dari arah Sayung, mulai dari pom bensin Banjardowo sampai di simpang Genuk banget Ayu. Lalu Pasar Kubro mulai padat ya, yang mau lewat Pasar Kubro itu putaran Pasar Kubro dari arah pelabuhan terutama. Sementara bawah tol Kaligawe menuju ke arah Semarang itu ada antrean mulai bawah tol sampai di lintasan kereta api. Jadi siap-siap mohon sabar yang akan melintas di kawasan itu. Sekarang kita bagi waktu untuk menyimak berbagai informasi terbaru dalam Jaring Radio.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Gerak Jalan Tanggul Jember Tradisional atau Tajemtra 2026 digelar hari ini Sabtu 5 September. Tahun ini, sebanyak 25.613 peserta tercatat ambil bagian, sekaligus menjadi jumlah tertinggi sepanjang pelaksanaan Tajemtra 2015 hingga 2026. Peserta akan memulai perjalanan dari alun-alun tanggul pukul 1 siang dan menempuh rute sekitar 30 km menuju alun-alun Jember. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebut Tajemtra bukan sekedar olahraga, tetapi telah menjadi tradisi dan identitas masyarakat. Tingginya jumlah peserta juga diharapkan menggerakkan ekonomi warga, terutama UMKM dan pedagang di sepanjang rute. Tajemtra 2026 turut dimeriahkan berbagai kategori lomba dengan total uang pembinaan Rp100 juta serta door prize senilai Rp100 juta, termasuk 2 unit sepeda motor. Untuk memastikan kenyamanan peserta, Pemkab juga menyiapkan ambulans dan kendaraan home care di sejumlah titik.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang atau HIPAMA mengusulkan agar pemerintah Kota Malang melakukan perbaikan fisik bangunan pasar secara bertahap menggunakan anggaran multi-years. Wakil Ketua HIPAMA Agus Priambodo menyampaikan alokasi bertahap sekitar 10 miliar rupiah per tahun dinilai realistis bagi kemampuan APBD di Kota Malang dengan memprioritaskan penanganan kebocoran, drainase, serta penerangan. Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Dayat mengatakan penanganan pasar besar masih terkendala perbedaan pendapat di internal pedagang, sehingga Pemkot berharap ada kesepahaman bersama sebelum perbaikan direalisasikan.
3: Lanjut bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, kemarau panjang yang diperkirakan terjadi pada tahun 2026 tidak membuat persediaan beras di Kabupaten Madiun mengkhawatirkan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun mencatat stok beras mencapai 4.897 ton hingga 30 Agustus 2026. Stok tersebut bahkan belum ditambah hasil panen padi selama Agustus yang masih dalam pendataan. Kepala DKPP Kabupaten Madiun Paryoto mengatakan kebutuhan beras masyarakat rata-rata berada di kisaran 1.540 ton per minggu. Dengan stok yang tercatat, neraca beras mingguan Kabupaten Madiun masih surplus sekitar 3.357 ton.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya memperkuat ketahanan pangan dari lingkungan perkotaan lewat pengembangan urban farming. Surabaya Urban Farming Competition 2026 diarahkan menjadi gerakan masyarakat meningkatkan produksi pangan dan menjaga pasokan dan stabilitas harga komoditas. Anna Fajriatin, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Surabaya bilang, urban farming akan disinergikan dengan program Kampung Pancasila, khususnya pada pilar lingkungan, yang diharapkan menjadikan urban farming sebagai gerakan bersama di tingkat kewilayahan dan memperkuat ketahanan pangan dari lingkungan terdekat masyarakat.
0: Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan.

Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Ketika minimarket berhenti memberikan kantong plastik, kita langsung membicarakannya. Ketika ada larangan sedotan plastik, ramai di media sosial. Namun ketika melihat seseorang menyisakan nasi, lauk, atau makanan di piring, apakah reaksinya sama? Ya, kampanye mengurangi plastik jauh lebih mendapat perhatian dibanding ajakan menghabiskan makanan. Padahal persoalan sampah makanan di Indonesia tidak bisa dianggap remeh, kawan. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan, sampah makanan menjadi jenis sampah terbesar. Sekitar 40%

0: 10% dari total sampah nasional. Jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 13 juta ton per tahun atau puluhan ribu ton setiap hari. Sementara secara global, laporan UNEP memperkirakan lebih dari 1 miliar ton makanan terbuang pada tahun 2022. Ditambah lagi, bahaya sampah makanan ternyata jauh lebih besar.
1: 8% dari emisi gas rumah kaca dihasilkan oleh sampah makanan gitu. Jadi emisi gas rumah kaca itu punya salah satu gas, namanya gas metana. Gas metana itu salah satu gas yang paling dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena dia 25-80 kali lebih besar bahayanya daripada karbon dioksida. Jadi ironi sekali bahwa sampah makanan yang kita buang, kalau misalnya terurai di TPA atau tempat pembuangan akhir, ya jadi gas metana yang bisa merusak bumi kita gitu.
0: Masalahnya, sampah makanan sering tidak terlihat sebagai ancaman. Plastik mudah difoto ketika memenuhi sungai atau laut. Kita bisa melihat penyu terjerat plastik atau pantai yang penuh dengan sampah. Sementara nasi sisa yang masuk ke tempat sampah terlihat seperti masalah kecil. Menariknya, sebuah analisis dari Monash University Indonesia terhadap lebih dari 139.000 judul berita daring dan 81.000 unggahan di X menunjukkan ketimpangan perhatian yang cukup mencolok. Isu sampah plastik mendapat porsi percakapan yang jauh lebih besar, sementara isu sampah makanan bahkan ada di bawah 1% dari total percakapan yang dianalisis. Kenapa? Bisa jadi karena plastik lebih visual. Kita lebih gampang merasa bersalah ketika melihat kantong plastik yang menumpuk daripada melihat nasi yang terbuang. Ada juga kecenderungan aesthetic environmentalism, kepedulian lingkungan yang lebih mudah dilakukan dan ditampilkan karena terlihat keren atau mudah dipamerkan. Membawa tumbler, menolak sedotan plastik, atau membawa tas belanja ramah lingkungan bisa terlihat sebagai aksi peduli lingkungan. Sementara mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya tidak terlihat heroik. Padahal dampaknya sebetulnya sangat nyata. Jadi, bukan berarti ini terus kita berhenti memerangi sampah plastik, bukan juga. Justru keduanya yang harus kita tangani bersama. Tetapi, mungkin sudah waktunya kita mengubah cara melihat persoalan sampah. Jangan hanya bertanya sampah apa yang paling terlihat. Tanyakan juga sampah apa yang paling banyak kita hasilkan dan apa dampaknya ketika terus dibiarkan. Karena krisis lingkungan tidak selalu datang dalam bentuk sesuatu yang terlihat mengerikan. Kadang, krisis itu justru berawal dari sesuatu yang sangat sederhana. Makanan yang kita ambil terlalu banyak, lalu kita tinggalkan di piring.
2: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pakar sumber daya air Jawa Tengah mengingatkan ribuan ikan sapu-sapu di Sungai Juana Pati agar segera dimusnahkan. Dewan Sumber Daya Air Jawa Tengah Hendi Hendro menyebut ikan sapu-sapu merupakan spesies invasif yang cepat berkembang biak dan mampu bertahan di kondisi ekstrim. Keberadaannya jika dibiarkan dikhawatirkan merusak ekosistem perairan sekaligus mengancam bendung karet Sungai Juana. Hendi menyebut ikan ini dapat membuat lubang di tepi tanggul untuk bersarang sehingga berisiko memicu tanah ambles hingga longsor. Karena itu, selagi debit air sungai menurun, Hendi mendorong gerakan pembersihan dan pemusnahan ikan sapu-sapu agar tidak semakin mengganggu ekosistem sungai. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan asuransi pertanian untuk melindungi hingga 10.000 hektar lahan sawah dari resiko gagal panen atau puso. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut program ini dijalankan melalui PT Jamkrida Jawa Tengah untuk membantu petani menghadapi kerugian akibat kekeringan. Gubernur meminta petani yang mengalami gagal panen segera mengajukan klaim dan tidak mencari modal melalui pinjol atau rentenir. Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan bantuan benih serta mengoptimalkan irigasi perpompaan dan perpipaan untuk menjaga ketersediaan air di lahan pertanian. Pemerintah berharap perlindungan ini dapat menjaga produktivitas sekaligus mencegah petani terjerat utang saat mengalami gagal panen. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ahlan wa sahlan.
0: Ahlan bik, Masya Allah.
1: Marhaban dirasika.
0: Alhamdulillah, nahnu huna bi khair. Wa al'an nahnu nurid natakallam ma'an anil ma'hadil salam.
1: Alhamdulillah. Gak paham saya.
0: Wa kaifa halukum?
1: Khair.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Berkah.
0: Berkah, berkah betul.
1: Baik. Kawan, bahagia banget di Rasika USA pagi ini kedatangan para ustadz dari Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Sukoharjo.
0: Sukoharjo.
1: Oke, okay, jadi 44 tahun PPMI Assalam Local Values Global Standard. Kita akan ngobrol soal itu. Narasumber kita adalah yang pertama Ustadz Hedonal Rumianto SSMPD. Ustadz Donal, makasih sekali lagi ya sudah
0: sama-sama
1: hadir.
0: Sama-sama.
1: Dan Ustadz Aris Setiadi Eskom Mkom. Ustadz Aris, makasih juga.
2: Ya, sama-sama.
1: Oke. Sebelum kita mulai ngobrol soal PPMI Assalam, mungkin ada kawan Rasika yang belum begitu familiar gitu ya dengan kehidupan santri. Kita bayangkan nih kawan, ada anak-anak sekarang mungkin masuknya Gen A, ya kan, masuk di lingkungan yang totally different dengan kehidupan dia di rumah secara umum ya. Kan kalau di pondok itu kehidupannya kan disiplin ketat, bangun sebelum subuh, ngaji, ya kan, banyaklah gitu. Pertanyaan pertama, boleh pakai HP enggak? Main HP enggak kalau di pondok tuh?
0: Iya, kalau masalah HP di pondok kita ini larangan, ditipsar.
1: Larangan.
0: Larangan. Begitu juga gadget lainnya. Karena memahaminya tidak apa ya? Istilahnya tidak mendapatkan dampak yang positif. Namun jika di pondok kami ini ada unit sekolah atau ada unit kesantrian, juga ada unit bagian-bagian lain yang dengan yakin memberikan apa namanya semacam proposal begitu kepada pemangku kebijakan di pondok bahwa ini nih kita lagi ada project yang insya Allah HP-nya akan bermanfaat di sana. Okay. Maka itu insya Allah diizinkan oleh pondok untuk kepentingan-kepentingan tertentu tadi yang bermanfaat gitu.
1: Okay. Basically dilarang, tapi pada beberapa situasi sangat memungkinkan.
0: Sangat memungkinkan, tetapi untuk memaksimalkan potensi positifnya.
1: Okay. Ustadz Arif, kalau Ustadz Aris, HP itu ancaman atau peluang? Kalau kita bicara soal yang lebih luas lagi, perkembangan sekarang kan memang di gawai ya kan. Oke. Misalnya soal media sosial, AI, itu kan yang ke anak muda lekat banget gitu kan. Nah di pondok dilarang, walaupun ada beberapa ketentuan yang memungkinkan. Sementara di luaran sana, HP itu kayak sources yang potensial banget gitu. Gimana kalau pondok melihatnya?
2: Baik, terima kasih Mas Doni ya. Terkait dengan penggunaan HP ini, jadi kita lihat dulu dari sudut pandang HP ini kan mungkin memiliki makna yang bias, dalam artian HP ini memang digunakan hanya sekedar untuk komunikasi atau untuk bermain game seperti itu, atau HP ini digunakan untuk memang sebagai sumber literasi sekarang dengan kecepatan informasi yang kayak gitu. Kalau tadi yang disampaikan Ustadz Hidunal, jika mana kita maknai HP itu hanya sekedar untuk komunikasi atau bermain game, memang benar itu adalah bagian yang dilarang di pondok saat ini aja ya. Akan tetapi kalau untuk komunikasi tentunya kita ada fasilitas-fasilitas untuk berkomunikasi dengan orang tua. Nah kalau kita maknai dari sisi lain, yaitu HP digunakan untuk literasi, Assalam sendiri kata modern itu sangat melekat di nama kami nanti Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta gitu. Nah modern di sini artinya adalah adaptif terhadap perkembangan zaman. Sekarang kita masuk pada era teknologi, era digital, apalagi masuk pada era AI seperti itu. Maka penggunaan teknologi ini bukan suatu hal yang haram di Assalam. Akan tetapi tentunya semuanya pasti ada dampak positif dan negatifnya. Nah maka hal yang terpenting itu adalah controlling. Jadi controlling. Jadi penggunaan HP di penggunaan sistem informasi atau internet di Asalam itu memang kita harus kuatkan dari sisi santri, yaitu yang pertama memaknai adalah dalam penggunaan internet ini harus beretika. Sebagai apalagi sebagai seorang santri harus punya etika, punya adab dalam penggunaan media sosial, internet dan lain sebagainya. Berikutnya yang kedua, penggunaan internet ini lebih pada sebuah media yang digunakan untuk produktif, bukan hanya sekedar konsumsi semata seperti itu. Nah, adapun di Asalam itu sangat mendukung penggunaan teknologi. Salah satunya adalah dengan infrastrukturnya. Kita itu ada beberapa lab komputer berbasis internet yang biasa digunakan untuk anak, untuk menunjang literasi anak. Dan berikutnya kami di unit-unit sekolah itu juga ada kelas digital, baik MTs, SMA, MA dan SMK. Itu ada kelas digital. Artinya salah satu sarana yang digunakan oleh para santri kami adalah menggunakan, bisa menggunakan tab ataupun menggunakan laptop seperti itu untuk belajarnya.
1: Menarik nih. Jadi adaptif kata kuncinya. Di sisi lain kata kuncinya adalah bagaimana masing-masing santri itu punya kemampuan ya untuk membedakan mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang manfaat, mana yang mudarat. Jadi Ustadz Donald, PR-nya adalah bagaimana memberikan benteng itu kepada santri, benar nggak?
0: Ya, betul.
1: Karena kita kan nggak bisa anytime, anywhere ngontrol anak-anak kita.
2: Betul.
1: Dia ngumpet-ngumpet mana tahu.
2: Iya, betul.
1: Gimana itu caranya?
0: Oleh karena itu di pondok kita.
1: Ustadz, mohon maaf adik, agak dekat.
0: Oleh karena itu di pondok kita, HP dan gadget lainnya memang bukan sama sekali yang dihilangkan. Ada unsur itu ujian dari Tuhan kita juga, adanya HP ini bicaranya.
1: Bagus.
0: Iya, karena kita pesantren.
1: Iya.
0: Memang secara basic itu ujian dan tidak boleh kita hilangkan, tetapi santri kita latih. Dia untuk bisa mengendalikan diri, untuk bisa mengendalikan hal-hal yang negatif. Nah, oleh karena itu untuk mengendalikan hal negatif tersebut, gadget ini kita tumbuh bersamakan dengan santri itu melalui peran atau proyek-proyek positif. Sehingga dia menganggap bahwa hidup ini tidak perlu kok membicarakan negatif, karena saya ingin berkembang dengan gadget, saya ingin produktif dengan gadget, saya asik kok dengan kegiatan-kegiatan gadget yang sifatnya luar biasa bisa mengembangkan potensi saya. Sehingga potensi-potensi negatif dari gadget tersebut lama-lama di bawah sadar mereka terabaikan.
1: Ini kawan Raska yang dengerin, waduh enak kalau begitu, anakku gak usah tak oya-oya, ayo jangan main HP. Sekarang kan gitu. Orang tua banyak give up loh, nyerah loh sama aduh zaman sekarang gak bisa anak tuh ngelepas dari HP. Kayak udah suasana nyerah banget gitu. Nah, menarik sekali di Asalam itu diberi insight yang benar ya di benaknya santri, mindsetnya gitu, bahwa ini adalah sesuatu yang banyak manfaatnya, tapi memang harus ngerti banget cara menggunakannya biar nggak masuk ke ranah madorotnya lebih banyak gitu. Pertanyaannya, how you do that? Bagaimana pondok pesantren memberikan itu kepada santri? Saya sih bayangkan kebiasaan ya, karena kan memang apapun buat anak itu kebiasaan gitu. Nah, gimana kalau di Asalam itu?
0: Contohnya tadi yang dikatakan Ustadz Aris, kita punya kelas-kelas digital, di mana di pagi mereka akan membawa gadget mereka, ada tablet, ada laptop, dibawa ke kelas, kemudian mulai pembelajaran. Dan ustadz dan ustadzahnya juga sudah menyiapkan pembelajaran digital melalui model di sana, sehingga sudah ada proyek-proyek yang akan diberikan kepada santri. Begitu santri buka gadget, mereka tidak sempat lagi tuh kepikiran yang namanya game, kepikiran yang namanya sosial media. Mereka langsung in di model atau program yang sudah diberikan, dan mereka sudah asik di situ. Karena pembelajaran kita berpihak atau berbasis kepada santri. Jadi santri menjadi peranan yang penting, bukan gurunya yang banyak menjelaskan atau gurunya yang banyak menuntun, tetapi santri yang diberikan proyek, guru bisa memonitor, kemudian nanti guru akan memberikan stimulan. Begitu juga kegiatan HP yang ada di beberapa organisasi. Jadi Asalam memang di luar kegiatan belajar ada organisasi-organisasi yang itu menjadi keunggulan kita. Leadership di sana ya, ada kepemimpinan di sana. Nah, di sana boleh pakai gadget dengan izin khusus, dan juga dengan santri-santri yang sudah terverifikasi atau mendapatkan semacam tanda kutip kepercayaan dari ustadznya.
1: Yeah, yeah.
0: Nah di sana mereka menjalankan fungsi organisasi yang mereka rancang. Jadi mereka memang merancang, kemudian memberikan rancangan itu kepada ustadz, kemudian ustadz memverifikasi dan ustadz mengizinkan untuk menjalankan apa yang sudah mereka rencanakan.
1: Kebayang,
0: seperti itu.
1: Kebayang skenarionya, dan itu luar biasa banget. Pertama santri itu diberi arahan di mindsetnya gitu ya. Terus dalam kehidupan sehari-hari itu jalan dan diawasi gitu kan. Pertama dari dia sendiri gitu kan, udah punya mindset yang benar, tapi juga ustadz mengawasi juga bagaimana mereka bekerja, melakukan kegiatannya ketika ditemani oleh HP atau smartphone atau gawai mereka.
2: Betul.
1: Menarik kalau dibilang ustadz itu bukan sekedar apa yang selalu nuntun ya. Sekarang itu emang para pendidik harapannya cuma menjadi fasilitator kayak
0: fasilitator,
1: begitu. Ya kan, betul. Mendampingi karena totally different ya ada yang sekarang begitu kan. Ya. Nah, soal AI Ustadz Aris kan lebih banyak ke
0: lebih TSI ya beliau ya.
1: TSI apa?
0: TS itu teknologi
2: dan sistem informasi.
1: Isu sekarang kan AI.
2: Iya, betul.
1: You name it, sekarang apapun pakai AI itu kan, dan anak-anak muda zaman sekarang udah pasti pakai AI. Betul. Chat GPT paling simple lah ya, apalagi gratisan gitu kan. Bahkan naudzubillah gitu ya, ada kejadian buruk gitu berawal dari chat GPT misalnya, ngobrol sama dia karena dia si anaknya ini belum punya filter yang kuat, manut aja apa kata AI gitu kan. Nah, soal AI bagaimana santri diajari untuk bersikap bijak gitu. Gimana Ustadz mungkin bisa cerita?
2: Baik, terkait AI ini memang kita sudah masuk pada masa atau eranya ya. Dalam artian semua teknologi sekarang ini di dalamnya sudah ada AI.
1: Benar.
2: Baik penggunaan handphone ataupun fasilitas-fasilitas internet yang lain. Nah, terkait dengan AI ini yang pertama itu memang penerapannya di Pondok Asalam gitu. Tentunya kita mengacu pada kalau tidak salah itu ada SKP 9 Menteri atau kalau nggak salah ya ada aturan di mana tahapan-tahapan kalau untuk tingkat MTS itu penggunaan AI-nya sampai mana, SLTA sampai mana, seperti itu. Jadi kita mengacu pada aturan tersebut, artinya penggunaan AI di Asalam bukan kok sama sekali tidak diperbolehkan, tetapi tetap dikontrol sesuai dengan persentase yang diperbolehkan, seperti itu. Maka tadi kalau tadi dibilang Ustaz Hidonan terkait dengan pembentukan mindset ke santri terkait dengan digital, tentunya preventif ini ada dua sisi yang kita kita siapkan dalam arti preventif dari sisi teknologinya, karena saya kebetulan membawa di bidang TI gitu. Artinya sarana prasarana di sana itu diusahakan sudah sesuai dengan kebutuhan kurikulumnya. Misalkan penggunaan tab seperti itu, jadi kita sudah kontrol apa saja yang boleh diakses, apa saja yang tidak boleh diakses. Kemudian tetap akan dimonitoring oleh pengajarnya di situ. Jadi tidak serta-merta kita istilahnya sepenuhnya percaya kepada anak gitu. Artinya dari sisi anak kita bangun pemahaman terkait dengan penggunaan teknologi apalagi AI, tetapi dari sisi teknologi juga kita batas-batasi mana yang boleh, mana yang tidak tidak boleh, seperti itu.
1: Nah, sekarang ngobrol hubungan sama orang tua, wali santri nih Ustaz. Kan gimana pun kalau kita bicara soal pendidikan itu kan kalau kata Ki Hajar Dewantoro itu kan tiga pilar ya kan. Sekolah, lembaga pendidikan ya termasuk pondok pesantren, kemudian di rumah gitu sama di masyarakat gitu. Nah, gimana collab yang bagus ini perlu banget nih antara lembaga pendidikan sama orang tua gitu. Karena jangan sampai nih di Asalam udah diajari bagus-bagus nih soal mindset tentang internet, tentang AI, tentang gadget gitu. Tapi di rumah orang tua kagak paham, maksudnya belum nyambung nih dengan mindset yang benar gitu. Gimana Ustadz menceritakan ini, bahwa orang tua juga nanti punya visi yang sama dengan Asalam gitu.
0: Alhamdulillah, 2 tahun terakhir ini Pondok Asalam sedang konsen dalam membuat kurikulum parenting pesantren. Parenting tapi dia pesantren, khusus pesantren, karena
1: orang tua nyantri.
0: Kalau dibilang nyantri sih gak mungkin ya, tetapi mereka nanti ada proyek-proyek mulai dari materi sampai dengan diskusi kasus yang mana itu nanti sesuai dengan kebutuhan kita pesantren dalam mendidik, tentu saja mendidik santri, tetapi hal ini wali murid juga tahu visinya dari pesantren kami, sehingga bisa berkesinambungan. Bener. Dan tidak terhenti di saat liburan terutama begitu.
1: Oke, berarti kayak orang tua, wali santri diajak ke pondok pesantren, terus dalam tanda kutip ikut nyantri beberapa hari itu pas liburan itu?
0: Tidak,
1: oh, enggak
0: tapi nginep kita, gitu. Program kita berbasis online.
1: Oh, oke.
0: Iya, karena di pondok kami itu ada dua bapak, atau mungkin dua ibu juga ya. Yang pertama bapak di kelas, adanya wali kelas. Yang kedua adalah bapaknya di asrama atau di kamar. Namanya wali kamar. Nah, dari sana kemudian di pondok kami ada semacam mentor parenting yang sudah berpengalaman. Mereka akan memberikan materi nanti kepada wali murid. Kemudian dari materi tersebut, wali murid nanti juga akan diajak untuk membahas kasus. Melewati dua bapak tersebut. Nah, sehingga nanti diharapkan dari ilmu kemudian dibumikan atau ibaratnya membuminya di kasus-kasus tersebut. Harapannya kita dapat solusi dari permasalahan-permasalahan yang meresahkan dari wali murid.
1: Itu frekuensinya berapa kali dalam setahun?
0: Saat ini dalam satu semester itu sedang dirancang hanya tiga kali proyek
1: dalam satu semester.
0: Dalam satu semester.
1: Artinya setiap wali santri akan mengalami tiga kali sesi ini.
0: Sesi
1: dalam satu semester. Oke. Ya, dua bulanan lah ya evaluasi bersama ya kan.
0: Semacam itu.
1: Menarik.
0: Tetapi penting. Memang kan masing-masing individu kadang punya sesuatu yang berbeda ya, punya masalah yang berbeda.
1: Pasti.
0: Sehingga memang ini seru banget.
1: Iya sih. kebayang. Baik, Ustadz, sekarang kita balik ke 44 tahun PPMI Asalam Lokal

0: perkembangan spiritual, intelektual, moral, dan keterampilan.
1: Oke, ulang tat. Apa tadi, Pat?
0: Mulai dari spiritual.
1: Spiritual,
0: kemudian intelektual.
1: Intelektual,
0: kemudian moral.
1: Moral,
0: baru yang terakhir keterampilan. Keterampilan.
1: Ini semua dibutuhkan nih ya kan
0: di semuanya zaman dibutuhkan okay. Di zaman yeah, yeah. Sekarang. Sehingga sampai dengan yang ke 44 tahun ini, kita ingin tidak lupa dari mana kita berasal. Local value. Okay. Dan Asalam ini adalah tempat berkumpulnya bangsa-bangsa se-Indonesia. Jadi dari ada suku-suku se-Indonesia, dari mulai Sumatera, dari atas Sumatera, dari Aceh, sampai Lampung, kemudian Jawa, dari mulai Jawa bagian barat sampai dengan Jawa bagian timur, sampai Indonesia Timur, Papua, Kalimantan, Sulawesi, santri-santri berkumpul di Asalam.
1: Miniatur Indonesia di Asalam.
0: Miniatur Indonesia, multikultural, multikultural ya. Dan pendidikan multikultural ini sangat menarik, menarik.
1: Betul. Ya, sangat itu dibutuhkan banget nih di suasana keIndonesiaan saat ini.
0: Betul. Yeah. Nah, di pondok kami, masing-masing santri itu menemukan tujuan hidupnya. Dan banyak dari tujuan hidup mereka, mereka ingin ke global. Okay. Mereka ingin mengepakkan sayapnya ke dunia. Eropa, ke Jepang, ke Cina, ke Amerika. Yeah. Sehingga memang banyak dari sekolah-sekolah yang menyiapkan itu. Okay. Dan Asalam harus bisa menyiapkan global standar tentunya untuk mereka.
1: Menarik nih, saya tuh pernah dengar obrolan sama satu tokoh di negeri ini. Dia bilang bahwa sangat perlu warga Indonesia, apalagi anak muda, itu punya paspor. Anyone punya paspor. Saya mikir, buat apa? Ternyata memang untuk merasakan bahwa kita ini warga global gitu loh. Karena udah gak bisa ditunda-tunda lagi. Ya, Indonesia memang warga global yang ini di mindsetnya orang Indonesia jarang gitu loh. Maka global standar udah menjadi satu visi ya di Asalam, sehingga mau gak mau santri ini juga akan punya wawasan global nih sejak awal gitu kan. Dan
0: kita sudah latih itu lewat beberapa program oversize, mungkin Ustadz Aris bisa menjelaskan lebih dalam tentang oversize gitu.
2: Baik, berbicara mengenai global itu ya, dalam artian kita mengenalkan wawasan pada santri terkait dengan dunia global, dalam artian budaya-budaya negara yang lain gitu. Di Asalam itu ada salah satu program yaitu oversize ya, Ustaz ya. Kayak studi tour, tetapi levelnya ada internasional seperti itu. Baik di wilayah Asia, Eropa maupun di Timur Tengah, kurang lebih seperti itu. Nah, harapannya para santri ini punya gambaran terkait dengan ya khususnya dunia pendidikan di luar itu seperti apa dan juga budayanya. Nah, harapannya nanti dengan pengetahuan tersebut nanti para santri ini punya motivasi kalau seandainya nanti mau melanjutkan pendidikannya dan mungkin juga akan berkiprah berkarir nanti di luar negeri seperti itu. Sudah banyak sekali alumni-alumni Asalam itu yang memang kuliah di luar negeri gitu seperti itu. Dan tiap tahunnya kakak-kakak kelas mereka ya, kakak-kakak kelas ini mungkin juga diundang ke Asalam untuk memberikan gambaran terkait dengan dunia pendidikan di luar negeri seperti itu.
1: Menarik-menarik. Kemarin saya sempat dengar juga beberapa alumni angkatan sebelumnya gitu ya, datang untuk memberikan insight baik kepada adik-adik angkatannya, adik atau santri zaman sekarang. Di antaranya ada Ketua Komisi 2 DPR?
0: Betul.
1: Iya.
0: Rifki Mizani baru saja.
1: Itu angkatan berapa beliau?
0: Dia kalau tidak salah angkatan ke-14.
1: Senior beliau ya.
0: Saya angkatan ke-17.
1: Okay.
0: Nah, beliau kakak kelas saya 3 tahun atau 4 tahun mungkin kalau tidak salah.
1: Ustaz Aris angkatan berapa?
2: Oh, kebetulan saya bukan alumni.
1: Perlu juga ya kan dari luar untuk memberikan insight yang lain. Okay, seru. Nah, ulang tahun ke-44 kawan, sudah 44 tahun Asalam menjadi bagian memberikan kontribusi bagi Indonesia begitu. Kalau Anda ingin tahu informasi lebih banyak, boleh dibagi informasinya. Jadi kalau kawan Rasika, waduh menarik nih, keren nih Asalam nih, I want to know more, aku mau tahu lebih banyak, bahkan kayaknya anakku mantep nih masuk sini gitu. Informasi yang bisa dibagi ke kawan Rasika, Ustadz.
0: Alhamdulillah, kita sudah membuka pendaftaran untuk gabung di Asalam di periode pertama. Nah, apa bedanya periode pertama? Periode pertama ini ada jalur prestasinya, Ustadz.
1: Oke.
0: Jadi nanti bisa dibuka di www.asalam.or.id. Di sana nanti sudah muncul informasi si penwaru. Dan saat gelombang pertama ini ada jalur prestasi dan jalur reguler.
1: Oke.
0: Kemudian di gelombang pertama ini para calon santri dan calon wali santri juga mendapatkan banyak keunggulan atau bukan banyak manfaat begitu. Salah satunya kita kuota masih cukup memadai. Dan kita juga ada gelombang indennya. Nah, gelombang inden ini yang sudah kita lakukan kalau tidak salah di sebelum tahun ajaran ini itu sudah mendapatkan sekitar 220 pendaftar.
1: Yang inden tuh.
0: Yang inden.
1: Artinya yang inden tuh tahun kemarin gitu.
0: Tahun kemarin.
1: Sekarang menjadi prioritas. Bukan juga? Membacanya seperti itu enggak?
0: Kalau yang tahun kemarin dia sudah diterima begitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Padahal kuota Asalam terbatas.
1: Okay.
0: Jadi kita hanya menerima sekitar 550-an santri dan
1: yang tadi yang
0: sudah terisi sekitar 220.
1: Oh.
0: Dan biasanya di gelombang pertama ini kita mencapai 400 pendaftar.
1: Oke.
0: Sehingga memang gelombang pertama ini gelombang yang sangat menguntungkan.
1: Oke.
0: Di satu sisi memang biayanya nanti akan bertingkat begitu kan. Jadi di gelombang pertama sekian, nanti di gelombang kedua bisa ada yang lebih tinggi beberapa pos dari anggarannya.
1: Oke. Begitu. Tapi yang menarik kawan ada jalur prestasi ya.
0: Prestasi.
1: Hanya di gelombang pertama.
0: Hanya di gelombang pertama.
1: Boleh cerita soal jalur prestasi ini apa saja syarat-syaratnya?
0: Sebenarnya untuk prestasi ini kita ada tiga dimensi begitu. Yang pertama adalah dimensi dari akademik.
1: Oke.
0: Akademik artinya kita akan melihat sertifikat resmi yang diterbitkan oleh kalau di bidang olimpiade itu OSN.
1: Oke.
0: Atau kalau di madrasah itu ada OSM. Nah, itu kita lihat dan tingkatnya harus provinsi.
1: Oke, minimal provinsi.
0: Provinsi.
1: Ya.
0: Okay. Kemudian untuk dimensi yang kedua yaitu dari dimensi tahfiz.
1: Oke.
0: Nah, dari hafalan. Kita juga sangat ingin merekrut santri-santri yang memiliki bakat dan minat di bidang hafalan. Walaupun walaupun Asalam bukan pondok tahfiz, tapi kami meluluskan setidaknya dalam satu tahun itu ada kurang lebih antara 10 orang hafiz dan hafizoh dan dihadiahi umroh oleh ibu pembina begitu.
1: Dan ini modalnya di tadi itu ya jalur prestasi tahfiz itu ya. Minimal
0: betul.
1: Berapa juz, Ustaz?
0: Nah, ini kita ada dua kampus. Untuk di kampus satu, kita persyaratannya untuk yang dari MTS kita 10 juz minimal.
1: Okay.
0: Untuk pendaftaran yang SMP, SMP atau MTS ya. Okay. Kalau dalam hari ini MTS Asalam. Adapun untuk di kampus 2 yaitu kampus Gunung Kidul SMP TQS ya Ustadz ya. Itu targetnya agak berbeda ya Ustadz ya.
2: Betul.
0: Ustadz Aris mungkin bisa dibantu untuk yang SMP TQS. Sepertinya di bawah dari pusat yaitu 7 juz ya. 7 atau 5 juz itu untuk jalur prestasinya. Kemudian untuk yang SLTA itu juga berbeda standarnya. Insya Allah kalau Asalam pusat untuk SLTA batasannya minimal 15 juz begitu Ustaz ya.
1: Okay.
0: Itu untuk dimensi yang kedua. Dimensi tahfidz. Ada yang dimensi ketiga nih Ustaz Aris.
2: Baik, saya tambahkan ya. Saya tambahkan dari informasi dari Ustaz Donald tadi. Mungkin juga kepada ayah bunda ini ya, kepada ayah bunda dimanapun berada yang mendengarkan Radio Rasika saat ini, kami informasikan bahwasannya kami Pondok Pesantren Modern Islam Asalam saat ini sudah membuka pendaftaran santri baru untuk tahun pelajaran 2027-2028, serta kami juga membuka pendaftaran inden 2 tahun berikutnya.
1: Dua tahun berikutnya.
2: Wow. Luar biasa ini ya.
1: Wow.
2: Yaitu untuk tahun pelajaran 2028-2029 dan juga 2029-2030.
1: Wow.
2: Adapun untuk pendaftaran santri baru ini kami buka untuk baik dari kampus 1 yaitu Asalam yang ada di Surakarta dan juga Asalam kampus 2 yang ada di Tepus Yogyakarta. Okay. Seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasannya terkait dengan pendaftaran ini ada dua jalur, yaitu jalur reguler dan juga jalur prestasi. Ya. Nah, ini kepada ayah bunda yang mana memiliki ya ananda jika memiliki prestasi baik di bidang akademik, non-akademik ataupun tahfidz, ini bisa mendaftarkan di jalur prestasi. Tentunya nanti ketika sudah lulus seleksi dari jalur prestasi ini ada benefit-benefit yang bisa diterima kalau seperti itu. Adapun detail persyaratannya nanti mungkin bisa dicek langsung saja di website kami. Dicek aja di website kami yaitu di www.asalam.or.id seperti itu, nanti sudah akan diarahkan ke informasi terkait dengan si penwaru. Dan jika mana nanti Bapak Ibu atau Ayah Bunda yang ingin mengetahui Asalam secara lebih detail atau infrastrukturnya seperti apa, itu di website kami itu sudah ada juga virtual tournya. Jadi kalau ingin lihat sarana-prasarana, baik di sana ada kolam renang, ada lapangan sepak bola, ada restonya, kamarnya, dan lain sebagainya, itu Ayah Bunda bisa cek di website kami www.asalam.or.id, insya Allah sudah lengkap kayak gitu.
1: Luar biasa tuh kawan, jadi kekinian banget nih kalau mau lihat situasi langsung gitu kan, datang lewat, bisa cek di virtual tour di asalam.or.id.
2: Betul, karena konsumen Asalam itu kan tadi sudah disampaikan dari berbagai daerah. Seluruh provinsi insya Allah sudah ada perwakilannya. Ada kalanya tentunya ada kendala kalau seandainya pengen datang langsung ke Asalam, kalau cuma kita ceritakan seperti lisan seperti ini kan mungkin kurang mantap kayak makanya kami fasilitasi virtual tour itu di website Asalam seperti itu.
1: Dan kalau ada yang bilang seeing is believing, it's true, tapi lebih hebat lagi kalau touching is more believing. Jadi kalau mau touching, nyentuh, silaturahmi langsung itu bagus. Memungkinkan ya mungkin deket-deket gitu. Langsung datang aja ke kampus 1 dan kampus 2 ya.
2: Boleh.
1: Kampus 1 di Sukoharjo.
2: Iya betul, secara administrasi di Sukoharjo atau Surakarta.
1: Oke, kalau kampus 2 di Tepus Gunung Kidul, Tepus, daerah istimewa Yogyakarta. Betul. Baik, Ustadz kita break sebentar, nanti kita lanjut lagi. Kawan yang mau ngobrol sama Ustadz Donald, sama Ustadz Aris, silahkan WA ya di 081325858500. Bincang Rasika, we'll be right back bersama PBMI Asalam.
3: Bincang Rasika bersama Pondok Pesantren Modern Islam Asalam.
4: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
8: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Bincang Rasika bersama Pondok Pesantren Modern Islam Assalam.
1: Yang di Gunung Kidul baru putra dan SMP aja. MTS. Baik. Kawan kita lanjut lagi Bincang Rasika. 44 tahun PPMI Assalam, Local Values Global Standard. Saya Doni Azhar bersama Ustadz Donald dan Ustadz Aris. Ustadz, jadi kalau bicara soal anak-anak kita kan emang mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang akan datang, yang itu betul-betul beda dengan kehidupan kita sekarang. Benar ya?
0: Betul.
1: Nah, karena itu di Assalam berbagai ikhtiar dilakukan ya untuk mempersiapkan para santri menuju kehidupan yang akan datang gitu. Nah, mungkin kawan Rasika ada yang kepikiran di benaknya Assalam itu apa sih yang digambarkan nanti santri-santri setelah lulus gitu, itu gambarannya seperti apa, yang diharapkan seperti apa, menuju ke masa depan yang seperti apa. Mesti Ustaz Donald bisa memberikan gambaran. Ya,
0: harapannya santri-santri kita yang lulus ini mereka bisa dapat berdiri di atas semua golongan. Jadi tidak terpaku terhadap golongan tertentu atau ini tertentu. Jadi siapa saja, yang penting dia bisa kemana aja gitu kan. Kemudian tentu saja dia harus memiliki wawasan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kita di Assalam ini, walaupun bukan pondok pesantren kepemimpinan, tapi kita mewajibkan santri kita punya yang namanya berjiwa pemimpin. Dan selain itu, selain berjiwa pemimpin, Assalam juga kita damai. Jadi damai terhadap pemerintah, damai terhadap masyarakat, damai terhadap pemeluk agama lain, dan suku-suku yang tidak mungkin tidak berasal dari kita. Begitu.
1: Luar biasa. Ada gambaran ya kawan, kira-kira kalau anak saya masuk Assalam nanti akan seperti apa. Dan kalau itu visi Anda kawan, tepat sekali kalau Anda mengirim ya putra-putri untuk masuk ke Assalam. Jenjang pendidikan bisa diceritakan? Ustadz Aris mungkin gantian ya.
2: Oh, baik.
1: Di Assalam nih.
2: Baik, untuk jenjang pendidikan yang ada di Assalam gitu ya. Untuk kampus 1 yaitu yang Assalam di Surakarta, itu jenjang pendidikan yang bisa dipilih yaitu ada unit MTS. Terus berikutnya ada MA, Madrasah Aliyah, kemudian ada SMA dan juga ada SMK. Adapun untuk kampus 2 Assalam yang ada di Yogyakarta, itu unit sekolahnya ada SMP aja. SMP dan khususnya untuk saat ini putra. Seperti itu.
1: Sementara baru ya, itu ya, betul, yang di kampus 2 di Gunung.
2: Dan juga kami informasikan juga di bawah Yayasan YMPIS, karena kami Pondok Pesantren Assalam ini berada di bawah Yayasan YMPIS, itu kami juga ada Politeknik Assalam gitu ya. Politeknik Assalam yang sekarang ini baru berproses untuk menjadi, insya Allah nanti semoga mohon doanya, menjadi Universitas Assalam.
1: Amin. Ini lokasi di mana, Tat?
2: Sama.
1: Di
2: kampus 1.
1: Baik. Wah, nanti yang udah lulus SMK atau SMA atau MA
2: ya, bisa melanjutkan.
1: Bisa gitu. Lanjut langsung ke situ. Jalurnya satu terus. Oke, siap. Intermezzo, Tat. Jadi kalau hari-hari santri itu apa yang ini orang tua mungkin biar dapat gambaran kehidupan di pondok pesantren seperti apa. Hari-hari awal santri baru itu yang PR banget apa sih buat santri baru itu?
0: Ya, untuk PR banget santri baru ini adalah masa orientasi. Ada dua masa orientasi kita. Yang pertama adalah satu pekan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, pekan pertama masa orientasi itu santri-santri kita akan berada di satu kawasan. Mm-hmm. Dan mulai dikenalkan oleh aktivitas dan oleh pondok. Mm-mm. Tetapi mereka kita menghindarkan tekanan-tekanan yang akan membuat mereka menjadi apa ya kurang nyaman di pondok. Mm-hmm. Itu untuk 7 hari pertama.
1: Okay.
0: Jadi masa orientasinya anak-anak di melihat sekitar pondok, kemudian baca Al-Qur'an ringan, kemudian ada materi terkait keasalaman, ada nilai-nilai keasalaman, prinsip-prinsip keasalaman, 5 kemampuan dasar santri. Kemudian dan waktu itu kakak kelas masih belum datang.
1: Okay.
0: Jadi santri masih hanya satu-satunya santri. Di bawah pengawasan khusus wali-wali kamarnya hanya ada satu kamar dibimbing oleh satu wali kamar.
1: Satu kamar gitu. Berapa santri?
0: Ada 16.
1: 16. Okay.
0: Dan 10 sampai 16.
1: Okay.
0: Santri. Asrama kita juga sudah ada AC-nya, sudah memakai dipan, sehingga anak-anak nyaman di sana 7 hari. Nah, setelah 7 hari santri lama datang. Disinilah santri kita mulai
2: berinteraksi
0: berinteraksi, diajari kehidupan sosial dan mulai sedikit demi sedikit dimasukkan aturan-aturan pesantren. Berbeda mungkin dengan masa orientasi sekolah-sekolah lain, ada ospek itu ya. Mereka datang langsung. Kalau asalan kebalikan. Okay. Jadi malah dibaik-baikin dulu.
1: Okay. Gitu
0: kan. Nah, masa ini sampai dengan 3 bulan.
1: Oke. Okay.
0: Mereka tidak boleh berkomunikasi dengan orang tua selama 3 bulan itu.
1: Wow.
0: Mereka tidak boleh keluar komplek.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi wali santri dapat info anak ananda melalui tadi dua bapak. Jadi bisa berkomunikasi kepada wali kamar dan wali kelas.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi tidak boleh memberikan solusi karena harapan kami santri-santri yang bermasalah tadi atau mungkin yang ada masalah mereka mendapatkan solusi dari teman sejawat.
1: I see. Menarik.
0: Mendapatkan solusi dari kakak kelas sehingga antara adik kelas sama kakak kelas terjalin hubungan yang bagus.
1: Oh,
0: terus mendapatkan solusi dari ayah-ayah mereka
1: di
0: yang
1: kamar.
0: Ada di kamar. Karena merekalah komunitas itulah yang bisa memberikan solusi.
1: Okay.
0: Sedangkan ketika mereka berkomunikasi dengan orang tua, mereka akan mendapatkan orang tua tidak bisa memberikan solusi, tapi orang tua bisa mendapatkan bisa memberikan kenikmatan. Sehingga bukannya mereka betah di pondok, tapi mereka malah ingin nikmat di luar dan tidak betah begitu, Ustaz.
1: Ini yang mungkin perlu kita ingat nih kawan. Jadi orang tua itu kalau ngirim anaknya di pesantren memang harus paham ini nih. Jadi namanya anak di pesantren ya kan, itu dididik kawah candra di muka gitu. Yang di rumah pastinya aman deh gitu. Tapi ya begitu konsepnya, mau dicetak jadi manusia yang tangguh harus masuk kawah candra di muka. Dan untuk sementara waktu itu kita orang tua harus tega-tegain gitu loh.
0: 3 bulan aja kok.
1: Nah itu ini menarik. 3 bulan buat orang tua lama banget lah gitu.
0: Lama
1: tapi
0: betul.
1: Justru makin waktunya yang bukan makin lama ya, tapi menurut Assalam cukup lah ya untuk mencetak mental awal sebelum
0: mental
1: menjalani
0: awal, sehingga
1: proses
0: mereka
1: berikutnya.
0: Mencintai pondok.
1: Betul.
0: Gitu. Mereka mencintai temannya, mencintai ustadz-ustadznya sebagai bapak dan mencintai lingkungannya.
1: Betul.
0: Ya harapannya bisa mirip-mirip dengan cintanya kepada orang tua begitu.
1: Bener. Ya Allah. Ya jadi Bapak Ibu, kawan Rasika. Jadi kalau ngirim anak di pesantren, jangan salah, orang tuanya juga ikut nyantri ya. Maksudnya menahan diri ya. Gak tega, aduh ya pulang aja deh, kasihan. Jangan ya, sayang-sayang ya.
0: Dampak psikologisnya sangat besar. Karena kita sudah riset ya, begitu dia masih ditunggui di bulan pertama, itu dampaknya sangat besar gitu. Dan rata-rata kita analisis kok, akhirnya minta pindah, akhirnya. Karena memang okay. anak ini tidak berhasil mencintai yeah. lingkungan atau mencintai kebiasaan baru kayak COVID itu kan ada kebiasaan baru. Dia pengennya ke kebiasaan lamanya dan itu waduh itu sangat-sangat bahaya begitu.
1: Jadi ya benar waktu COVID ada istilah new normal kawan. Ini new normal ya. In a good way ketika di pesantren di Asalam nih. Jadi 7 hari masa awal bersama Ustadz ya kan, 3 bulan berinteraksi masa awal dengan kakak-kakak kelasnya betul. Dengan wali kamar, wali santri gitu. Oke, Tat, kalau kita ngobrol kehidupan anak-anak kita juga ya, kan mereka hidup di zaman nanti gitu, yang beberapa orang bilang ini ada 1-2 hal yang perlu juga mendapatkan perhatian gitu ya. Abad 21 katanya kan ada beberapa skill yang diperlukan ya, critical thinking, komunikasi gitu kan. Nah, saya ingin menjemput 2 poin aja deh yang saya kalau saya perhatikan banyak menjadi concern beberapa pengamat gitu ya. Anak-anak kita itu di lembaga pendidikan yang kurang itu tentang komunikasi publik sama perencanaan keuangan gitu. Karena ini 2 hal yang cukup krusial gitu ya. Ini agak-agak detail memang, tapi mungkin bisa dikasih gambaran dikit lah soal ini.
2: Ustaz Aris, boleh terkait dengan komunikasi publik ya.
1: Baik. Atau komunikasi secara umum lah ya, karena harus ketika dia ngomongin ide dia, how to communicate it, itu kan matters banget ya kan.
2: Baik, ini mungkin berhubungan dengan nantinya jika mana mereka terjun di masyarakat gitu ya. Perlu dipahami juga terkait dengan pendidikan di pondok pesantren itu sebenarnya merupakan miniatur yang kompleks seperti halnya di masyarakat luas. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di pondok pesantren itu tadi saya terdiri dari berbagai macam budaya, bahasa, karakter seperti itu. Terus di situ juga ada berbagai organisasi, aturan yang harus diikuti. Maka secara langsung maupun tidak langsung, anak-anak itu sebenarnya sudah belajar kecerdasan sosialnya dalam artian juga dalam berkomunikasi, baik berkomunikasi dengan teman sejawatnya, dengan kakak kelas ataupun dengan pengasuh-pengasuhnya. Adapun di program-programnya pun juga ada. Dalam arti tadi sudah sampaikan seperti aja program wadoroh seperti itu ya, penguatan bagaimana santri ini nanti mampu untuk berbicara di umum seperti itu. Berikutnya juga banyak sekali organisasi-organisasi yang ada di pesantren gitu ya. Khususnya di Asalam itu mereka diajari berorganisasi, artinya mereka diajari bagaimana berinteraksi gitu ya. Baik memimpin maupun dipimpin.
1: Benar penting. Itu. Jadi memang ada pembelajaran menjadi leader, tapi menjadi follower juga penting. Betul. Follower yang bagus. Iya. Ya, benar-benar. Oke.
2: Mungkin kita siap menjadi leader, tapi kadang kalau menjadi followernya itu kadang
1: itu belum siap. Betul. Oke.
0: Nah, itu untuk dimensi yang public speaking ya. Untuk
1: komunikasi ya.
0: Iya, betul. Muhadoroh sih itu yang muhadoroh atau pidato atau speech ya kalau jadi memang di Asalam ada ekstrakurikuler wajib yaitu muhadharah. Jadi di hari-hari tertentu mereka nanti akan dilatih berpidato berbahasa Indonesia satu, berbahasa Arab yang kedua dan berbahasa Inggris. Tapi tidak hanya muhadharah, mereka juga akan bergiliran sebagai MC. Jadi di komunitas itu jadi berkelompok begitu. Nah, nanti yang terbaik dari mereka akan disatukan dan akan ada acara akbar namanya Muhadharah Akbar. Ini adalah yang terbaik dari yang terbaik dikumpulkan begitu. Nah, itu untuk public speaking. Nah, tadi untuk apa namanya financial plan memang di pondok kita sudah sejak lama mereka harus, jadi ini sudah harus. Jadi di pondok kita ada banyak berbagai organisasi. Saya contohkan di sekolah saja ada organisasi OSIS, MTS untuk yang madrasah itu OSIM. Dan kalau kita punya 4 unit, masing-masing punya tuh. Kemudian di pondok besar, skala besar ada organisasi pelajar pondok pesantren modern Islam Asalam. Dan di luar itu mereka masih punya organisasi-organisasi seperti organisasi santri yang berasal dari daerah asal. Organisasi ekstrakurikuler, organisasi seni, organisasi di kamar, organisasi di banyak sekali dan mereka punya ketua, punya pengurus dan satu lagi mereka punya rencana dan anggaran belanja atau anggaran RAB ya kalau gitu. Dan dari yang sederhana itu, dari yang kelas, oh ada program apa aja nih di kelas, program kebersihan, kemudian ada program penguatan, dan itu membutuhkan anggaran, ada anggarannya. Kalau untuk skala kelas, anggaran dari iuran, tapi nanti kalau untuk skala organisasi, anggaran sudah dari pondok, dari sekolah begitu. Mereka merencanakan, mereka harus mengadakan acara tersebut, dan mereka harus melaporkan dengan nota-nota yang seperti sudah profesional seperti itu. Jadi mereka sangat-sangat terlatih untuk plan, apa namanya, financial plan. Dan banyak juga sih mereka yang jadi pengusaha sukses sampai hari ini. Dan mungkin karena memang orang tuanya juga banyak juga pengusaha begitu kan. Jadi sudah punya apa namanya gen ya begitu.
1: Memang kan kalau soal keuangan ini matters banget, dan yang kalau di buku The Psychology of Money itu kan ternyata bahwa technical thing itu penting, tapi lebih penting lagi adalah praktikalnya kan. Maka tadi di ada banyak kegiatan untuk melatih
0: dan,
1: anak
0: dan kebetulan gitu. Jadi hari Sabtu hari ini nanti malam ada yang bisa kita lihat, jadi bisa lihat di sosial medianya Asalam, di YouTube-nya Asalam, nanti kita ada live begitu acara akbar, acara besarnya Santriwati, yakni Pentas Mahakarsa Putri.
1: Pentas Mahakarsa Putri.
2: Ya, yang putra sudah pekan lalu.
1: Apa ini Mahakarsa ini, apa ini?
0: Ya betul. Jadi santri memiliki banyak talent dan talent itu dipilih kemudian sekitar 6 bulan ini dan ini ditampilkan. Mereka untuk mengadakan acara ini mengelola uang hampir 150 juta.
1: Santri diri.
0: Santri sendiri.
1: Panitia santri.
0: Santri, ustadz hanya fasilitator.
1: Gitu.
0: Dan ini luar biasa. Mereka merencanakan, memprogram, mengelola
2: sponsorship.
0: Kalau dari pondok nggak banyak dana, hanya beberapa sebagian mungkin 20%-nya kalau dari pondok. Lainnya dari mereka yang usaha, dari dari sayap mereka ada di OP, di organisasi pelajar itu ada wirausaha. Kemudian ada bagian-bagian tertentu yang dari 6 bulan ini mereka tadi plan namanya financial plan gitu.
1: Itu dari panitianya yang mempersiapkan acaranya, termasuk merancang keuangannya, cari sponsor, donasi dan lain-lain, dan pengisi acaranya juga ya, talenta-talenta seni dan lain-lain ya. Itu ditampilkan nanti malam. Silakan bisa di tonton di YouTube
0: sosial medianya Asalam. Asalam itu A, S-nya double, kemudian A, kemudian L, kemudian A-nya double, baru M gitu. Asalam gitu.
1: Saya ulang ya.
0: Logonya seperti yang
1: nah ini nih. Ya. A S S A L A A M. Asalam. Jadi di sosial media mana aja, Tat? Di TikTok,
2: YouTube ada.
1: YouTube,
2: Terus kemudian biasanya untuk channel resminya nanti di YouTube.
1: Kalau
2: untuk linknya insya Allah mudah dicari. Nanti ketik saja di Google gitu ya. Asalam gitu.
1: Nanti malam silakan tonton Mahakarsa. Dari malam yang putri
2: karena yang putra udah pekan lalu
1: yang putra yang akan ditampilkan, misalnya spill dikit.
0: Biasanya sih kalau untuk putri ini yang pasti ada
1: tari-tarian
0: kemudian ada nyanyi-nyanyian juga dan nanti ada pentas budaya juga. Tentu saja nanti ada MC yang bertugas di sana dan bisa dilihat kualitas dari MC Pondok Pesantren Modern Islam Asalam kita.
1: Silakan dicek kawan Rasika nanti malam. Jam berapa mulai?
0: Insya Allah mulai jam 20.00. Mungkin bisa dari jam 19.30 kalau mau dilihat sudah ada tampilan-tampilannya begitu.
1: Saya termasuk yang penasaran.
2: Silakan.
1: Baru denger nih. Siap. Nah, Ustadz Donald sama Ustadz Aris. Jadi dari obrolan kita, Anda dapat gambaran ya kawan, bagaimana kehidupan santri, bagaimana Asalam menyiapkan santri untuk menuju masa depannya dengan berbagai hal gitu. Jadi sekarang ini pondok pesantren saya bilang sudah harus mengikuti perkembangan zaman ya kan, adaptif istilahnya. mungkin bisa diberikan penekanan bagaimana Assalam itu tetap menjaga, memperhatikan nilai-nilai yang sudah ada sejak dulu ketika masyarakat mengirimkan putra-putrinya masuk di Assalam. Tapi seiring dengan perkembangan

0: zaman berjalan dengan berbagai perkembangan, termasuk kemudian adanya AI misalnya, perkembangan teknologi sekarang, gimana Asalam kemudian memposisikan dirinya gitu sesuai dengan tagline local values global standard. Mungkin Ustadz Edonal dan Ustadz Aris bisa memberikan penekanan di sini.
1: Oke, baik, terkait hal tersebut, yang mana kebetulan founder dari PPMI Asalam sendiri itu merupakan juga entrepreneur, Ustadz, ya. Ya, beliau Asalam, PPMI Asalam didirikan oleh almarhum Haji Abdullah Marzuki dan juga Hajah Siti Aminah Abdullah. Beliau merupakan pemilik percetakan Tiga Serangkai. Jadi beliau memang entrepreneur yang bisa menjadi inspirasi buat santri-santri kami seperti itu. Nah, adapun untuk santri tentunya itu menjadi sebuah inspirasi, karena tentunya nanti outcome dari pesantren itu sendiri bagaimana santri-santri ini dapat berkiprah baik di masyarakat maupun di dunia kerja gitu ya. Artinya memang sudah dipersiapkan secara entrepreneurnya, secara leadershipnya tadi di keorganisasian, terus berikutnya juga financial plannya sudah disiapkan ya, dalam artian real di lapangan mereka mengelola tadi acara seperti itu, kemudian juga untuk perkembangan pendidikan selanjutnya, karena ini kan bukan akhir pendidikan mereka. Mereka juga sudah dikenalkan bagaimana pendidikan baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri seperti itu. Itu semata-mata agar mereka itu bisa berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, langsung seperti itu. Dan juga terbukti alumni-alumni Asalam sekarang ini ya sudah banyak tersebar di berbagai bidang gitu ya, termasuk di bidang-bidang strategis gitu ya, Ustadz Donald mungkin juga bisa menyampaikan terkait dengan sebaran-sebaran alumni yang di Asalam kurang lebih seperti itu.
0: Oke.
2: Memang dari sisi kurikulum kita tetap menjaga kurikulum lokal kita, yaitu kurikulum kepondokan, dan digabungkan dengan kurikulum departemen. Sebanyak 50%. Nah, modernisasi atau pengembangan kurikulum ini lebih banyak di kurikulum departemennya. Kita akan berkembang dan mengikuti bagaimana kurikulum dari negara ini berkembang, seperti waktu itu ada apa namanya Merdeka Belajar, kemudian sekarang yang terakhir kurikulum Cinta. Kita mengikuti itu. Begitu juga dalam sarana prasarana, kita juga tidak ketinggalan. Jadi Asalam mengikuti sarana prasarana terbarukan. Salah satunya kita juga konsen di bidang astronomi. Jadi Asalam punya observatorium untuk pengembangan sains. Jadi santri akan dilatih bagaimana melihat alam semesta ini lewat teropong. Jadi kita punya teropong, dan teropongnya saat ini dari yang manual sampai dengan yang tercanggih. Jadi kita tinggal klik, kita mau lihat bintang apa, kemudian kita enter, dia akan bisa mengikuti bintang. Karena kalau manual itu kita melihat bulan begitu ya, kita mesti koreksi terus, karena bumi ini bergeraknya cepat dan bulan itu juga bergerak cepat. Jadi jadi nggak bisa kita teropong, jadi kita harus geser terus sesuai dengan dia berjalannya, orbitnya begitu. Kemudian di satu sisi lain, kita juga berkembang sarana prasarana kita, mulai dari modernisasi asrama dan kelas. Jadi kita sudah AC semuanya. Kemudian untuk di sarana prasarana olahraga santri, kita juga punya kolam renang indoor yang berstandar Olimpik. Jadi kolam renangnya bukan kolam renang rekreasi ya, tapi memang kolam renang untuk prestasi begitu. Nah, ini hanya bagian kecil sedikit gitu dari hal tersebut. Nah, kita juga bekerja sama dengan wali santri yang dinaungi dengan nama MPP. Kalau di luar adalah komite begitu. MPP pusat kita, ketua MPP pusat ada di Semarang nih, yaitu Pak Zen begitu kan. Kemudian untuk MPP daerah, kita juga membuka untuk ujian di daerah, karena si penwaru tadi pendaftaran ada ujiannya. Nah, ujiannya harus datang ke Asalam yang offline, tetapi juga ada beberapa ujian online, yaitu tes potensi akademik online, tapi yang tes wawancara, baca Al-Quran, memang harus datang ke asalam. Nah, untuk wali santri atau MPP yang ada di daerah, mereka bisa buka buka ujian di daerah, terutama yang di luar Jawa. Dan kalau di Jawa itu ada di Jakarta sama di Bandung yang kota padat, kita juga fasilitasi itu. Jadi tidak perlu ke Solo untuk tes, bisa melalui perwakilan dari komite sekolah atau MPP. Dan nanti sudah ada di website siapa saja MPP-nya yang di daerah itu, Ustaz.
0: Menarik. Jadi ini memberikan kesempatan yang lebih sama lah ya bagi semua warga negara Indonesia Raya tercinta gitu. Oke. Ustaz, bagian akhir mungkin saya agak personal nih. Ada enggak cerita Ustaz Donald gitu yang ketika ngobrol sama santri atau melihat satu hal gitu ya, terus Ustaz bilang, "Wah, begini ya dampak yang diberikan assalam," gitu. Bisa cerita satu pengalaman personal gitu. Oh, ternyata assalam sebegini memberikan dampak gitu.
2: Ya, saya punya santri begitu. Yang santri itu pada saat dia sekolah di assalam, itu dia cenderung banyak masalah.
0: Oke.
2: Banyak melanggar begitu ya. Banyak problem begitu. Namun setelah saya bertemu, kebetulan waktu itu sih teman saya atau ustadz-ustadz lain, mereka ke Tanah Suci begitu, ke apa namanya, Mekah dan Madinah. Ternyata santri ini tahu, dan mereka langsung mendatangi ustadz. Dan santri itu mendapatkan beasiswa di Madinah sampai program doktor.
0: Oke. Awalnya bermasalah. Kemudian sampai doktor di Madinah beasiswa.
2: Dan menurut saya, subhanallah, kalau ya namanya kita sebagai guru ya, kita mendidik santri, jangan sampai kita berburuk sangka begitu. Yeah, okay. Kita doakan aja kalau emang santrinya dia yang belum sesuai ekspektasi, mungkin Allah belum belum apa ya, belum memberikan keinginan kita begitu. Tapi insya Allah suatu saat nanti ya seperti santri kita dan sekarang sudah jadi sahabat karena sudah ikhmas ya, sudah alumni.
0: Ya Allah. Jadi ingat kisah Kanjeng Nabi kan ketika di Thaif tuh perlakuan waktu itu bagaimana, tapi Nabi berdoa mungkin nanti ke depan anak cucu mereka, dan it proof kan sekarang terjadi gitu. Baik, kisah personal tadi memberikan gambaran betapa assalam berikhtiar semaksimal mungkin untuk memberikan bekal yang terbaik ya buat para santri yang di sana. 44 tahun PPMI assalam, local values, global standard. Kawan, kita sudah berbincang bersama Ustadz He Donald Rumianto, SSMPD. Ustadz Donald, makasih sudah bergabung.
2: Terima kasih banyak dan saya sangat senang sekali hari ini, luar biasa. Terima kasih kembali.
0: Makasih juga Ustadz Aris Setia di Eskom Mkom. Ustadz, thank you banget.
1: Ya, sama-sama, terima kasih atas kesempatannya.
0: Ya. Kawan Rasika, terima kasih ya sudah bersama di Bincang Rasika bersama dengan Pondok Pesantren Modern Islam Assalam. Ada dua kampus, kampus satu di Sukoharjo, kampus dua di Tepus Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Informasi lengkap silakan Anda bisa cek ke websitenya di assalam.or.id. ASSALAAM ya. Jangan lupa nanti malam nonton Mahakarsa Putri.
2: Mahakarsa Santriwati PPMI Assalam.
0: Yes, nanti malam di channel YouTube-nya Assalam. Saya Doni Azhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Bincang Rasika bersama Pondok Pesantren Modern Islam Assalam.
4: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Sebanyak 725 siswa dan 25 guru SMA Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang diduga keracunan MBG. Mereka mengalami diare secara massal hingga toilet sekolah tidak mampu menampung antrean. Kepala SMA Negeri 1 Lasem Juhar Tutik mengungkapkan gejala mulai terdeteksi pada Kamis pagi. Total 750 siswa dan guru dilaporkan mengalami diare.
5: Ternyata saat itu di on the spot ya, itu ada yang 20 orang, 31 orang dalam satu kelas. Sampai 33 kelas itu terkumpul 725 anak-anak. Kemudian guru juga, sebelum menulis gurunya ada berapa, ada 25. yang benar-benar diare, mual, muntah, seperti itu. Saya tanya ke anak-anak, kamu sudah berapa kali diarenya? Saya 6 kali, Bu. Yang 3 kali tadi malam, yang 3 kali pagi ini. Artinya, ya memang diare, bukan sesuatu yang dibuat-buat, memang diare. Antrian di kamar mandi sangat sesak, karena 2 WC kami sedang direnovasi. Jadi, karena keterbatasan di sini, sehingga akhirnya saya mohon izin ke kabar dinas untuk memulangkan anak.
3: Karena kondisi ini, sekolah memulangkan seluruh siswa lebih awal. 5 orang terdiri dari 4 siswa dan 1 guru dibawa ke Puskesmas Lasem karena muntah terus-menerus. Paket MBK dibagikan sehari sebelumnya dengan menu nasi ayam bakar, tempe, lalapan, sambal teri, dan semangka. Sejumlah siswa mengeluhkan rasa semangka yang kecut. Hingga kini dugaan penyebab keracunan masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan keracunan MBG di 2 sekolah kini didalami Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Tim Dinkes diterjunkan ke SMA Negeri 6 Solo dan SMA Negeri 1 Lasem Rembang untuk menelusuri penyebab munculnya keluhan pada siswa dan guru. Di SMA Negeri 6 Solo, sebanyak 175 siswa mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG pada 21 Agustus lalu. Sementara di SMA Negeri 1 Lasem, sekitar 750 siswa dan guru dilaporkan terdampak. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Zulfahmi Wahab bilang, petugas memeriksa alur makanan mulai dari bahan baku hingga distribusi ke sekolah. Di Lasem, petugas juga mengambil sampel semangka untuk diuji di laboratorium. Dinas Kesehatan menegaskan penyebab keracunan masih didalami dan belum ada kesimpulan final. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kurang lebih sejam yang lalu, kawan, terjadi kecelakaan di jalan tol. Ini tadi saya dapat video.
1: Selamat bertugas, Pak Win.
2: Siap.
1: Ya, ini ada laka di KM 464-200. Laka tunggal karena ban pecah.
0: Oke, itu videonya. Dan tadi kita sudah kontak sama teman-teman di Sencom TMJ. Jadi ini kendaraan yang terlibat laka tunggal, pecah ban bagian kiri belakang, oleng dan hilang kendali. Ini sudah clear ya. Dan alhamdulillah tidak ada korban. Alhamdulillah ya kan, korban jiwa maksudnya. Kalau korban materi pasti ada. Ini di tol TMJ KM 464-200 yang jalur A yang masih meluncur di jalan tol, terutama hati-hati di jalan. Remind aja, satu, jalan tol tuh jalan bebas hambatan, tapi bukan berarti bebas aturan, ya kan? Tetap ada aturannya. Terus jangan lupa cek saldo sebelum masuk jalan tol.

yang sedang meluncur di jalan raya, tetap hati-hati di jalan juga. Ini situasi di jalan raya mulai dari Pantura Barat ya, yang mau lintas Kendal, mulai dari alun-alun Kendal menuju ke arah kota Semarang, lingkar Kaliwungu, seputaran KIK, simpang menuju ke pelabuhan, semua kondusif. Yang agak kelihatan padat itu di kawasan wisata Tirto Arum ya, piring ini juga cukup padat ya, tapi nggak antre panjang. Masuk ke arah Mangkang dari Kaliwungu itu masih ada antrean di seputaran Universitas Terbuka menuju ke arah pom bensin depan Sango. Sejak jam awal saya siaran tadi ya, jam 9:30 lah ya, ini sudah ada antrean sampai sekarang masih. Tadi ada yang bilang ini karena antrean truk yang mau ngisi solar ya di pom bensin depan Sango itu. Kawasan KIW bagaimana? Padat juga dong, cuman antreannya lumayan panjang sih ya. Ini siap-siap yang akan masuk KIW. Lanjut menuju ke arah simpang Krapyak Subali, ini kelihatan padat juga menuju ke arah Kalibanteng ya. Ini cukup berjejer-jejer nih, nyambung ya, padat antre, volumenya kendaraan terlihat mengular ya. Enggak macet ya, melambat gitu. Jadi mulai dari simpang, mulai dari Jerakah, kemudian Krapya, all the way menuju Kalibanteng. Sementara yang mau keluar dari exit tol Krapya juga agak-agak terimbas, mohon sabar karena volume ya, jadi agak antre sedikit. Masuk ke arah

ini batas kota juga, terus pom bensin Banjardowo menuju ke arah Simpang Gedok Banget Ayu. Ini kelihatan masih padat, tersendat antre. Mohon sabar yang akan lewat di sana. Kabar-kabar lain bagian Anda, silakan kabar-kabari ke Rasika 081325858500.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Palang Merah Indonesia Kabupaten Pamekasan menyalurkan 15.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di 3 titik. Koordinator PMI Kabupaten Pamekasan Maulidi mengatakan distribusi air dilakukan sebanyak 3 kali pengiriman menggunakan 1 unit truk tangki PMI. Penyaluran berlangsung sejak pukul 7 hingga pukul 12 lewat 30 menit. Menurutnya bantuan air bersih tersebut menyasar Dusun Tengah, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, Dusun Soro Atas, Desa Pakeken, serta Masjid Nurul Yakin di Desa Majungan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Sebanyak 163.800-an penerima bansos di Jawa Tengah terindikasi terkait aktivitas judi online. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Jawa Tengah, Elia Khoiroh, bilang, sebagian data bisa saja muncul karena NIK atau KTP penerima digunakan pihak lain. Penerima yang merasa tidak pernah bertransaksi judi online dapat mengajukan sanggahan dan klarifikasi. Jika hasil verifikasi menyatakan tidak terbukti, bansos dapat disalurkan kembali. Sementara yang terbukti melakukan judi online, bantuannya dapat dihentikan.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Penambahan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Bojonegoro masih dalam proses pematangan desain, yakni Taman Halte di Jalan Jaksa Agung Suprapto Karangpacar dan Taman Migas yang direncanakan di Jalan Hos Cokroaminoto Madian Cetak. Kepala Bidang Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro Imam Purnomo mengatakan, belum bisa memastikan waktu pelaksanaan pembangunan 2 RTH tersebut. Rencana pembangunan kedua taman merupakan bagian dari program kerja Bupati yang dilaksanakan melalui DLH.

Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

lanjutkan perjalanan kita berkelana kota di akhir pekan ini kawan. Saya Doni Ansyar masih bersama Anda. Setelah tadi kabar-kabar baru dalam jaring radio, ini kabar-kabar yang Anda kirimkan saat Anda berkelana kota. Oh ya, kabarnya kirim ke sini 081-3258-58500. Pak Ardana ya, ini melaporkan Pring Apus. Dari arah Pringapus ke Karangjati ada ketersendatan mulai dari PT Kamaltek sampai dengan traffic light Karangjati, which is tuh lumayan panjang, eh. Jadi siap-siap yang mau lewat jalur Pringapus menuju Karangjati ya, antrean buntutnya di PT Kamaltek sampai dengan traffic light Karangjati. Terima kasih Pak Ardana untuk berbagi informasi. Info lainnya dari jalur timur tengah di Jatilor, kawan, ini masih ada antrean juga, baik yang dari arah Semarang ke Purwodadi ataupun arah sebaliknya, imbas dari pekerjaan jalan di kawasan itu. Pekerjaan jalan di seputaran kawasan Majapahit juga bisa diingat terus ya, siap-siap yang lewat sana. Sementara ini kalau melewati eksit tol Gayamsari keluar ke Majapahit masih aman. Majapahit yang kelihatan antre agak panjang itu menjelang traffic light simpang Fatmawati Pedurungan yang dari arah Meranggen ya, buntut ke belakang sampai di Hotel Horizon India. Siap-siap ya, sabar. Yang mau lewat Gombel bagaimana? Gombel sekarang aman ya, mulai dari aman deh, dari Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 naik Gombel baru aman. Tapi yang padat tuh justru yang di simpang Ngeserep ya, yang terutama dari arah Banyumanik menuju ke arah Gombel, sama yang dari arah Tembalang keluar ke simpang Ngeserep, ini kelihatan cukup padat. Tadi ada yang kasih kabar soal ini nih, Gombel baru katanya udah rapi jali. Pak Miftah dapat kabar di Gombel lama ini sudah alus mulus, patan-patan udah tidak kelihatan, kanan kiri trotoarnya udah cantik. Oh ya, yeah, make sense sih, kan mau ada mall yang disebut terbesar itu ya di situ. Kapan dibukanya? Nah, nanti kita tunggu informasi terkini. To be continued ya, to be announced. Kita tunggulah. Pak Miftah, terima kasih. Pak Miftah ini juga dapat video kejadian kemarin. Ketika Anda kemarin laporan juga ke Rasika ya, truk box yang masuk ke jalur penyelamat saat menuruni Gombel baru. Pak Miftah dapat video, ternyata itu remblong. Dan kejadiannya agak serem juga. Turun Gombel baru, remblong, truk box sempat nabrak beberapa pembatas jalan, cone itu, traffic cone ya. Untung loh, dia nggak, ini di satu sisi, respect nih, drivernya jago untuk menghindari mencelakai orang lain gitu. Sampai akhirnya dia bisa selamat, menyelamatkan diri kendaraannya, dan menyelamatkan orang lain, dan menyelamatkan dia juga masuk ke jalur penyelamat. Pak Miftah terima kasih. Kemudian Pak Wahyudi tadi mengabarkan arah Comal tersendat ya, sekitar setengah 11 tadi. Ini videonya, arah Comal tersendat. Iya, di Pantura Barat memang ada beberapa titik perbaikan jalan, termasuk yang di Pemalang itu ya. Itu memang cukup krusial nih beberapa hari lalu.

0: bikin tersendat panjang. Arah Comal tersendat yang mau lewat sana, siap-siap update-nya bisa terus dibagikan. Pak David Reza, thank you juga berbagi kabar terbaru. Monggo Pak David.
1: Selamat siang Mas Doni, yes, selamat siang kawan Rasika semuanya. Mas Doni mau tanya lalin sekitaran Terboyo, Kubro, Sayung sampai Buyaran Mas Doni, apakah lancar atau ada ketersandatan? Terima kasih.
0: Alright Pak David Reis. Putaran Kubro pertama itu antrian panjang ke belakang sampai di Masjid Jami Rohmatul Mutakin. Ih, panjang sekali antreannya dari arah Pelabuhan menuju ke Putaran Kubro. Abis itu Raya Kaligawe itu aman, sampai Bablas, sampai batas kota Sayung, Demak itu aman ya, jalur Raya Kaligawe. Yang dari arah Pelabuhan antre lumayan panjang menuju Putaran Kubro. Gitu Pak David Reza. Pak Witono, monggo silakan laporannya Pak Wit.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diladilu, sugeng siang juga, kabar baik. Lah kamu juga baik toh?
0: Loh, salah kirim nih kayaknya. Dicek Pak kalau ngirim WA apa. Oh my god. Ya. Alright. Nah, ini perkembangan terbaru juga di kawasan selatan ya, Semarang Ungaran arah ke Bergas Bawen Salatiga masih aman ya. Kemudian belok kanannya menuju ke arah Magelang Jogja, ini juga secara umum masih aman, kecuali ya di Pasar Projo biasalah padat, tapi biasa kalau di situ. Dari Ungaran ada kabar kebakaran di kawasan di Ungaran Timur ya, di grup Infolalin Kabupaten Semarang dan Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang ini mengabarkan ada kebakaran lahan di lahan perhutani di samping perumahan Punsai Ungaran Timur Kalongan ya. Ini sudah diteruskan informasi ke teman-teman damkar. Sementara di Kota Semarang, Damkar Kota Semarang ini juga mengabarkan ada kejadian kebakaran ilalang dan lahan kosong. Ini jam 11.18 laporan dari warga, langsung teman-teman di Damkar Kota Semarang menindaklanjuti mengirimkan armada 1 unit mobil pemadam kebakaran, armada 40 dari pos induk. Kejadian di Jalan Pakintelan Gunung Pati.
3: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

105,6 FM Rasiga USA, Ungaran Salatiga Ambarawa, Alicia Keys, Fall In. Kita sudah jatuh ke akhir pekan. Akhir pekan harusnya menyenangkan, dan akhir pekan saatnya kembali ke diri sendiri. Rasiga Music, and traffic. Kurang lebih 2 jam lalu ada kabar kebakaran di Ungaran Timur di daerah Kalongan. Perkembangan baru sekarang ini, damkar sudah sampai di lokasi. Alhamdulillah ya. Semoga nanti cepat ditangani kebakaran di kebakaran lah Kalongan, di sampingnya perumahan pun saya. Tadi disebut api sudah mulai mendekati ke permukiman warga. Ini sudah datang armada pemadam kebakaran dari Damkar Kabupaten Semarang. Kita doakan.

0: Semoga api cepat bisa dikendalikan. Terima kasih ya untuk teman-teman di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang yang mengupdate berita kebakaran di Kalongan, Ungaran Timur. Lanjut laporannya Pak Muhammad Wasimin. Monggo, Pak.
1: Siang Mas Doni, di kawasan Kaligawe dan Genuk. Siang ini untuk TL Genuk yang mengarah ke kota dari Demak ini juga padat merayap. Cuma volume kendaraan saja. Ekornya sampai di depan atau seberang kali Mas untuk di depan Universitas Sultan Agung. Karena ada truk-truk yang mau isi BBM di salah satu SPBU depan Universitas Sultan Agung itu.
0: Siap.
1: Maju lagi ke arah kotanya di sekitaran rel kereta api ini juga padat merayap. Matur suwun.
0: Makasih, ada tambahan Pak?
1: Untuk yang mengarah ke Demak ramai lancar.
0: Alright, siap. Itu situasi di Raya Kaligawe yang dari arah Genuk menuju ke arah Terboyo ya. Itu ada kepadatan, arah sebaliknya aman. Soal truk yang isi BBM di pom bensin, ini emang bimangkang ya, sempat kejadian juga. Tapi sekarang udah aman ya. Nah, terakhir informasi dari Ibu Dini Rawati. Ibu Dini, monggo.
2: Ada kabar.
3: Hai Mas Don.
0: Hai.
3: Selamat siang. Udah mau selesai ya? Ya wis lah, selamat siang aja.
0: Makasih, menyapa. Perjalanan gimana kok nggak ada kabarnya? Semoga perjalanan aman. Have a nice weekend. Juga buat Anda kawan yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Selamat berakhir pekan. Habis ini kita menyimak Mutiara Hikmah. Jam 1, Jeng Andi nemenin Anda akhir pekan ini di Ngelarasari. Jam 3, saya kembali berkelana kota on weekend bersama Anda. Saya Doni Ashar, ini Reza Artamevia. Bye-bye now.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Mau menjaga jantung tetap sehat?
4: Tidak harus olahraga mahal. Tidak harus punya alat olahraga canggih.
3: Cukup mulai berjalan kaki.
4: Ya, jalan kaki secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran, mengontrol berat badan, membantu menjaga tekanan darah, sekaligus menjadi cara sederhana untuk membuat tubuh lebih aktif. Jika belum terbiasa, jangan langsung memaksakan diri. Mulai dari 5-10 menit, pelan-pelan, kemudian tingkatkan waktu dan jaraknya sesuai kemampuan.
3: Targetnya?
4: Luangkan waktu sekitar 30 menit, 5 kali seminggu, untuk berjalan kaki secara rutin. Sebelum memulai, lakukan pemanasan. Setelah selesai, lakukan pendinginan dan jangan lupa cukup minum.
3: Jadi, hari ini mau kemana?
4: Ke warung, jalan kaki. Ke taman, jalan kaki. Keliling kompleks, jalan kaki. Karena setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi investasi untuk jantung yang lebih sehat di masa depan.
3: Yuk bergerak, jantung sehat dimulai dari tubuh yang aktif.
5: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
6: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
7: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kita lampahi ing riku sampun kawula aturaken bilih kewontenanipun alam barzakh saderengipun ruh utawi nyawa-nyawa kula lan panjenengan niku bangsul wonten ing alam barzakh, ugi saderengipun panjenenganipun Nabiullah Adam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam dipun dadosaken dening Gusti Allah utawi wonten ing dinten-dintenipun Nabiullah Adam dereng dipun pundhut dening Gusti Allah. Ing riku kewontenanipun alam barzah qalilul anwar sekedhik sanget cahaya nuripun. Lajeng sabakdanipun ruh Nabiullah Adam, ruhipun para anbiya wal mursalin soho ruhipun poro anak turunipun poro ambiya wal mursalin soho ruhipun poro awliya Allah wa ibadillahi salihin niku melebet wonten ing alam barzakh wiwit alam barzakh kolawau melai padang sekedik sekedik akhiripun kathah derek sak pinten ingkang melebet wonten ing alam barzakh. Kranten punapa pancen kewontenanipun poro arwah nyowo kulolan panjenengan sedaya niku ing dalem angsalipun minggah saking alam barzah ngantos dateng langit setunggal kalih tiga sekawan gangsal enem pitu niku minggahipun ala sabilit tadrid kedik dan kedik nopo setengah songko hikmahipun minggah kedik dan kedik niku nedahaken bilih kewontenan kulolan panjenengan sedoyo
biiznillah wa ridah. Kirang kados punapa kemawon ing dalem kewontenanipun benjang mugi-mugi kemawon bakal kegantol, bakal dipun cangking, dipun pundut dening para arwahipun para anbiya wal mursalin wa ibadillahis salihin. Niki ingkang dipun isyarahaken wonten ing Al-Qur'anul Karim kelawan dawuh wa alhaqna bihim dzurri isyarahaken dening hadis sahih dari dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhsyarul mar'u ma'a man ahab wa fi riwayatin Nasa'i Imam An-Nasa'i ukitipun dawuhaken napa dawuhipun pematuripun para sahabat wong kula niku Kanjeng Nabi boten gadah ilmu, boten gadah lelakon kados panjenengan, kados pundi saged kula kelayan panjenengan nika pinanggih kempal dados setunggal dipun jawab dening Kanjeng Nabi besok kumpul kelayan sinten kemawon ingkang dipun cintai. Niki napa su'udul arwah ala sabil tadrij. Lajeng wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah ugi sampun kawula aturaken bilih nggih kewontenan ruh kula lan panjenengan menika sak jerengipun dipun dawuhi dening Gusti Allah kelayan dawuh alastu bi rabbikum apa iku iki duduk pangeranmu iki ya kewontenan roh kula wau ghairu arifatin bil awaqib boten ngertos napa-napa njang kewontenanipun boten ngertos ingkang nomor kalih kewontenan arwah kula lan panjenengan sedaya saderengipun dipun tangletaken dening Gusti Allah alastu bi rabbikum jahilatun bi muradillahi subhanah boten ngerti napa-napa napa ingkang dados kersanipun.

wekdal ing alam arwah. Mboten kaget pun. Nita niki cocok ingkang sampun dipun dawuhaken wonten ing setunggalipun hadis sahih alladzi rawahu al-Imam Muslim an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an dawuhaken napa al-arwah junudum mujannadah fama ta'arafa sing biyen wis gatuk no alam arwah italafa bakal gatuk wono ing dunya wa ma tanakara sing biyen no alam arwah pancen gak gatuk no dunya ya bakal ikhtalafa ya mboten gatuk. Niki lho, kanggo kula kali sampean minangka napa? Minangka tuntunan bimbingan, ayo dibalekno kabeh iki napa? Dateng taufik hidayahipun Gusti Allah. Mek uang niku pun ngeten gak bakal mercaya karo ilmune, gak bakal mercaya karo perjuangane. Sing luweh dipercaya niku napa? Sing ditemeni taufik hidayahe teng Gusti Allah. Niki mboten mari-mari. Kan lajeng nggih. Wa amma ahlus syaqawah. Mek uang niku pancen tinakdir dening Gusti Allah minangka tiyang ingkang bakal cilaka. Na'udzubillah min zalik. Gitu. Sami mirengi dhateng dawuhipun Gusti Allah.

0: pati angsalipun mireng kala wau dereng napa-napa sampun buta. Sampun keruh, sampun boten saged nampi. Akhire tiyang sing kados nyaten kala kados pundi oleh mlayu padha mbek mlayune tawon wekdal diwehi beluk kukus nggih napa mboten niki akhire tiyang sing kaya ngeten niku napa nggih ta piyambakipun bakal ino nure makin surup. Senajan coro dohir piyambakipun niku gadah ilmu, gadah zikir, gadah ibadah, tapi pancen wekdal dipun dawuh niki ukurane estu, estune niku lho maqam sidik niki wekdal menika sampun dados jelas. Napa sapa sing bakal dadi wong mukmin, sapa sing bakal dadi wong kafir? Nggih, naudzubillah min dzalik. Pun wekdal niku napa saknalika Gusti Allah sampun nyiapaken panggenan-panggenan ruh kala wau mangke wonten ing alam barzah pun disiapno. Ngeta, saderengipun niku para ruh niku teng pundi kemawon tindakan. Niki. Niku. Pun monggo minangka tuntunan kala wau sampun kawula aturaken bilih kuwontenanipun arwah ruh kula lan panjenengan sedaya menika saderengipun dipun dawuhi dening Gusti Allah alastu bi rabbikum niku boten sumerap napa-napa malah ugi bodho boten ngerti dhateng napa ingkang dados kersanipun Gusti Allah. Iki kula tak takon menungso niku nggih sing barakno dados istimewa nggih tinimbang makhlukipun Allah ingkang lintune menungso nggih ngantos piyambakipun dados mulya dados siap kaulanipun Allah ingkang saged ketuntun parek dhateng ngersanipun Allah niku namung melalui kalih perkawis yeah, niku yeah. Beda kali hayawan kita beda kelayan lari alit nggih saderengipun bulu balik nggih niku napa perkawis kali kala wau ingkang setunggal al ilmu lha niki lha nggih bil umurid dunyawiyah wal ukhrawiyah wal haqa'ikil aqliyah siji napa nyumerapi kudu nyumerapi iki perkawis nopo mawon ingkang gegayutan urusan dunya nopo kelayan urusan akhirat. Niki dhisik kita niki dereng berangkate nek berangkate niku mek wong thariqah mboten bedane dunya akhirat niku mboten bedane. Dunya kene digawa teng akhirat, akhirat yo kene didadekno dunya mergo kuwate kepentingan. Nek wong thariqah mboten beda niki. Nggih. Perkara beda gak beda niku terserah kula kali sampean, yak napa angsali nyetir. Niku. Wal haqa'iqil aqliyah. Kedah nyumerapi hakikat-hakikatipun napa kemawon sing pancen gatuk cara akal mboten mumet mboten. Mangkane ingkang kathah napa kita menika sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mirengaken dedawuhan, mirengaken napa mawon ingkang sae gitu, boten cuma namung ngraos butek, meraos berubah, ngraos boten kerso, malah-malah ngantos dipun hijab, dipun aling-alingi dening Gusti Allah arupi napa akeh mbulete, akeh alasane hanya semata-mata untuk membenarkan napa sing dadi karepe nafsu ne. Lah wong sing ngeten niku minangka wong napa sing ngakali elmune duduk minangka wong ngelmoni akale. Jadi wong sing ngeten niku mboten lungguh teng al ilmu bihaqaiqil aqliyah. Ben paham nggih? Ben paham napa mboten niki? Ya niki nggih. Ya alon-alon nggih, alon-alon pun tah pun nggih. Masih didik-didik nggih pun tah. Sing penting napa fa insyaallah nggih. Derek dateng semangatipun manah, derek kelayan agengipun niat nggih. Mugi-mugi pinaringan hasil, senajan tetes sak tetes pinarung hasil. Fa illam yusibha wabilun fatal. Gita gak oleh udan terus, wong jenenge udan. Gita masih yo gremis, gita pala di kayu niku disirami yak napa mawon, cuma digrimisi kalah segeri. Ngene apa mboten? Gremis niki mek cara ilmu, artine ilmu dibarengi siri nuri Gusti Allah. Ben. Ben. Monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'nai li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
1: عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
2: Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Hampir setiap tahun di belahan bumi kita ini terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, menelan korban ratusan bahkan ribuan jiwa, merusak rumah-rumah dan gedung-gedung pencakar langit, serta bangunan-bangunan raksasa lainnya yang dibangun dengan peralatan tercanggih dan termodern. Ternyata, kedigdayaan dan kecanggihan berpikir manusia serta karya-karyanya tak mampu melawan amukan alam. Dalam Al-Quran, banyak dijelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam ialah karena pengingkaran manusia terhadap Tuhan. Seperti yang terjadi pada kaum Madian dahulu, dalam surat Al-Ankabut ayat 37, Allah berfirman, "Maka mereka mendustakan seruan Nabi Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka." Jika kita cermati, bencana alam termasuk gempa bumi mengingatkan manusia agar mengakui kebesaran Allah, beriman, dan bertakwa kepadanya.
1: Rasika USA.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 756 pekerja PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, terkena PHK akibat efisiensi perusahaan. Kabid PHI dan Jamsostek di Snaker, Kabupaten Semarang, Chandra Wijayanto menjelaskan, PHK telah disepakati perusahaan dan pekerja melalui perjanjian bersama. Dari total 2.600-an karyawan, produksi PT SGS yang bergerak di bidang kayu lapis masih tetap berjalan. Pekerja yang terkena PHK menerima pesangon rata-rata sekitar Rp30 juta yang dibayarkan bertahap selama 10 bulan. Pembayaran dijadwalkan setiap tanggal 15 dengan cicilan sekitar Rp3 juta lebih per bulan.
3: Terjadi PHK di PT Sumber Geraha Sejahtera di Desa Butuh dan Patemon, Kecamatan Tengaran. Itu perusahaan kayu lapis yang memang grup Sampoerna, dan ini grup Sampoerna mungkin yang bisa dikatakan terakhir yang melakukan efisiensi, karena beberapa itu sudah ditutup seperti di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa tempat juga sudah melakukan efisiensi karena mengalami kerugian. Jumlahnya sendiri yang ter-PHK ada 756 orang totalnya, 596 yang di Butuh dan 160 ada di Patemon. Itu sudah menandatangani perjanjian bersama. Jadi semua karyawan yang di PHK sudah setuju dan haknya juga sudah dicantumkan di situ.
2: Disnaker memastikan pelaksanaan pembayaran akan dipantau dan pekerja terdampak juga berpeluang mendapatkan manfaat program jaminan kehilangan pekerjaan. Sementara DPRD Kabupaten Semarang mendorong pemerintah membantu pekerja terdampak mendapatkan akses lowongan kerja maupun pelatihan usaha. Sejumlah jembatan penyeberangan orang atau JPO di Kota Semarang yang mengalami kerusakan kini ditelusuri status kepemilikannya oleh Dinas Perhubungan. Langkah pengambil alihan akan dilakukan jika pemilik dan pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya tidak jelas, terutama apabila kondisinya membahayakan keselamatan masyarakat. Kepala Dishub Kota Semarang Danang Kurniawan bilang, dari sekitar 25 JPO di Kota Semarang, baru 8 unit yang tercatat sebagai aset Pemkot. 8 JPO tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kota, termasuk pemeliharaan konstruksi dan fasilitas pendukungnya. Sedangkan JPO lainnya masih ditelusuri status kepemilikannya, karena sebagian dibangun pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pihak ketiga. Danang menegaskan JPO yang rusak dan membahayakan pengguna dapat ditangani sementara meskipun status asetnya belum jelas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-58-58-500.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang. Baru pami dengan tadi jorong laras terima nyos tenen. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampun tabus tunggal. Tugas ni pun di ajeng Andin Grencangi. Baru pami dengan tadi jorong laras terima nyos. Wonten weekend menikah. Weekend awal bulan. Sangat membahagiakan. Kados pundi pawartos margini pun siang meniko kagem kawarasika sumangga dia jani tenggo kagem panjenengan berbagi pawartos ijo meniko wonten WA nipun radio Rasika wonten nomor 081325858500 sinami tenggo para pamidang tadi carang leres jadi menyus binara dia jani badi kesegara pambika lewat sengkani pun saking kamas dini caknan ira-ira nipun ijo meniko layut kidul wonten di carang laras terima nyos tenen semoga

0: Itu aku harap, terima kasih Mas
1: Indra. Dan
2: disana 105,6 FM Rasika USA Panjenengan tak sendiri midang tak kena dicorong laras terima nyos tenen kalian diajang Andin Mother Swain wanikang sampun tansah setia tuhu diajang Andin nembi pambikaan kawarasika tenang tak seka tak wakda lipon semoga ingkang badai pinarak diajang Andin sampun bikawi anipun radio Rasika iji meniko wanto nomor 081325858500. Sawan kacau, weather semuanya warna sangat. Bapak sambil ngaturakan pawartos bandin, ngaturakan mobil mogok di tanjakan Gombel sebelum Hotel Gombel Permai. Antrian roda 4 dumugi Hotel Nurman. Mekatan cukup panjang nggih, Popo. Hingga badhe minggah kagem kawarasika catatanipun seputaran tanjakan Gombel nggih. Menika wonten mobil mogok sebelum Hotel Gombel Permai mekatan. Wonten Ibu Mirzawati diajak Andin badhe ngaturaken pawartos. Ada pembatas jalan water barter melintang di tengah jalan sebelum Gate Mukti Harjo tumuju ke arah Jangli mekatan. Matur sembahyun Bapak Indra, Mbak Andin, wilujeng siang ngaturaken pawartos lalu lintas dari arah Gemusari tumuju ke arah Kudus. Oh, tangklet pawartos mergi radosan saking telatah Gemusari tumuju ke arah Kudus kados pundi mekatan. Gemusari tumuju ke arah Kudus sih aman lancar mekat mangkeh seputaran U-turn Kubro Kemawon nggih sekedhik wonten antrian. Lepas menika tumuju ke arah Sayong aman lancar tumuju ke arah Demak, Demak Kudus ugi mekaten monggo mias. Bapak Fahri mohon info Mbak Andin, Sayong ada rob daya dua arah begitu untuk yang akan menuju, kalau untuk robnya nihil, namun untuk yang dari arah Demak menuju ke arah Semarang kawiwit pok pan sama menika wonten antrian. Untuk simbolipun inggih menika seputaran pertigaan Genuk mekaten.
3: Sugeng siang diajeng Andin.
2: Wilujeng siang.
3: Mbak Andin nyuwun pawartos mergi saking Mangkang dugi KIW pripun nggih.
2: Mangkang KIW
3: tersendat napa tes lancar-lancar mawon.
2: Oke.
3: Terus nyuwun lagu ning Mbak.
2: Menapa menika?
3: Manding suwun-suwun.
2: Nggih, sami-sami dipun tenggo segaripun. Kagem sak menika situasi merginipun nggih seputaran KIW aman lancar kemawon tumuju ke arah Semarangipun Bapak utawi ingkang saking arah Mangkang tumuju ke arah Semarang, Semarang, Mangkang aman lancar kemawon antriannya ndak ada nihil ya. Ingkang saking arah Krap ya tumuju ke arah Kalibanteng. Nah, di TL Anoman sampeyan wonten antrian. Ugi semonten ugi seputaran TL Kalibanteng. Sampeyan ugi wonten antrian. Pom-pom. Tak wonten apa kena Bandar Jo Ungaran. Badhe segaripun tatu kemawon diajeng Andin. Sugeng derek midhangetaken kagem para pamidhangan. Matur suwun sanget. Kagem kawarasika catatan pawartos mergi ugi ingkang saking arah Mapagan utawi Gunung Pati mio seputaran Jalan Kiai Hasim atau tumuju ke arah Asalemah. TL Asalamah meniko sak meniko wonten antrian. Antrianipun dumugi seputaran SMP 3. Dados menyambung ya yang dari arah Gunung Pati tumuju ke arah TL Asalamah. Nanti untuk TLC Semut juga sama begitu. Untuk sak meniko antriannya cukup panjang. Matur sembah nyuwun sanget kagem Bapak Riyadi ingkang ngaturaken pawartos badhe ngersakaken sekanipun menika menapa kemawon diajeng Andin. Oke, Bapak Handoyo Tresno Waranggono diajeng Andin tolong diputarkan sekanipun menika. Kator para pamidangat ingkang sampun sesarengan derek midangetaken diajeng Andin mekaten. Oke, dipun tenggas tunggal-tunggal segaripun wonten di carang lara serimak news Bopo Bambang. Mbak Andin segaripun ngerasaaken tulisan tangan nggih. Tolong diputarkan Mbak Andin tulisan tangan saking Kang Mas Didi Gempot mekaten. Inje Bopo Hans.
4: Gang segarang
3: Saat derenge pom sangu nggih, Mbak.
2: Inggih.
3: Semarang onten truk mogok
2: box okay.
3: Biru sebelah kanan jalan nggih.
2: Siap. Di lajur kanan ya. Terima kasih, Pom. Kang Badi tumuju ke arah Semarang saking telatah mangkang. Assalamualaikum, dia jani beri kesegar rumien angsal. Lewat segini pun saya Kang Mas Noro Bayan, kalian Bayu, Vivi, Atika. Lewat segini pun Tresno Waranggono.
0: Ingkang gagah prakos.
2: Ingkang badai tansah setiotu kalian dia jangan dientase kata waktalipun sumangga.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: 105,6 FM Rasika USA. Tuli tantangan sambun medal kakem poro pami danget adi jorong leras sarima news tenen. Meter sebaik nuan ikan sambun tan sasetio tu wantupun wantan jawi sammeniko wantan sangat gie kawar Rasika. Mboten datas menopo sepatus asrap. Semongko saringa dere midangat takil lagu dan campur sari ingkang deles utawi gagrak ingal. Ingkan sambun binara wantan WNI pun radio Rasika. Injo meniko wantan nomor 0 081-32-58-58-500 wonten Ibu Woro diajak Andin Wilujang siang. Waalaikumsalam Ibu Woro, padengar saya sekianipun jali-jali nggih diajak Andin mekatan popohan si wonten Ibu ingkang istri kolowawu sekaripun semuanya Bunda Iin sekaripun saya Mbak You Happy Asmer ira-ira nipun ija meniko top-topan mekatan boleh pepakri di Abon antrikan lajeng montane puni pekena Bandar Jo Ungaran ketinggalan kereta nggih di jalan dino boleh angsal di wonten ka puni Bobo Wendy
1: Andin
0: dalam
1: mesti biane ngomong-ngomong niki kula ping telatar Semarang nggih
0: heeh
1: nggih saking pamlase OTW menyang Mericu
2: continue for 1.5 kilometers
1: Semarang bentar sangat nggih.
0: Nggih.
1: Badhe mendhet lagu.
0: Menapa menika?
1: Dejeng saking Mas Du sing judulipun Kisinan.
0: Oke. Okay.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami Kisinan setunggal dadosipun sekaripun nggih Bapa Wendy. Kisinan boleh dipun antrikan sekaripun. Lajeng leres nggih Bapa Wendy kalau wonget dikan seputaran Semarang pawartosipun cuaca bener sangat kados to jalan Semarang nomor 7 Ungaran ugi mekaten menawi wonten jawi menawi wonten dalem sakmenika mekaten nggih wonten lebet studio Rasika USA alhamdulillah asrap ngadem ya Pak Wendy di Montengko sengkari pun setugas tunggal lontana di Jarang Laras dari Maknyus di update yuk Pak Warta semergini pun kalau wawon terantrian seputaran jalan Kiai Hasim atau tumuju ke arah TLA Salamah ingkang sake arah Mapagan sak menikah tase sami tase antri mekatan nge ini hanya kepadatan volume kendaraan kemawan lajeng memang untuk weekend menikah volume kendaraannya lebih meningkat nge Kawarasika Tadasto ingkang badhe tumuju ke arah Pundi kemawon terpantau lebih ramai begitu. Juga di seputaran Sayung yang dari arah Demak tumuju ke arah Semarang atau tumuju ke arah Genuk tesih wonten antrian, antrianipun tumugi seputaran PT Hit mekaten. Ingkang sampun tesih wonten mergi, semoga diajeng Andin Tenggal ugi berbagi pawartos wonten di jarang leres rimanya stres.

0: 105,6 FM Rasika USA. Mbak Yu Happy Asmara sampun medal lewat saganipun top-topan wonten di jarang laras sarimanya setenan ingkang sampun berbagi pawartos sampun kata matur sembah nuwun sanget Mbak Andin wonten Pak Pong. Kemarin siang Mbak Andin di Gombel Baru belum dievakuasi di jalur penyelamat laras waktu dia jeng Andin siaran ke laras hari dinten Jumat. Truk box itu memang mengalami remblong begitu nggih, sempat terjadi ketersendatan juga di seputaran turunan Gombel. Oh, tereng dievakuasi nggih Bapak Kolik Watar Semah Nuwun Pawartosipun. Bapak Budi SW.
1: Sugeng siang diajeng Andi.
0: Wilujeng siang.
1: Diajeng kula badhe nyuwun sekare mawon nggih.
0: Menapa menika?
1: Saking Bapak Didi Kempot.
0: Inggih.
1: Judulipun Tanjung Mas Ninggal Janji.
0: Boleh.
1: Matur nuwun.
0: Inggih, sami-sami di Bontenggo segaripun. Lajeng wonten Bapak Wendy Maleh.
2: Wow nih sekitaran TL Mendi nggih. Marina nggih.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Sing saking PRPP.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Padet ya, Jeng.
0: Oke.
2: Okay. Mergi dan pengalihan nggih sing saking Purian Jasmoro, saking PRPP menyang Medal teng Siliwangi kan Bang Juni gak iso dilewati yang nanten cor-coran. Jadi podo lewat kono kabeh muntel dia jeng.
0: Oh iya iya.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami kula
2: ingkang maturaken matur sami nuwun. Jeng kula tetep Bapa Wendy nggih. Mboten malih dadi sinten-sinten.
0: Nggih.
2: Maleh,
0: itu maleh. Ini ki maleh. Nambah mekaten lo. Pak Tejo, dia janin balungan kering dele diantrikan boleh. Bapak Burwanto.
3: Sugeng siang dia jengan.
0: Wilujeng siang Bapak.
3: Kawarto menika TL Karangjati di hari Sabtu pertama menika dia jeng. Siang punika antreane pun ingkang saking Pringapus sampun dumugi PT Kamaltek diajeng.
0: Oke, okay, siap.
3: Niki saya sonten kados iki. Tambah panjang mangke antranipun diajeng.
0: Inggih, Bapa.
3: Cuaca wonten Karangjati nggih bener sanget.
0: Bener
3: siang punika diajeng. Makaten cakap semanten diajeng matur suwun.
0: Sami-sami matur semanten nuwun sanget. Popohan semanten nek ngeten iki panas napa panas gitu. Ya Allah di mana to itu Pak Hans? Nampak berdebu sangat. Semangat ya Pak Hans, sehat-sehat selalu. Bobo Mirzal diajeng Andin lungiting asmaranipun wontenipun ingkang Bobo Haris Senopati. Panjenengan purun menapa mboten boleh nanti ditambahkan nggih. Samenika diajeng badhe kesegar kasuwun dening Bobo Wendy segadipun njenjang menika saking Kang Mas Do irah-irah kisinan wonten ing jarang leres terima nyos tenen sumangga.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Misteri hilangnya Moza Axilia Gunarsa, warga desa Gebukan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, mulai menemui titik terang setelah polisi menemukan kerangka manusia yang diduga berkaitan dengan korban. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodiate Jalalana menyebut, penyelidikan kasus ini telah berlangsung sekitar 1 tahun. Petunjuk dari perangkat elektronik milik orang tua korban mengarahkan polisi ke sebuah rumah kos di Jalan Sriwijaya, Kota Semarang. Penyelidikan kemudian berlanjut ke Blora. Polisi mengamankan seorang pria yang diduga teman dekat korban. Berdasarkan keterangan awal, korban diduga meninggal setelah terlibat cekcok dengan terduga pelaku di rumah kos. Jasadnya kemudian diduga dibuang ke lereng jalan tol Jangli.
3: Orang tua diduga orang hilang itu memberikan petunjuk ke Satreskrim Polres Semarang, yaitu salah satu perangkat elektronik yang dimiliki oleh orang tua masih tersambung media sosial duga orang hilang. Nah, dari situ saya minta untuk dilakukan pendalaman terhadap perangkat tersebut. Dapatlah beberapa petunjuk informasi kepada sebuah rumah kos yang ada di daerah Sriwijaya, Kota Semarang.
2: Hingga saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan forensik serta berkoordinasi dengan Polrestabes Semarang untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Muhammad Rifai, warga Cebongan Salatiga, melaporkan perkara dugaan penipuan dan atau penggelapan mobil ke Itwasda Polda Jawa Tengah. Langkah ini ditempuh karena mobil miliknya hingga kini belum kembali. Padahal Pengadilan Negeri Salatiga telah menjatuhkan hukuman 1 tahun 8 bulan penjara terhadap terdakwa berinisial AG. Rifai mengaku menyerahkan mobil beserta kunci STNK dan BPKB setelah mendapatkan penjelasan dari pihak terdakwa. Akibat kejadian itu, Rifai mengaku mengalami kerugian sekitar 150 juta rupiah. Menurut Rifai, salah satu barang bukti dalam perkara tersebut adalah rekening milik terdakwa. Namun keberadaan mobil yang menjadi pokok perkara belum diketahui secara jelas.
4: Sampai sekarang itu dia sudah masuk vonis 1 tahun 8 bulan. Sampai sekarang saya tunggu, belum ada ketok palu, ternyata masih mau banding. Itu sekarang itu yang jadi itu objek bukannya mobil saya, tapi malah nomor rekening pelaku. Makanya saya kecewa, kenapa kok bisa begitu, bukannya barang bukti mobil malah jadi nomor rekening pelaku.
2: Rifai meminta kendaraannya ditemukan, diamankan, dan dikembalikan kepadanya sebagai pemilik yang sah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: 105,6 FM Rasika USA Panjenengan tersendiri midang tak kena di corong laras serimanya setenan kalian dia jangan din sampun taboh kalih langgung sedosa so enggak kau ada binarak kalian dia jangan din sampun bikawian di radio Rasika ijaman di kawantan nomor 081325858500 ijaman di kawantan Bobo Harry Eko Wilujeng siang Bapak Heri. Dalam Bapak Heri.
1: Badi teng perumahan Karangjati.
0: Karangjati.
1: Info lalin nggih. Nembe dumugi Banyumani.
0: Okay. Matur. Ta Banyumani itu muncul ke arah Karangjati. Mangke catatanipun inggih menika seputaran Jalan Diponegoro Ungaran. Tepatipun inggih menika TL Ungaran Square menika atau TL Sebantengan nggih Bapa. Sama menika wonten antrian. Ini hanya kepadatan volume kendaraan. Mbok pilih mangke wonten catatan sanesnipun bisa ditambahkan. Temujuk ke arah selatan memang lebih ramai begitu nggih Bobo. Namun lepas dari seputaran TL Sebantengan temujuk ke arah selatan terpantau teseh ramai lancar mekaten monggo mios. Ibu Nini.
2: Sugeng siang Diajeng Andi.
0: Wilujeng siang.
2: Nyuwun person iki kagem Koko Wendy. Ampun malih kula kok wedhus nek Koko Wendy malih dados Koko Seto rawon nget-ngetan seminggu nika sing son horek ampun nggih Koko Wendy.
0: Bu Nini matur suwun. Ada itu Koko Wendy, Bu. In wonten ugi Bapak selamat ingkang tangklet mani dari BSB miyos seputaran Yosudarsa apakah ada ketersendatan begitu. Untuk saat ini sih TL Kalibanting kalian Hanoman kemawon nggih Bapak kalau wau ugi tesih wonten antrian mekatan lajang yang sama dari midang tagen ugi
3: arah Karangjati arah Bawen dari Ungaran setelah Pasar Babatan ada truk tangki mogok bikin tersendat.
0: Di lajur mana Popo? Nanti bisa ditambahkan catatan ugi nggih. Kagem Popo Heri ingkang badhe miyos tumuju ke arah Karangjati lepas dari Peken Babadan wonten truk ingkang truk tangki ingkang mogok. Nanti bisa ditambahkan di lajur kanan atau kiri ya. Nanti saat dereng ini pulang sari berarti nggih Popo. Siap.
4: Peken Babadan wonten truk ingkang
3: arah naik kakak, arah naik, arah Bawen.
0: Iya, Andin paham ke arah Karangjati. Di lajur mana Pak? Lajur kanan atau lajur kiri? Biar nanti bisa menghindari posisi truk tangki nipon nggih. Lajang ingkang sama derek midang atakan ugi seputar memang lebih ramai ya kawan Rasika yang akan menuju ke arah jalur selatan untuk saat ini.
3: Oke oke oke. Di lajur kanan.
0: Oke. Siap seputaran lepas dari Peken Babadan di lajur kanan wonten truk tangki ingkang mogok catatan saking kawan kita Bobo Bobon kagem kawan Rasika tesai dia jeng Andin tenggo ingkang badhe berbagi pawarta sekalian dia jeng Andin
3: Ardana kak.
0: Oke, okay, Bapak Ardana matur semua ini warna sangat. Kalian kagak mereca-reca enggak Mbak Detan Sasetyo tuh kalian diajak Andin semoga. Diajak Andin sampun bika WA nipun Radio Rasika. Injah meniko wonten nomor 081325858500. Mbak Yuhepi Asmara

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Kelangkaan LPG 3 kg yang sempat dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Banyuwangi disebabkan oleh gangguan operasional dalam proses penyaluran dan pengisian LPG. Kondisi ini membuat pasokan yang masuk ke Banyuwangi sempat mengalami penurunan cukup signifikan. PLT Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Banyuwangi, Heni Sugiharti, menjelaskan, gangguan terjadi pada proses operasional penyaluran LPG 3 kg oleh pihak terkait, khususnya saat proses pengisian dari tangki besar menuju tangki yang selanjutnya mendistribusikan LPG ke SPBE. Akibat kendala tersebut, stok LPG 3 kg di Banyuwangi sempat turun hingga hanya tersisa sekitar 10% dari kondisi normal.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso yang mewilayahi Situbondo menggelar pasar murah dengan menjual beras SPHP dan minyak kita. Pasar murah ini merupakan upaya untuk menekan inflasi. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dispertangan Kabupaten Situbondo, Koratil Aini, mengatakan pasar murah digelar di 3 titik, yakni di wilayah Barat berlangsung di Kecamatan Besuki, wilayah Tengah di kantor Kecamatan Situbondo, dan di wilayah Timur di Kecamatan Asembagus. Katanya lagi kawan, pembagian wilayah itu untuk memudahkan warga menjangkau lokasi pasar murah yang menjual beras dan minyak goreng dengan harga di bawah harga pasar.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Pemerintah Kota Batu bersama DPRD menyepakati KUAPPAS APBD 2027 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 990,20 miliar rupiah dan belanja mencapai Rp 1,07 triliun rupiah. Dari sisi pendapatan, Pemkot Batu menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp 365 miliar rupiah, sementara pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp 614,20 miliar rupiah. Anggaran belanja meliputi belanja operasi Rp 852 miliar, belanja modal Rp 94 miliar, belanja tidak terduga Rp 23 miliar, dan belanja transfer Rp 99 miliar. Sejumlah program prioritas 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan serta drainase, rehabilitasi stadion Gelora Brantas, pengelolaan sampah berkelanjutan, hingga pengembangan smart integrated farming. Wali Kota Batu Nurrahman menegaskan anggaran tersebut harus selaras dengan arah pembangunan dan pemenuhan belanja wajib daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 105,6 FM Rasika USA. Bujaning sih sambun metal seker saking Mbak Yuni Gen Salintri. Wonten edi carang laras sering manyos tenan tuh sekalian dia jangan din. Dia jangan din aturakan matur semaduan. Yang sambun tanda sasetio tuhu. Yang sambun sarangan diri midang atake dengan tereng semongko. Dia jangan din sambun bikawi anipun radio Rasika kage bajanangan binara. Di jaman ika wonten nomor 081325858500. Mbak Niki Zama sakit latah budak payung ngaturakan pawartos buk pilih cuaca nih pun bener sangat dia jangan din segani pun ngerasakan saking ama didi kempot kemauan mekatan ke lajeng ingkang sama dendri midang atakan Bapak Abdullah dia sinar matahari tetap benter huonis hami panis kita salam kator Bapak Mustain serta Mas Deni Sugeng Makaryo semangat selalu segani pun manut kemauan boleh lajeng wonten ugingan sama dendri midang atakan Bapak Alfian Mbak Andin izin melaporkan ada truk mogok depan pasar Babadan arah ke Bawen sudah macet dumugi seputaran Virgin Mbak Andin. Wah cukup panjang ya Bapak Andi.
1: Ugeng siang diajeng Andi
0: inggih wilujeng siang
1: diajeng dalam Bapak. Di perjalanan dari barat dari simpang lima kota-kota
0: inge.
1: Menuju Pelamongan indah diajeng
0: inggih Bapak
1: lalin lancar tapi malah ngantuk iki diajeng Andi
0: waduh
1: ngantuk beliut tinggal saknyuan mawon iki ajeng masuk

0: Lamongan lah kok malah
1: ngantuk. Semangat ya Bobo.
0: Nyawon sekarang gede ajeng main boten beriut
1: ngantukipun. Menapa menika?
0: Saking niki diajeng lengan apa senter lengop potro
1: diajeng. Senter lengop potro.
0: Nggih, ngoten mawon diajeng, matur suwun.
1: Sami-sami matur suwun sanget Bobo. Lajeng wonten pununing wilujeng siang Mbak Anin antrian panjang masuk pintu gerbang tol Ungaran Mekatan. Matur suwun sanget weekend ya. Terus volume kendaraanipun meningkat. Lajeng wonten ugi ingkang sama derek midhangetaken Bobo Bayu Atmaja. Mbak Anin izin melaporkan ada pembatasan jalan water barrier melintang di tengah jalan sebelum gate Mukti Harjo arah ke Jangli Mekatan. Matur sembahin uon, Bapak Bayu, Bapak Rizky, Septa.
2: Wilujeng siang, diajeng.
1: Ingin, wilujeng siang.
2: Abu, sekawan welas, langkung sekawan desa gangsal menit. Niki, saking arah Purwodadi, tumuju arah Sedadi, diajeng. Mengke medal Karangrayung. Badhe kirim daerah Sedadi rumiyin, Purwodadi, lajeng arah Karangrayung. Sekalian ngindari ketersendatan arah Godong jadi ajeng.
1: Oke. Okay.
2: Badhe nyuwun tembang kok. Tembange sing badhe kula suwun kok. Pun medal sedanten.
1: Oke. Okay,
2: awet bikaan wau ngantos sakniki mireng ke terus diajeng.
1: Matur sewahi nuwun Bapak Rizky Septa.
2: Pekaten mawon mengke tak mireng ke lagu saking rencang-rencang mawon.
1: Siap.
2: Terima kasih diajeng.
1: Sami-sami. Matur sewahin wonten sang badhe tumuju ke arah sekarang Jati sinten nggih diajeng andi lupa. Sak menika wonten catatan nggih. Sak menika kawiwit pundi menika ya. Rumah sakit Ungaran bahkan ya. Dumugi seputaran Nisin wonten ketersendatan cukup panjang ya Kawarasika. Dari rumah sakit Ungaran tumugi seputaran Nisin amargi di seputaran Bakto Bundi menika Bakto Pekan Babadan wonten truk ingkang mogok di lajur kanan begitu. Terus memang antriannya kok cukup panjang sangat menika mbok bilih panjenengan badhe miyos seputaran jalur konvensional kalau buru-buru melebet ruas tol kemawon. Pawarta saking Bu Nuning kalawau gate bundi menika entry tol Ungaran juga cukup antri tapi untuk saat ini masih tetap lancar begitu nggih. Bapak Nando wilujeng siang Bapak Nando.
3: Selamat siang diajeng Andi.
1: Selamat siang, ceria sekali.
3: Truko. Pungko ini ada truk mogok okay. Dari pagi. Belum jadi nih. Mas Rizky, salam kenal Mas Rizky. Taman Munduki Pundi wau kesupen kula. Eh Bajitan Karangrayung toh. Itu info dari Bapak Nando tadi dari Cepu ini udah pulang Mbak Andin.
1: Iya.
3: Mas Rizky armadanya apa Mas Rizky? Saya ini di belakang Anda.
1: Oke, sami-sami matur sewenuhun. Bobo Nando menyapa Bobo Rizky yang tersebut wonten mergi melaju wonten mergi nipun nggih. Bobo siaga.
4: Sugeng siang, Mbak.
1: Wilujeng siang, Bapak.
4: Ngapunten iki, wau nganu.
1: Pripun, Pak?
4: Mboten trek mogok, niku trek nyerempet.
1: Oh, laka.
4: Avanza teng ajeng BRI Babadan.
1: Oh, iya iya iya iya.
4: Malah tase padu niku wau supire.
1: Geng geng geng geng, Bapak.
4: Dadi malah macete sadarat-darat.
1: Oh inje. Terus laka ya truk dan juga mobil pribadi begitu yang mengakibatkan ketersendatan itu karena tese adu argumen. Ayo sabar ya karena yang menunggu antrian cukup panjang loh dari seputaran mana itu Langan Sari sampai ekornya itu sampai RSUD Ungaran loh. Kasian nggih. Bapak Nawir, Mbak Andin info lalu lintas Kudus menuju ke arah Ungaran. Saenipun medal pundi? Kudus Demak melancar kemawon. Demak menuju ke arah Semarang catatanipun kawiwet seputaran Kino.

0: Sampun wonten antrian Pompon Awir. Monggo mbok bilih panjenengan badhe miyos seputaran Onggorawe nggih. Untuk saat ini antrian di seputaran Sayong dumugi seputaran Kino. Bapak Rizky Septa malih.
1: Saking Bloro wau tesih gasih kula Pak Nando jam 10.00-an. Jam sedoso kula saking Bloro arah Purwodadi. Lancar mboten wonten alangan nggih. Nek arah Sedadi riyen lanjut ke arah Karang Rayung bile armada kula sakpunika truk tol diesel dobel Bapak Nando wonten stiker rasika teng wingking kalian teng ajeng pojok kiri sekalian ngagem bendera One Piece bajak laut teng ngene wingking nggih pojok kanan. Makaten Bapak Nando matur suwun salam kenal ugi.
0: Hadir sampeyan nuwun sanget Bapak Rizky Septa. Kalian kagem para pamidang ating sampun update pawartos wonten di Corong Larasari. Diajeng Andin kedah pungkasi rumiyin ingkang badhe berbagi pawartos malih semonggo panjenengan saged berbagi pawartos wonten di Corong Kelana Kota. Bapak Trianto ketersendatan sampai TL Undari sebandin yang mau menuju ke arah Karang Jati. Oke, siap. Matur sembah nuwun Bobo Trianto. Di update terus ya dan semoga sudah berdamai karena yang antriannya panjang yang dari arah Ungaran. Bobo Rubin. Ya, oke dilanjutkan ke Lana Kota nggih. Dia jangan diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen bareng.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Ketika minimarket berhenti memberikan kantong plastik, kita langsung membicarakannya. Ketika ada larangan sedotan plastik, ramai di media sosial. Namun ketika melihat seseorang menyisakan nasi, lauk, atau makanan di piring, apakah reaksinya sama? Ya, kampanye mengurangi plastik jauh lebih mendapat perhatian dibanding ajakan menghabiskan makanan. Padahal persoalan sampah makanan di Indonesia tidak bisa dianggap remeh, kawan. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan, sampah makanan menjadi jenis sampah terbesar, sekitar 40% dari total sampah nasional. Jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 13 juta ton per tahun, atau puluhan ribu ton setiap hari. Sementara secara global, laporan UNEP memperkirakan lebih dari 1 miliar ton makanan terbuang pada tahun 2022. Ditambah lagi, bahaya sampah makanan ternyata jauh lebih besar.
2: 8% dari emisi gas rumah kaca dihasilkan oleh sampah makanan gitu. Jadi emisi gas rumah kaca itu punya salah satu gas namanya gas metana. Gas metana itu salah satu gas yang paling dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena dia 25 sampai 80 kali lebih besar bahayanya daripada karbon dioksida. Jadi ironi sekali bahwa sampah makanan yang kita buang kalau misalnya terurai di TPA atau tempat pembuangan akhir ya jadi gas metana yang bisa merusak bumi kita gitu.
1: Masalahnya, sampah makanan sering tidak terlihat sebagai ancaman. Plastik mudah difoto ketika memenuhi sungai atau laut. Kita bisa melihat penyu terjerat plastik atau pantai yang penuh dengan sampah. Sementara, nasi sisa yang masuk ke tempat sampah terlihat seperti masalah kecil. Menariknya, sebuah analisis dari Monash University Indonesia terhadap lebih dari 139.000 judul berita daring dan 81.000 unggahan di X menunjukkan ketimpangan perhatian yang cukup mencolok. Isu sampah plastik mendapat porsi percakapan yang jauh lebih besar, sementara isu sampah makanan bahkan ada di bawah 1% dari total percakapan yang dianalisis. Kenapa? Bisa jadi karena plastik lebih visual. Kita lebih gampang merasa bersalah ketika melihat kantong plastik yang menumpuk daripada melihat nasi yang terbuang. Ada juga kecenderungan aesthetic environmentalism, kepedulian lingkungan yang lebih mudah dilakukan dan ditampilkan karena terlihat keren atau mudah dipamerkan. Membawa tumbler, menolak sedotan plastik, atau membawa tas belanja ramah lingkungan bisa terlihat sebagai aksi peduli lingkungan. Sementara mengambil makanan secukupnya dan menghabiskannya tidak terlihat heroik. Padahal dampaknya sebetulnya sangat nyata. Jadi, bukan berarti ini terus kita berhenti memerangi sampah plastik, bukan juga. Justru keduanya yang harus kita tangani bersama. Tetapi, mungkin sudah waktunya kita mengubah cara melihat persoalan sampah. Jangan hanya bertanya sampah apa yang paling terlihat. Tanyakan juga sampah apa yang paling banyak kita hasilkan dan apa dampaknya ketika terus dibiarkan. Karena krisis lingkungan tidak selalu datang dalam bentuk sesuatu yang terlihat mengerikan. Kadang, krisis itu justru berawal dari sesuatu yang sangat sederhana. Makanan yang kita ambil terlalu banyak, lalu kita tinggalkan di piring.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
3: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya.
7: tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
6: Baby
7: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
9: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
10: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
11: Setelah buron selama 10 tahun terpidana kasus korupsi penyaluran kredit PT PN 9 Warnasari Cilacap, Edi Narianto akhirnya ditangkap tim Tabur Kejari Kabupaten Semarang. Edi ditangkap di Jalan Raya Kopo Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis lalu. Saat diamankan, Edi diketahui bekerja sebagai pengantar galon di depot air minum isi ulang. Edi masuk DPO atau Daftar Pencarian Orang sejak September 2016. Dalam perkara ini, terdapat penyaluran kredit kepada 184 nasabah, dengan 64 nasabah diketahui fiktif. Korupsi tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar 1,7 miliar rupiah.
12: Adalah selaku bendahara di PT Perkebunan Nusantara 9 Warnasari Cilacap. Ya, jadi kalau saya boleh sampaikan bagaimana perlu dilakukan adalah dengan menyalurkan kredit fiktif kepada 184 nasabah dari PT PN 9 Warnasari Cilacap, tapi dalam prosesnya terdapat 64 yang fiktif. Dari 184, 64 fiktif. Ya, itu dilakukan bersama-sama dengan juga dari pihak BKK.
11: Berdasarkan putusan pengadilan Tipikor Semarang, Edi dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, denda 50 juta rupiah, dan uang pengganti sebesar 1,7 miliar rupiah. Transaksi COD telepon seluler di Kota Semarang menjadi pintu masuk terbongkarnya dugaan jaringan uang palsu lintas daerah. Seorang warga menerima 45 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 senilai 4,5 juta rupiah. Kecurigaan muncul saat uang digunakan membeli rokok karena teksturnya terasa berbeda. Direskrimum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir menyatakan penyelidikan mengarah ke Pekalongan. Polisi menangkap dua tersangka, AH dan AS, warga Bekasi, serta menyita uang palsu senilai sekitar Rp7 juta. Pengembangan kasus berlanjut ke Cikarang Barat, Bekasi. Polisi menyita sejumlah barang yang diduga digunakan memproduksi uang palsu, termasuk satu unit printer. Polisi masih mendalami jaringan peredarannya. Warga dihimbau waspada dan memastikan keaslian uang dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
10: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
9: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
13: Rasika USA.

Ada yang pernah ke pom bensin Harjosari? Pom bensin yang ada yang bilang kayak kebun binatang karena ada hewan-hewan di situ. Soal melompat, itu kan ada pepatah sepandai-pandai tupai melompat, sekali-kali jatuh juga. Nah, di pom bensin Harjosari itu kan ada tupai ya. Aku pernah istirahat di situ. Isoma. Enggak ya. Perjalanan break di situ. Bagian belakang yang ada taman-taman, ada binatang-binatang. Liatin tupai. Nunggu dia jatuh. Enggak jatuh-jatuh dong. Ada yang enggak pernah lihat tupai jatuh gitu. Terus habis itu aku masih ngeliatin si tupai-tupai itu. Kemudian mendadak ada seekor tikus. Ya, tikus. Itu kayak mendekat ya di luar kandangnya tupai kan. Ngeliatin si tupai. Udah gitu si tupai sama si tikus itu bertatapan mata dong. Asik. Nah, ngapain bertatap mata terus kira-kira masing-masing batin apa ya? In my wild imagination, itu si tupai mau bilang, enak ya lo di luar sono bisa kemana-mana cari makan. Si tikus like ngobrol ke tupai, enak ya lo di situ di dalam kandang tapi banyak makanan.

0: Happy weekend with Rasika, saya Dodi Azhar with you. Akhir pekan semoga menyenangkan, perjalanan semoga menyenangkan. Tapi bicara soal perjalanan di akhir pekan, biasanya agak padat yang jalur-jalur ke luar kota kali ya. Karena pada mungkin mudik lokal atau liburan, ya kan, keluar kota. Nah, gimana situasi perjalanan Anda? Kalau saya lihat jalur-jalur keluar kota sekarang nih ya, misalnya keluar kotanya arah ke barat ya. Jalur keluar kota kan berarti ke Mangkang gitu kan, lalu ke Kaliwung, Kendal, sampai ke apa Batang gitu. Ini aman semua, alhamdulillah ya. Terus jalur keluar kota yang ke timur, misalnya jalur ke Demak, Kudus gitu, itu di Rekaligawe, kemudian Sayung, Demak, terus Gajah, Karanganyar, ya ke arah Kudus aman. Nah, kecuali jalur, kalau jalur Pantura Timur nih yang agak tersendat, itu ada catatan jalur Demak yang ke Semarangnya. Itu mulai dari di Kino ya, itu ada antrian ke belakang sampai mau puteran jalan tol itu. Kemudian di Pasar Sayung juga ada padet, terus batas kota juga iya tersendat juga menuju ke arah traffic light Genuk dari arah Demak itu sampai di Pokpan ya, lumayan. Nah, kalau jalur luar kotanya ke timur tengah, ini masih aman sih kalau saya lihat ya, Meranggen, Karangawen, Gubuk, Godong, Purwodadi, kecuali Jatilor, ini masih cukup padat, agak antre, tapi yang dari arah Purwodadi antre dikit, kalau yang dari arah Semarang lumayan panjang. Last but not least, luar kota ke arah selatan, itu Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 lewat Gombel Baru ada antrean, lumayan panjang nih, hampir nyampai di Simpang Kesatrian. Lalu kalau semoga nggak ada apa-apa, volume aja. Terus kalau terus bablas naik ke Ungaran, itu padat lagi di Nisin sampai di Simpang Langen Sari, tuh antre di situ. Lepas itu lumayan aman lah sampai simpang USA agak padat nih, terutama dari arah Ambarawa, dari arah Salatiga terus menuju ke arah Ambarawa. Tapi saya bilang antreannya masih bisa ditolerir sih, nggak yang panjang-panjang banget. Bablas sampai Salatiga juga masih kondusif. Itu dari saya. Dari Anda, saya buka ya langsung. Matur nuwun yang sudah bergabung. Ini ada Pak Heri Eko 1513. Ini ada kebakaran ya. Monggo Pak informasinya.
1: Selamat siang. Ada kebakaran besar kayaknya di posisinya di Kota Lama. Kalau enggak di Johar. Kayaknya apinya besar sekali. Hati-hati yang lewat situ, guys. Terima kasih.
0: Oke. Dekat Aspol, asrama polisi ya, kebakarannya di situ. Baik. Informasi awal jam 15.06.
2: Oke, Pak Bo. Selamat sore, kawan Rasika. Selamat sore, Mas Doni. Kembali menyapa di sore hari ini. Perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang pukul 15 lebih 15 menit ini sampai di SPBU Cangkring Demak ya, Mas ya.
0: Oke.
2: Cuacanya cerah ya. Untuk lalu lintasnya tadi saya dari daerah Terban, Kudus Timur sampai dengan di Cangkring ini, catatannya di TL Tanjung Mas, arah yang ke Demak Semarang. Pas di sebelum TL-nya itu lajur kanan ada perbaikan jalan, sedikit menimbulkan ketersendatan, tapi tidak terlalu lama sih. Ambil lajur kiri untuk kawan yang melintas. Nyun info lalu lintas sampai Semarang Sambiroto, Mas Don. Matur nuwun.
0: Ya, Pantura Timur catatan dari arah Demak ya ke arah Semarang, itu catatannya sekali lagi seputar di menuju ke traffic light Genduk Banget Ayu ya, itu padat cenderung melambat antrean ke belakang sampai di batas kota. Jadi sabar yang lewat situ. Pak Nugro, monggo Pak Nug.
3: Selamat sore Mas Doni.
0: Hai sore.
3: Selamat sore kawan Rasika.

0: melaporkan Mas perjalanan dari Karangjati via Salatiga Ampel. Sekarang sudah sampai di Kota Solo, Mas.
1: Gowis. Anjay.
0: Perjalanan padat namun lancar.
1: Siap.
0: Ini panasnya hot jeletot di Kota Solo.
1: Hot jeletot.
0: Demikian informasi, Mas.
1: Siap.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun, Pak Nugroho. Hot jeletot. Itu ya aku suka. Ya. Itu bisa untuk sambel enggak istilah itu, atau untuk cuaca aja? Cuaca gimana hot jeletot? Sambelnya gimana hot jeletot? Ibu Nini Herawati, hai Bu.
2: Hai Mas Don.
1: Hai.
2: Ketemu lagi ngelanjutin yang tadi ya.
1: Yoi.
2: Saya udah sampai KM 353.
1: 353?
2: Di seperti biasa di KM 365 siaran erasiknya, sinyalnya Rasika sudah tidak ada, lanjut ke streaming.
1: Okay.
2: Menuju ke Pemalang.
1: Okay.
2: Ini tugas negara. Pas panasnya hot potato.
1: Aduh.
2: Ngentang-ngentang.
1: Oh gitu, ya ya.
2: Arahnya ke barat, tugas negara ini.
1: Oke.
2: Okay. Bener wes, dunia akhirat.
1: Amin.
2: Mengantarkan Ibunda.
1: Ah, salam takzim.
2: Kembali pulang ke desa.
1: Oke.
2: Okay. Pemalang. Alhamdulillah lancar dari PSB sampai Don. Selamat siaran.
1: Thank
2: sampai jam
1: you.
2: Berapa?
1: Sampai jam 5 aja karena beliau berduanya on the duty. Baguslah. Oke, hati-hati di jalan. Nanti biasanya itu loh Bu, yang kemarin jenengan lewat juga di Pemalangan itu kan ada perbaikan jalan yang agak antre-antre. Terus tadi pagi siang tadi ya ke arah Comal di Patra Barat itu nanti kasih catatan lah apa aja yang menjadi catatan perjalanan perbaikan jalan yang bikin ketersendatan. Ini berarti nggak lewat Alas Roban ya, yang kemarin ada aktivitas syuting film itu loh. Oke, cuaca kalau tadi hot jeletot ya, yang ke selatan Pak Nugroho. Kalau di Pantura Timur Pak Boartanto cemlorot ya kan. Ibu Nini ke Pantura Barat hot potato, panas ngentang. Okay. Baik, lanjut sama Pak Atino pribadi. Mau nanya, apakah di Mula di Dom ada penutupan jalan? Saya belum dapat update tuh. Kalau ada yang punya info bisa dikasih tambah informasi. Apakah di Mula di Dom ada penutupan jalan? Pak Atino pribadi yang nanya. Lanjut sama Pak Prayitno. Posisi saya di Jalan Lodan Raya. Foto saya abadikan jam 15.00. Ini kebakaran tadi di kawasan Kota Lama. Kantor Satlantas Polrestabes di Kota Lama yang terbakar. Ini ada foto asap tebal membubung tinggi dari dalam kantor itu. Ini Pak Paraitno jam 15.00. Jam foto ini jam 15.00 ya, kebakaran di kantor Satlantas Polrestabes Semarang di kawasan Kota Lama. Coba ini dari teman-teman di Damkar Kota Semarang juga sudah copy videonya. Ini kebakaran fotonya diambil di jembatan di Kota Lama ya, dari Kota Lama, dari Taman Sri Gunting kayaknya. Bangunan Belanda putih itu, kemudian di background belakang asap yang membubung tinggi. Info kebakaran Kota Lama area Samsat Online. Ini udah

kabar masuk dari masyarakat ya, laporan awal kejadian kebakaran. Dan sekarang ini sudah diluncurkan armada pemadam kebakaran memadamkan kebakaran rumah huni di Aspol Polsek Semarang Utara, persisnya di Asrama Polisi Polsek Semarang Utara. Sudah dikirimkan pemadam kebakaran armada 29, 44, 37, 33, 39, 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 unit pemadam kebakaran sudah diterjunkan menuju kawasan Kota Lama, persisnya di Aspol Polsek Semarang Utara, kawan. Kebakaran rumah huni terjadi, laporan jam 14.43 tadi diterima. Hidran Kota Lama aman, itu informasi lain, bisa dipakai semua. Alhamdulillah ya, ini semoga memudahkan pemadaman juga di sana. Ambil, bisa diambil yang dekat Spiegel atau dekat Gereja Belenduk. Depan Samsat juga bisa, atau Sumur Sri Gunting itu juga bisa diambil airnya. Ini informasi dari kantor untuk armada pemadam kebakaran yang ada di lokasi. Oke, ini sudah dilakukan pemadaman, foto-foto dikirimkan, gimana teman-teman dari damkar berupaya dengan keras menyemprotkan air ke lokasi kejadian di mana api membakar rumah huni. Dan ini kan padat ya rumahnya karena di aspol. Oke, nanti kita akan lanjut lagi pantau situasi kebakaran di Aspol Polsek Semarang Utara di kawasan Kota Lama. Yang masih di perjalanan tetap hati-hati di jalan. Info jalan Anda terus saya tunggu dan silakan terus berbagi kabar dari perjalanan. Saling menyapa di sini di Kelana Kota Rasika.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Terima kasih Laskar Kelana Kota terus bersama saya Doni Ashar. Terjadi kebakaran di kawasan Kota Lama, persisnya di Aspol Polsek Semarang Utara. Tadi kita dapat kabar dari teman-teman di Damkar Kota Semarang, sudah diturunkan 6 armada pemadam kebakaran.

0: Dan semua hidran di kawasan Kota Lama alhamdulillah ya berfungsi baik, bisa digunakan. Dan tadi informasi pertama dilaporkan jam 14.43. Sekarang ini dari informasi yang saya dapat dari grup Damkar Kota Semarang, ini petugas sudah sampai di TKP, sudah mulai menyemprotkan air, melakukan upaya keras untuk memadamkan api yang membakar kawasan rumah huni itu. Nah, perkembangan barunya disampaikan Pak Thomas, baru lewat Kota Lama ada pengalian arus ya. Pak Tom, monggo.
1: Jalur Kota Lama dialihkan ya ke Bubaan, ini yang dari arah stasiun.
0: Oke.
1: Itu di ini di sebelah polsek itu Pak.
0: Iya di Aspol.
1: Sepertinya di sebelah polsek Semarang Utara itu.
0: Yes. Oke. Ini ada tambahan informasi lagi di bawahnya.
2: Damkar ya Mas Doni.
0: Yeah.
2: Sudah kayaknya si jago merah sudah dijinakkan nih.
0: Alhamdulillah.
2: Oke, terima kasih. Selamat sore.
0: Sore, makasih Pak Tom untuk informasinya. Melintas di kawasan itu ada pengalian arus lalu lintas ya dari arah stasiun ke Kota Lama dialihkan lewat Bubaan. Dan melihat kayaknya ini dari berarti bukan di dalam ya, paling nggak melihat di jalan arah Bubaan ya, si jago merah sudah kayaknya udah bisa dijinakkan, itu harapan kita. Tapi nanti saya update lagi. Makasih Pak Tom. Lalu Ibu Siti Nur Hazarum. Monggo Bu Siti. Babadan kok merayap, ada apa ya? Dari sebelum nisin. Iya. Ada apanya tadi saya belum update ya. Oke, ini ada tambahan informasi.
3: Mas Doni, titip salam untuk suamiku tercinta yang perjalanan menuju ke Kendele, Mas Doni.
0: Okay.
3: Semoga lancar sampai tujuan. Terima kasih, Mas.
0: Amin, Pak Su dari Ibu Siti dapat salam.
3: Gak ada apa-apa.
0: Gak ada apa-apa.
3: Mas. Cuman padat aja jalannya.
0: Oke.
3: Ini lewat Langen Sari kok langsung lancar.
0: Yoi. Jadi yang mau ke arah selatan dari arah Ungaran ya, itu dari Nisin udah mulai merambat tapi lepas simpang Langen Sari los. Gak ada apa-apa, volume aja gitu. Dan Ibu Siti juga titip salam untuk Pak Su tercinta lagi perjalanan ke arah Kendal ya Bu tadi ya. Oke. Pak Wisnu Widinata. Mas Don tak tambahi. The hot is not public. Panase ora umum. Ya, yeah, the hot is not public. Panase ora umum. Ya. Panase ngentang-ngentang, panase potato-potato. Panase hot jeletot ya. Yeah. Alright. Poro dari Semarang sampai Mintreng lancar kecuali di Jatilor, itu pun nggak lama. Oke, Jatilor masih ada antrean tapi nggak lama ya. Siap. Makasih Pak Wisnu. Ibu Dian di Pati, Bang Don sore. Hari ini menyebalkan sekali. Hah? Jadi nggak mood kerja. Oke. I'm listening. What is going on? Jadi gini kata Ibu Dian di Pati. Dari pagi. Sinyal Rasika di radioku tuh kemeresek banget. Padahal udah aku pakai channelnya. Udah saya paske channelnya. Biasanya tuh gampang, langsung jernih gitu. Jadi ini bolak-balik buka video Reels di HP buat di bulan hari ini. So sorry to hear that. Nyebelin banget gak sih? I feel you. Kata Anda. Ini gara-gara ada Rasika, kok jadi kita? Iya, kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa gelombangnya kemeresek ya? Makasih audio reportnya, langsung didengar nih sama teman-teman di bagian teknis. Ibu Nini Erawati, update-nya mau nggak, Bu?
4: Ini nanti akhirnya aku keluar di Pekalongan biar ngelihat ketersendatan di Wira Desa dan Comal.
0: Nanti
4: tak laporki.
0: Oke, siap.
4: Boleh macet toh.
0: Beneran, ini baru terjadi ya. Dari manapun ya, cerita orang di jalan, aku mau cari macet. Kenapa? Biar bisa laporan ke Rasika. Karena saya kan laskar kelana kota yang baik. Biar kasih laporan, saya menuju ke Pekalongan arah Comal. Tak lihat ada ketersendatan apa, mau keluar. Tol Pekalongan. No second to you, no second to you, no second second, gak ada dua-duanya. Oke, tambahnya Bu Nini monggo.
4: Waduh, itu di Kota Lama padahal masih ada ramai banget loh, ada event, festival iya. Kota Lama toh.
0: Iya, iya.
4: Semoga semuanya selamat ya.
0: Amin, amin.
4: Pemadamannya iya. Lancar dan segera bisa ditangani. Bismillah.
0: Bismillah, amin. Ya, semoga cepat bisa ditangani. Tapi tadi saya agak seneng Pak Thomas bilang kayaknya udah bisa dijinakkan si jago merah gitu, melihat dari jalan dari stasiun arah ke Bubaan, ya kan. Pak Fauzan Semarang, dari eksit tol Sayung sampai hit Sayung, perjalanan merambat. Biasanya sih U-turn batas itu yang bikin ketersendatan. Masih merambat pun sampai TL Genuk. Oke, ya ya. Siap-siap yang lewat hit sampai TL Genuk. Pak Buwartanto, mau ke Pak update-nya.
5: 15:27 sampai di checkpoint TL Trengguli, Mas Don.
0: Yes.
5: Untuk dari Pantura Timur ini saya iring-iringan dengan kawan Purwono di belakang saya, tapi paling sebentar lagi sudah nyelip saya karena kawan Purwono nyetirnya wush wush wush.
0: Oh itu dia.
5: Turun.
0: Oke. Wush wush wush. Itu terus terobsesi mungkin habis naik wush ya. Tetap hati-hati ya yang wush wush wush ya. Pak Niko Sanjaya ini juga melaporkan dari perjalanannya ini di traffic light Karangjati ini situasinya.
6: Rasika, ini kondisi lalu lintas di TL Karangjati ya. Ini kalau kondisinya setelah dibuka sebenarnya malah bikin macet tadi.
0: Oh.
6: Kira-kira enaknya gimana ini ya?
0: Oke.
6: Okay. Ini dari arah Pringapus juga macet semua tuh.
0: Antara ya.
6: Panjang. Apakah traffic light-nya dibuka tapi warna orange saja ya biar bisa fleksibel kayak gini mulus semua sampai sejauh sana tuh.
0: Oke.
6: Itu kawan kasihkan.
0: Oke. Ini anomali yang dirasakan oleh Pak Niko Sanjaya lewat di traffic light Karangjati, kan sekarang udah dibuka ya, jadi traffic light-nya udah jalan lagi, tapi kok malah antre panjang yang dari arah Karangjati, dari Pringapus menuju Karangjati. Gimana kalau ini weekend gitu, bukan karena dibukanya traffic light, apalagi traffic light dibuka pas weekend. Maksud Pak Niko adalah dibikin orange aja bagaimana? Oke, okay, baik. Ada yang mau kasih tambahan POV tentang ini? Thank you ya untuk Pak Niko Sanjaya. Tadi ada yang kasih kabar di ini baik-baik saja. Kok hilang ya? Tadi aku lihat sekilas. Yang kasih kabar dari kawasan oh ya Allah, ini dia Pak Yueda. Sekitaran Undip aman Mas Don. Oke, ini tadi buat yang nanya di Mula di Dom bagaimana. Oke, seputaran Undip Tembalang ya maksudnya. Sekitaran Undip Tembalang termasuk Mula di Dom aman ya, nggak ada penutupan gitu. Nah ini lewat di Gombel. Gombel arah naik padat merayap. Ini videonya.
7: Upaya keras untuk memadamkan api yang membakar kawasan rumah huni itu. Nah, perkembangan barunya.
0: Oke, okay. Ini Thomas, ketika lewat, saya cerita soal kebakaran di Kota Lama. Ini merambat ya, mau naik Gombel. Oke. Okay. Mau naik Gombel, ini ada padat merambat sampai di flyover Jatingaleh. Terima kasih ya untuk Pak Yueda. Masinyo, silakan monggo laporannya.
8: Selamat sore Om Doni.
0: Hai sore.
8: Ini mau perjalanan ke Kesatrian Hasanuddin belakang stasiun Poncol ini dari Meranggen. Ini aku lewat dalam. Nanti tembus banget Tayu Muktiharjo, Kaligawi, terus Kota Lama ya. Kota Lama ada kebakaran ya. Ini jalurnya dari banget Tayu ke Kaligawi gimana Om Doni? Begitu. Terima kasih.
0: Saya ini loh membayangkan gimana situasinya ya kan, sama junior-junior yang masih kecil-kecil. Oke, okay. Oh my god, jalur dalam ya. Banget Ayu Kaligawe. Oh, ini Kaligawe di sini. Banget Ayu di sini. Lewat jalur dalam. Ini kalau saya lihat sih masih cukup aman ya. Saya gini, yang pasti Kaligawe yang dari arah Terboyo ya, jalan raya Kaligawe, Terboyo, jalur utama berarti dari bawah tol tuh, mau ke arah Poses tuh ada padat, tersendat, antre, arah sebaliknya juga sama. Nah, menghindari itu berarti titiknya ya kan. Nanti kalau lewat jalur dalam, lewat lintasan kereta api itu masih kena agak dikit gitu. Tapi jalur dalamnya ini saya lihat masih secara umum aman sih. Gitu ya, masih nyoh. Pak Burido, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Don dari Semarang ke Kudus gimana? Semarang ke Kudus aman, Pak. Alhamdulillah rezeki Anda hari ini, akhir pekan ini. Semarang ke Demak ke Kudus ini so far so good. Yang masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan. Saya akan terus nemenin Anda di Kelana Kota on weekend.

0: CEO sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Bagaimana situasi kebakaran di Aspol Polsek Semarang Utara di kawasan Kota Lama? Ini ada yang bilang, tadi saya sempat lihat di sosial media, ada yang di TikTok live dari dalam, udah agak mulai terkendali begitu. Ini di video dikirim. Oke. Ini kalau video ini masih proses untuk memadamkan ya, apinya masih. Terus ini situasi terkini dari lokasi 1542 dari teman-teman di Damkar Kota Semarang.
1: Melaporkan dari lokasi terkini saat ini, kondisi bangunan sudah rubuh.
0: Oke, posisi bangunan sudah rubuh. Ya, saya agak tidak begitu paham maksudnya, karena ini pasti istilah teknis ya. Bangunan rubuh itu artinya api udah berhasil dikendalikan, begitukah? Tapi itu yang kita dengar ya dari dalam lokasi, dari lokasi terkini kejadian kebakaran di Aspol, Asrama Polisi Polsek Semarang Utara, kawasan Kota Lama. 1542 ya, bangunan yang terbakar sudah rubuh gitu. Sudah, ini ada yang nanya di grup, sudah terkendali ya mas? Kata Pak Tantri Pradono, ini kabak opsnya ya di Damkar Kota Semarang. Oke, tapi perkembangan sudah mulai berhasil dikendalikan sih saya bilang, tapi nanti kita update terus ya. Sementara laporan lain saya ke Pak Willy Prawoto Sugono. Sore Mas Don, minta info kalau saya dari Pati ke Banyumani apakah di Sayung dan Genunya aman? Jawabannya agak tidak aman. Aku pakai kata agak biar nggak ekstrim ya. Tapi kalau buat yang biasa di jalan mah udah biasa kata-kata macet tersendat gitu ya. Oke, ini situasinya terkini dari jalur Pantura Timur Demak ke arah Semarang. Jadi mulai kawasan jadi mulai keluar tol itu udah mulai agak melambat-melambat gitu ya, sampai di Pasar Sayung gitu. Lalu habis itu longgar dikit, nanti kena lagi di seputaran Polsek Sayung ya kan. Kemudian tuh nyambung sampai di batas kota, sampai di traffic light Genok. Itu situasinya. Jadi harus siap-siap emang dipanjangkan ususnya ya kan. Dipanjangkan ususnya, sabar maksudnya. Ya akan menyusuri jalur Sayung menuju ke arah Genok. Lanjut sama Pak Puji Waluyo, ini mengabarkan untuk KIW yang arah ke Jerakah sudah terjadi antrean. Oke. Ini videonya. Alright, siap-siap. Yang masuk KIW arah ke Jerakah sudah ada antrean. Sinyo update-nya monggo.
2: Datang kereta api itu masih kena agak dikit gitu.
3: Lewat Mukti Harjo itu loh, Om Doni yang samping rel kereta api persis itu loh.
0: Iya.
3: Daripada aku lewat Sayung, lewat Genuk ke arah Kaligawe kayak padet itu.
0: Padet betul, iya.
3: Oh iya, oh iya Om Doni. Tadi kan ada yang istrinya nyalamin suaminya, itu suami beruntung mana itu kok bisa gitu. Enggak cuma lewat WA, disiarin di radio juga itu. Masyaallah.
0: Ya, envy ya, iri ya. Suami mana di dunia yang disalamin oleh istrinya gak cuma WA, tapi lewat disiarkan lewat radio. Mantap, mantap. Baiklah. Pak Bagiono, oh ini tanjakan Gombel ada L300 mogok setelah alam indah, potensi bikin tersendat. Ya, ini masih merambat ya yang mau naik ke Gombel. Pak Bagiono, terima kasih informasinya. Pak Adi Nugroho, Simpang 5, Rasika Kemeresek. Dr. Cipto dan si Dodadi Bangkong jelas lagi. Semarang memang umumnya kalau siang jam 13 atau 14-an puanis. Puanis gitu. Apa? Lalin Bangkong, Plamongan, ramai lancar. Beton Majapahit Gayam, dua beton tengah dan kanan sudah bisa dilewati. Oke, yang biasa lewat Majapahit ya, beton Majapahit. Oh, yang jarang lewat Majapahit, perkembangannya bagaimana? Beton Majapahit Gayam, dua beton tengah dan kanan sudah bisa dilewati. Oke. Nothing gonna change my love for you, Westlife. Bisakah kita dengarkan? Coba nanti. Yang sedang meluncur melintasi Gedung Sepur, Kendal, Demak, Semarang, Purwodadi, Ungaran, Salatiga. Tetap hati-hati di jalan. Terima kasih terus bersama Rasika USA. Bye.

0: Gedung Sepur.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Anjing atau kucing peliharaan memang lucu dan menggemaskan.
5: Tapi ingat, rabies bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Rabies menyerang sistem saraf dan dapat menular melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Bahkan cakaran atau jilatan pada luka dan selaput lendir juga bisa menjadi jalur penularan. Karena itu, cegah rabies mulai dari rumah. Vaksinasikan hewan peliharaan secara rutin, jangan biarkan anjing atau kucing berkeliaran tanpa pengawasan. Dan jika kamu terkena gigitan atau cakaran hewan yang dicurigai rabies, jangan panik, jangan menunda. Segera cuci luka dengan sabun atau deterjen dan air mengalir selama 15 menit, kemudian gunakan antiseptik. Setelah itu, segera datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan jangan lupa laporkan hewan yang menggigit kepada petugas terkait.
4: Waspada rabies, lindungi diri, keluarga, dan hewan peliharaan kita.
6: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Karhutla Indonesia menjadi sorotan NASA. Tarif listrik PLN September ini tidak naik. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Ashar. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia kembali menjadi perhatian dunia. NASA menyoroti meluasnya karhutla lewat citra satelit yang diambil awal September. NASA menyebut kondisi kering akibat El Nino ikut memperparah kebakaran. Bahkan sekitar 90% wilayah Indonesia sempat mengalami sedikit atau tanpa hujan pada awal Agustus lalu. Yang membuat khawatir adalah kebakaran di lahan lambut yang bisa terus membara di bawah tanah dan menghasilkan asap dalam jumlah besar. Penanganan kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di sejumlah daerah. BNPB mencatat titik api masih ditemukan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, hingga Papua Barat. Di Kalimantan Barat ada 61 titik api dengan luas lahan terbakar lebih dari 800 hektar. Dan yang perlu diwaspadai adalah kualitas udara di wilayah ini sudah masuk kategori berbahaya dengan jarak pandang kurang dari 1 km. Kabar terakhir, pemerintah tetapkan tarif listrik bulan September tetap alias tidak naik, baik untuk pelanggan subsidi ataupun non-subsidi. Untuk Anda yang setiap bulan sudah mulai deg-degan melihat tagihan listrik, setidaknya bulan September ini nggak perlu khawatir ada kenaikan tarif. Sementara untuk Anda yang belakangan merasa belanja kebutuhan sehari-hari makin mahal, ada datanya. BPS mencatat inflasi Indonesia pada Agustus mencapai 0,21% secara bulanan, dengan inflasi tahunan sebesar 3,19%. Salah satu kelompok yang ikut mendorong kenaikan harga adalah makanan, minuman, dan tembakau.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: adalah lagu tema untuk Anda, Salma Salsabil. Bunga hati, kau bunga hatiku kawan. Lanjut berkelakota di akhir pekan, Pak Rizky Septa Alfatar hari ini jalan ke Purwodadi ya Pak ya. Kemarin hari apa? Kemarin hari Jumat. Perjalanan Pantura Barat ya, lewat Alas Roban, ada ketersendatan, ada syuting film. Terus kawan Rasika ada komentar, itu film Pak Rizky, aku gak tahu syuting film apa, nanti besok kita cari tahu infonya. Ada yang bilang itu film Alas Roban Membara. Ada yang bilang itu film horor. Oh my god. Ya wis, ini laporan Pak Rizky Septa Alfatar dari Timur Tengah ya, monggo.
1: Sore Mas Doni.
0: Sore.
1: Pulang dari Purwodadi ya Mas Doni.
0: Yo,
1: pulang ini tadi ngecer mulai dari
0: Gloria,
1: balik ke Purwodadi,
0: Gerobogan
1: okay. dan sekitarnya. Tapi saya mulai balik ini dari arah Karangrayung ya Mas Doni, dari Purwodadi Sedadi terus ke arah Karangrayung menuju ke arah Gubuk. Mau kirim di daerah Gubuk, kalau misalkan masih buka ya tak kirim, kalau sudah tutup tinggal foto aja ya Mas Joni. Bengkelnya biasanya dengerin Rasika juga ya Mas Joni.
0: Asik, salam.
1: Bengkel SM Motor.
0: SM Motor.
1: Ibu, saya mau kirim Bu satu koli. Ini masih di daerah Karang, keluar dari daerah Karangrayung sampai ke cuacanya kalau di sini hot semriwing ya, panas tapi semriwing, anginnya semberibit.
0: Oh, oke, okay. Hot semriwing.
1: Jadi agak silir-silir gimana gitu.
0: Ya lumayan deh.
1: Gitu ya Mas Joni.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Makasih. Kalau tadi kan ada Ibu, tadi Ibu siapa ya yang kirim? Oh Ibu Siti Nur Hazarum, kirim salam buat Pak Su tercinta.